0: Tadi kita puterin yang Tompi ya,
1: yes.
0: Udah ya. Terus juga kangen dengerin lagu ini, dengerin sambil ngopi di garden menikmati udara pagi di akhir Agustus ini.
1: Iya sih.
0: Enggak terasa waktu cepat berlalu, tapi harus tetap semangat dan sehat tentunya.
1: Tentu saja kamu seperti Shin Chan ya.

0: kutubnya kemana-mana. Tutup.
1: Mbak Desmar.
0: Mana Bu Dayukanya? Iya, anaknya boleh lah Bu, sabet pakai apa gitu, sabu kayak.
1: Takut. Eh kan ada.
0: Cuma mamanya. Siapa?
1: Lagu siapa itu?
0: Ya jadulnya, jadul kapan nih?
1: Kita palingnya bisa 97 ya?
0: Iya betul.
1: Paling lama tuh 97. Mm-hmm.
0: Kalau Core Memory Song yang sebulan sekali itu baru nanti kita cariin ya.
1: Tadi ada Mbak Meta.
0: Halo Mbak Meta.
1: Sama ada Bu Patria, Keep Smile, You Too ya. Terus ada Mbak Desmar lagi ngopi katanya hari ini. Terus Gus Bawo mau berangkat kerja, hati-hati di jalan. Oh Mbak Desmar bilang apa nih? Oh Gabin Fla Tape katanya teman kopinya.
0: Oh baik, enak banget Gabin isi tape itu enak banget sih kalau aku
1: kan?
0: Bilang.
1: Kalau Mbak Meta dia aku Banana Rai Kang Wang. Banana Rai.
0: Banana Mbok Rai.
1: Banana.
0: Mbok Rai adalah pejuang pejuang
1: pisang
0: rai pisang mungkin. Kali.
1: Pisang rai maksudnya.
0: Oh iya iya.
1: You know pisang rai?
0: Tahu.
1: Jajan Bali pisang rai.
0: Tahu ya
1: cuma
0: kan.
1: Cuma di Inggrisin jadi banana rai.
0: Oh banana rai pisang rai.
1: Harusnya rai banana kan dibalik.
0: Ya sudahlah suka-suka Mbak Meta aja ya kan.
1: Pisang rai.
0: Mbak Desmar lagunya still udah diputerin.
1: Yeah.
0: Streamingnya pas ngomong timbul tenggelam Dek, bener Dek. Dulu pernah kehilangan anting emas. Entah di mana kadang jatuhnya. Udah tak ikhlaskan aja ketemu. Padahal udah diikhlasin Dek, ya kan? Pernah anak kehilangan HP di tempat les renang, Pak Dewo lapor ke polisi, akhirnya dilacak dan syukurnya ketemu Ade.
1: Anyway, Ade pernah lo kehilangan antik emas juga lo.
0: Oh iya, di mana Dek?
1: Mana itu dikasih sama mantan Ade lagi.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Jadi masih pacaran kita kan, masih pacaran.
0: Dia udah dikasih antik emas.
1: Kasih antik emas.
0: Wah, kenapa have kamu tinggalkan dia?
1: Have dia.
0: Terus kenapa kamu tinggalkan dia?
1: Protektif sekali dia, no.
0: Oh, enggak suka ya. Enggak bisa.
1: Saya hidupnya bebas.
0: Terus.
1: Jadi ada satu ketika kita
0: tempelin
1: keluar. Ada satu ketika kita keluar nih. Malam.
0: Ya terus.
1: Terus?
0: Nggak nginep kan?
1: Nggak nginep.
0: Nggak. Oke.
1: Okay. Nggak punya alasan soalnya kalau pas nginep tuh nggak punya alasan.
0: Iya oke.
1: Okay, harus ada alasan.
0: Terus.
1: Hilang nih.
0: Mbak tahu di mana hilangnya?
1: Nggak tahu. Kita susuri lah. Susuri. Nggak ada. Dan itu tuh kayaknya baru nyadarnya itu. Sore, jadi nyadarnya tuh besokan harinya.
0: Dan kamu lagi sama dia?
1: Enggak sama dia.
0: Oh, lebih nggak enak lagi kalau apa sama dia ya kan?
1: Pokoknya dari setelah tak telusuri, jadi kan kita pasti namanya orang pacaran ya ada selfie apa segala macam kan. Ternyata di foto pas malam hari sebelum pulang tuh udah nggak ada.
0: Pas selfie itu
1: udah nggak ada, gitu loh. Terus sampai besokannya, tapi belum nyadar. Besokan sorenya tuh baru nyadar kayak loh kok nggak ada ya antingnya ya gitu, kayak baru bilang sama dia kok nggak ada ya, lihat di selfie oh udah nggak ada nih dari malam, kita susuri lah tempat kita
0: berdua.
1: Makan iya tempat kita makan, kita kemana tuh nggak ada,
0: nggak ketemu juga. Emang apa yang bukan jadi milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu Dek, termasuk orangnya.
1: Iya.

0: itu tidak akan pernah menjadi milikmu.
1: Tapi ininya plot twistnya lagi adalah dia beliin lagi, no.
0: Wow.
1: Nah, sekarang masih ada,
0: masih
1: tak jaga sekarang. Benar-benar tak pakai. Kalau misalnya lagi ada satu
0: occasion
1: tertentu aja, kalau nggak tak simpen, no. Okay. Walaupun sekarang udah jadi mantan ya, cuma lebih ke aku terpikirkan dulu emas tuh harganya masih terjangkau lah. Sekarang nggak terjangkau banget
0: soalnya. Kamu jual deh, mahal loh sekarang. 3 kali lipat pasti tuh sekarang.
1: Bagus loh antiknya. Kalau aku jual. Ih, setan banget temen aku
0: emang. Iya kan? Toh dia juga tidak akan mungkin kamu miliki lagi.
1: Inilah kenapa saya bilang ketika saya kehilangan sesuatu, saya akan cari sampai ketemu kan. Iya,
0: kemelekatan sesuatu, kelab melekatanmu dengan sesuatu itu susah hilang.
1: Cukup tinggi, no.
0: Cukup tinggi,
1: Makanya walaupun udah mantan kan, ini barang bener, barang ini bisa dijual, menghasilkan dan dan apa namanya, memori mantan tuh kan hilang ya. Enggak, no, aku menikmati memori-memori kesakitan itu, no.
0: Pantesan selalu berulang.

0: Maksudnya kayak bener-bener
1: yang
0: kisah cinta
1: yang udah jadian lah.
0: Udah jadian yang, gitu ya. Kan
1: sering enggak sering belum jadian udah
0: hilang. Ringnya gitu.
1: Udah finish.
0: Mana yang finish kagak ngasihin apa-apa lagi.
1: Boleh.
0: Ya kalau mantan aku tuh kayak ada boneka.
1: Iya.
0: Ada bunga. Mm-mm. Ada apa lagi? Anting emas. Mm-mm. Ada. Terus itu masih tak simpen loh. Tas ada yang ngasih
1: bunga?
0: Tas
1: juga. Bunga juga masih kamu simpen?
0: Tapi ini bunganya dia bunga yang apa sih artificial ya?
1: Ah.
0: Yang bukan nih bunga asli gitu. Emang artificial.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kalau aku menurut aku ya kalau misalnya kayak tas itu kan fungsional ya dia.
0: Yes, yes,
1: sepanjang belum rusak menurut aku pakai-pakai aja gitu
0: iya,
1: sih.
0: Iya iya iya.
1: Tapi ada. Masalah kenangan apa itu kenangan? Kalau aku sih begitu deh.
0: Boneka masih tak ajak tidur.
1: Iya Allah ya kalau itu memang masih penting atau masih bisa dipakai.
0: Tak pakai
1: ya
0: kan? Ganjel kaki.
1: Iya nggak apa.

0: rumah roti Putokan Udayana. Iya, dulu agak mager juga orangnya. Mager,
1: cuman
0: ya,
1: dia Gojek yang berjalan.
0: Mencari ya. Tapi dia tetap mencari deh.
1: Iya ya, kan? Iya emang kamu.
2: Sebel.
1: Sebenarnya sebel aku.
0: Yang sebel tahu, dia.
1: Aku udah siapin beliin hadiah dia dengan entengnya bilang tinggal.
0: Orang ya. Dibilang aku tuh kemelekatanku tuh nggak ada deh dengan sesuatu deh.
1: Capek banget.
0: Dengan orang, dengan barang-barang, apalagi dengan orang aja enggak.
1: Ada Santika Made. Halo.

0: yang penting barang berharga, barang receh aja aku cariin.
1: Oh iya?
0: Apalagi barang tersebut terjatuh di jalan ya, misalnya jepit rambut atau barang receh lainnya. Aku mikirnya kasihan kalau kelindes remuk.
1: Hah, jepit
0: kasian
1: rambut?
0: Kasihan kalau tergeletak sendiri, iya. Apalagi wow, pas malam, kasihan dia sendiri, aku kayak ibaratkan barang itu benda hidup.
1: Mbak, are you okay?
0: Jadi bukan karena tentang berharga atau tidak ya barang itu, kadang juga karena barang itu ada kenangannya. Nah, satu contoh, tumbler penguinku kan ada di mobil, terus mobil dibawa anakku. Pas mobil dibalikin, tumblernya gak ada. Aku langsung tanya, tumbler mana? Jangan pindahin barang-barang ibu, biarin aja di mobil. Dia bilang ketinggalan dan aku anti-wanti simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Padahal aku tumbler ada banyak. Noh kan suara kalian hilang lagi kedengeran kayak suara keyboard. Eh,
1: kok begitu ya? Anda ya tolong bersabarlah ya, kita juga gak tahu harus bagaimana ini.
0: Sabar ya.
1: Ada Mak Meta.

0: paginya ke Tomoro. Nah, cuma kan rentan ya, waktunya udah lumayan selisih berapa jam. Seingatku emang ada ngecas di Tomoro, mana chargernya ori bawaan HP yang 90 watt lagi. Kemarin kabelnya baru aku ganti juga karena rusak. Beli yang ori juga di store resminya. Kabel doang aja harganya udah ratusan ribu, apalagi beli satu set. Udah mikir, weh mau keluar duit ratusan ribu lagi nih beli charger. Akhirnya aku ke Tomoro menjelang maghrib kan. Aku tanya pegawainya, ada ketemu charger Xiaomi enggak? Mungkin ada konsumen yang titip ketemu barang, mereka cari-cari di kasir, enggak ada katanya. Akhirnya aku naik ke lantai 2, ke tempat tadi pagi duduk, ada orang lain yang dudukin. Aku tanya, ada lihat charger putih enggak? Kak, ternyata mereka simpenin.
1: Kan.
0: Balik lagi chargerku dengan selamat tuh. Apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu.
1: Iya, betul. Dan ternyata masih banyak orang baik di dunia ini, ya kan?
0: Yes.
1: Ada Nyoman Sadu, selamat pagi. Sekecil, seremeh, semurah apapun barang itu, ndak ikhlas aja dia hilang. Jadi pasti dicari-cari dulu sampai maksimal. Karena saya tidak suka beli barang yang sama berkali-kali. Saya suka, ya kan, kecuali rusak atau habis. Dan aku sering kali hilang.
0: Asem, tiba-tiba ngomong saya suka. Ada apa nyari? Mana ada kata saya?
1: Dia nggak suka. Mbak Nil suka.
0: Dokter tak.
1: Apa tentang jadi milikmu?
0: Papa. Nah, sekarang hilang total terus muncul lagi. Allah.

0: ibarat itu cari sebentar aja, kalau dirasa hilang udah ikhlasin aja lah.
1: Iya benar.
0: Nanti ada rezeki dikasih Tuhan untuk beli baru, amin.
1: Amin, aku juga begitu loh dek. Sama persis seperti apa yang aku rasakan sama Oki.
0: Iya baik.
1: Iya. Kalau dirasa effortnya terlalu banyak, males.
0: Nggak, emang males aja.

0: Wow. Setelah masa sangi ngaturin permen
1: keseringan
0: ketemu.
1: Oh, gitu.
0: Oh. Dengan mengaturkan permen kembalikanlah barangku.
1: Mami, kalau misalnya ada satu barang yang hilang, tolong mesesangimu itu adalah kalau barang nanti ketemu, aku akan kasih Wibi 100 juta. Mam, tolong mam sekarang.
0: Enggak, dia berharap enggak ketemu sih kalau kayak mending enggak ketemu. Mending hilang deh gitu deh kayaknya.
1: Habis itu dia tidak pernah mesesangi. Tidak pernah penasar.
0: Malas dia ya. Mbak Nina.
1: Ya, Mbak Nin.
0: Melsi never be the same. Okay. Thank you. Kenapa oke, ntar apa ya dia ikutan ini, diikutan topik.
1: Kok udah ikutan topik aja nih.
0: Yoi, Sinti E.
1: Halo.

0: kan Pak. Biasanya di tempat makan enggak boleh bawa makan dari luar, Pak.
1: Kok ngawur, Kang?
0: Kayaknya ajak

0: Kagak baik banget dagangnya.
1: Kirain kamu bisa dicuci otaknya.
0: Terus kamu ini enggak, kamu beli enggak makanannya di sana habis itu?
1: Iya, cuma dicuciin udah
0: iya, gitu. Iya, dicuciin kamu enggak belanja, Bu. Iya. Sinti.
1: Aku bisa keras tapi enggak bisa lebar.
0: Terus Nada diajak makan sama temanku, terus aku udah bawa bekal, jadi aku makan bekalan, makan-makan.

0: Nadia tahu
1: aku tuh tidak ada kemelekatan loh.
0: Iya no. Sukma. Agak sanksi iya, bacanya
1: no. Secara ping tempong
0: iya,
1: ya kan.
0: No, no. Ya ampun jangan kecel aku lagi berfibra.
1: Ini ada apa nih? Siapa nih bijak? Kita juga enggak tahu.

0: Nothing.
1: Iya, jangan dibanting, apalagi pemberian. Yeah. Ada sebuah kenangan dari sebuah barang yang kita miliki. Ade, disimpan. Halo mantan-mantannya Ade. Coba mantannya Ade kita telepon salah satu diri. Yang ngasih kamu itu di teleponnya?
0: Udah nikah, no.
1: Oh, udah nikah ya.
0: Jangan anak, ya udah nikah ya,
1: no. Siapa tahu.
0: Aku juga ingin menjalin silaturahmi kan ceritanya, cuma kalau yang udah punya pasangan aku kayak mundur.
1: Iya benar. Siapa tahu ada nih salah satu dari mantannya adik ya, yeah, yang lagi mendengarkan, percayalah barang-barang pemberian kalian nih, yeah, mantan-mantan adik Yulia Bimbi. Ini masih disimpan loh sama dia.
0: Simpen, no.
1: Simpen dengan baik. Yeah. Sampai nangis loh dia, yeah, gila, mengingat kayak pemberian dari kalian-kalian yang sangat berharga itu.
0: Hai cowok-cowok.

0: Anda ngerasa pernah deket sama saya, tapi Anda kurang. Saya tidak kurang
1: Anda. Ya. Apalagi cuma sekali ketemu, berarti nggak dihitung.
0: Nggak akan dihitung. Eh tapi ada loh, karena ada saking. ada mau deh. Yeah. Ade mau nanya dong, kira-kira pasangannya mantanmu yang sekarang tahu nggak ya kalau kamu itu mantannya suaminya?
1: Tahu nggak, Dek?
0: Tahu. Yang penting tahu yang.

0: ingin nggak ya?
1: Tapi aku rasa karena kamu cukup terkenal ya, cukup profilmu cukup terkenal di Bali ini, penyiar TVRI, MC di mana-mana.
0: Ada satu adegan waktu itu.
1: Ya,
0: ada tuh harus nge-MC di level.
1: Okay,
0: level 21.
1: Ya, kan agak sering ya kamu.
0: Sering banget kan. Saya tuh kayak anak reguleran lah.
1: Iya, iya, betul betul.
0: Level 21. Abis itu si mantan, nah, temennya. Jadi saya dan mantan-mantan saya,
1: saya tuh, si sinden panggung.
0: Si sinden panggung. Pokoknya kalau ada setiap punya pacar atau deket sama orang tuh pasti tahu circle-nya juga.
1: Iya, iya, oke.
0: Nah, circle-nya dia itu udah komen, "Dek, lu di level gitu." Iya, ini lagi nge-MC. Iya, ini lagi nge-MC tadi
1: kan. Nah, terus,
0: oh iya, iya. Kenapa? Dia juga jawabnya lama banget, jawabnya lama. Akhirnya dia balik. Ternyata dia maunya main ke sana. Nah, temannya mantan ini maunya pergi sama mantannya ada juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mereka mau sama pasangan-pasangannya.
1: Masing-masing pasangannya.
0: Jadi karena tahu ada di sana. Jadi menjaga perasaan pasangan dari mantannya Ade.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Tuh, makanya yang awalnya mereka mau ke level karena ada Ade, enggak jadi.
1: Takut ya. Merasa
0: terlalu cantik dan menang.

0: Kepala lagi.
1: Akhirnya nggak jadi gara-gara jadi mereka tahu kamu nge-MC di sana.
0: Nggak jadi deh.
1: Wah, bener personamu itu begitu.
0: Berarti
1: ini
0: kan, berarti kan man, apa pasangannya mantan tahu Ade berarti.
1: Iya tahu berarti dong. Sebel
0: nggak?
1: Salah mantanmu yang meninggalkanmu. Kamu yang ninggalin atau dia yang ninggalin?
0: Dia no, aku gak pernah ninggalin.
1: Iya
0: no.
1: Kan?
0: Aku pasti ditinggal. Kalau gak gitu kan aku kemelekatannya tinggi.
1: Kisah
0: jadi aku harus ditinggal.
1: Cintamu itu emang seperti lagu yang Mahalini.
0: Apa tuh?
1: Sial.

0: Iya, no, ada yang berdoa, no. Ya, eh, Tuhan, kan? Kenapa ya Tuhan semua hidupku lancar jadi cinta?
1: Iya, mungkin Tuhan ya, mungkin Tuhan berpikir enak aja kamu dapat semuanya.
0: Iya.
1: Pilih lah.
0: Iya, no. Iya, nanti kalau mantanku dengar gimana ya?
1: Iya, iya, kan nggak ada sebut nama.
0: Tapi ya sih ya.
1: Iya.
0: Tapi kan dia, iya ya, biar dia tahu aja.
1: Iya, kan nggak ada sebut nama sih, nggak ada yang tahu juga, kan gitu. Ini hanya kita dan seluruh sahabat Pimpin FM aja kok, Dek. Ini rahasia.
0: Jangan-jangan dia lagi sama teman-temannya ya?
1: Iya.
0: Kamu tahu siapa yang diomongin? Aku. Mantanku.
1: Tapi,
0: gitu ya.
1: Berarti kan dia bangga.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kalau dia nggak bangga kan dia diem aja.
0: Si aku
1: cewek ini ngomongin aku.

0: itu gitu.
1: Bola-bola.
0: Si bola-bola isi tisu. Pokoknya kayak waktu itu ada bola bekel, kalau enggak salah tuh bola bekel, terus isi tisu, terus kita ikat. Nah, dulu zaman SMP itu tuh ceritanya
1: bola-bola isi tisu.
0: Jadi coba untuk ini penghalang hujan apa-apa kayak setan-setanan gitu loh. Tak kebayang enggak sih kayak di tisunya dicangkloin di bekel terus diikat, terus kita isiin senyum gitu, penangkal hujan atau apa, digantung di depan rumah gitu.
1: Durudangu.
0: Durudangu ya namanya.
1: Kerajinan tangan yang viral yang dibuat dengan cara meremas, membentuk dan mengamplas tumpukan tisu.
0: Durudangu.
1: Sehingga menjadi bola padat yang mulus dan mengkilap.
0: Image,
1: taruh aku cari. Coba image-nya mana? Gambar.
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Jadi bola bekel. Mainan. Ya, penangkal roh jahat kali ya.
0: Sejenis itu. Itu ada buat pas zaman SMP, sampai sekarang masih ada di kamar Ade.
1: Di jadi siapa temanmu?
0: Iya, Ade sama teman, sama sahabat Ade tuh lagi bikin itu kayak gitu aja gitu loh, karena dia mau pindahan kan. Terus kita kayak bikin oleh-oleh atau apa. Bikin aja kita, anaknya iseng aja.
1: Iya.
0: Sekarang masih ada. Menyimpan saya, kemelekatan saya tinggi.
1: Dan masih ingat itu ceritanya tentang apa. Jadi barang-barang yang dikasih orang spesial itu pasti akan kamu simpen ya, Dek ya. Anting kamu simpen, ya kan?
0: Itu lebih ke mahal soalnya.
1: Iya, oke. Tapi kan tetap kamu simpen. Kalau aku mah jual.
0: Iya, enggak kepikiran
1: lagi. Iya, mumpung lagi mahal loh, Adik. Biaya

0: jahat sama apa tadi boneka.
1: Enggak tahu lupa lagi.
0: Ohi ohi enggak dikasih orang. Enggak. Anjingmu itu.
1: Ada minta.
0: Ada minta. Ya bukan ya. Bukan. Udah itu aja tiga itu. Aja. Tiga itu yang masih dia simpan satu di FM.
1: Buku kalo... dia.
0: Sama mantan.
1: Enggak, itu dibeliin sama waktu hadiah kayak deh. Mm-mm. Udah hadiah tuh masih tak simpen.
0: Oh, disimpan.
1: Tapi dia lupa dari siapa, cuma ada aja.
0: Oh, baik. Tapi kamu lupa dari siapa?
1: Enggak mau mengingat. Berarti dia tidak ganteng.
0: Nyebelin banget. Temanku ini emang. Ya. Tapi kamu dapat aja loh dia cowok-cowok ganteng ya?
1: Iya loh.
0: Ini aku hebat sekali loh temanku ini loh.
1: Maaf, keberuntunganku bukan di 75.000 atau 900.000 ya.
0: Iya.
1: Keberuntunganku di cowok ganteng.
0: Iya, no. Tapi kan keberuntungan itu cuma sesaat loh, Dek. Habis itu kamu dikecewakan.
1: At least kalau kata tangga sempat memiliki. Kata Yufi dan Nuno sempat memiliki.
0: Oh, sempat mencoba.

0: 94.4 ya, kasih tahu trafiknya juga boleh banget ntar kita bacain. Tapi sekarang kita masuk dulu yuk ke hot headline. Hot headline.
1: Hot headline. Yes, mari kita lihat ada berita apa di Indonesia saat ini.

0: Cerita TVRI Bali di Instagram Sobat Pingin FM, kemarin malam itu terjadi kebakaran yang menimpa restoran di kawasan Jalan Camplung Tanduk Seminyak Kota Badung.
1: Yes.
0: Yang ternyata sudah ditangani oleh damkar, tapi hingga saat ini belum diketahui kronologi dan penyebab dari kebakaran tersebut. Dan di sini juga diinformasikan bahwa kebakaran ini terjadi di kawasan Resto Gadu-Gadu Seminyak ya. Dan saat informasi diterbitkan juga masih belum diketahui secara pasti kronologi atau penyebab dari kebakaran tersebut.
1: Oh, oke, baiklah. Kemudian kita ke cnnindonesia.com di mana puntung rokok diklaim memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menghanguskan 30 hektar lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pria berinisial MA ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfa Faruki mengungkapkan kebakaran tersebut terjadi di kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinabol, Kabupaten Rohil pada hari Kamis yang lalu. Titik api bermula di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Dia memastikan api sudah bisa dipadamkan. Hasil penyelidikan mengungkap titik awal api diduga berasal dari lahan yang dikuasai oleh MF.
0: Masih berhubungan dengan karhutla, ini informasi dari USS Pitt. Jepang akan kirim bantuan untuk atasi karhutla Kalimantan. Jadi Jepang ini bakal mengirimkan bantuannya sebanyak 600 personel ya. Dan ini juga termasuk dalam pasukan bela diri Jepang bersama 3 helikopter angkut CH-47 yang akan dikerahkan di Indonesia. Jadi 3 helikopter tersebut akan dibawa menggunakan kapal. Dan seluruh persiapan jika selesai akan langsung diterjunkan ke Kalimantan. Langkah ini diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi. Pengiriman bantuan juga masih berkaitan dengan kerjasama penanggulangan bencana yang disepakati Indonesia dan Jepang pada Mei 2026.
1: Oh betul, terima kasih Jepang. Dan ternyata memang masalah karhutla yang ada di Kalimantan ini masih jauh dari selesai, adik.
0: Yes.
1: Dari CNN Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut titik panas atau hotspot kebakaran lahan dari hutan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali bertambah pada hari Minggu kemarin, adik. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan hotspot di Kalbar per hari ini tercatat ada 3.824 titik atau bertambah 453 titik. Kemudian untuk di Kalteng per hari ini hotspot tercatat ada 5.391 titik atau bertambah sebanyak 876 titik.
0: Semoga segera tertangani.
1: Betul.
0: Ya. Dan kita juga bisa tidak terjadi lagi karhutla itu ya. Tapi ada informasi dari Menkomdigi Mutia Hafid di mana menerbitkan surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan maupun mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan kuota tersebut. Aturan ini sudah diterbitkan 28 Agustus 2026. Dan melalui aturan tersebut, pelanggan juga harus diberikan pilihan terkait perlindungan sisa kuota, seperti rollover ke periode berikutnya, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi hingga refund. Pilihan mekanisme tersebut harus ditentukan oleh pelanggan, bukan operator. Dan operator seluler juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai harga, jumlah kuota, masa berlaku, hingga perlakuan terhadap sisa kuota. Laporan pemenuhan kewajiban pertama harus disampaikan kepada Komdigi ini paling lambat di 28 September 2026.
1: Oh baiklah, berarti nanti kalau misalnya masih ada kuota, tidak hilang ya.
0: Yeay,
1: punya kita ya, masih dipertahankan. Wah, luar biasa.
0: Sampai menutup mata.
1: Betul sekali. sampai waktunya bisa 30 hari atau 28 hari kan. Begitu sudah selesai waktunya langsung hilang semua, padahal masih ada kuota kita kan.
0: Dan itu sudah diterapkan oleh, kebetulan dia pakai IM3 kan. Kemarin baru perpanjangan kuota juga. Dan itu kuota ada yang masih sisa 2 giga tuh langsung bertambah lagi.
1: Oh gitu.
0: Jadi enggak hangus. Jadi itu sudah hangus. Diterapkan.
1: Lebih sering sisa ya, Dek ya?
0: Iya, lebih sering sisa.
1: Wow.
0: Karena saya sisa-sisa.
1: Sisa-sisa cinta masa lalu. Itu kan ada.

0: Iya asik ya.
1: Manis lembutnya.
0: Menci.
1: Manis lembutnya Kuromitsu Matcha Puff.
0: Betul.
1: Puff ya.
0: Kuromitsu.
1: Yeay. Dan juga lengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shizuku Matcha Cooler. Shizuku
0: Matcha Cooler. Kayak enak-enak semua ya kayaknya ya.
1: Iya, iya.
0: Dan itu baru sebagian loh. Masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda.
1: Benar.
0: 60 Seconds to Tokyo tersedia sampai 31 Desember 2026.
1: Masih panjang banget dong. Makanya ajak orang tersayang dan nikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta. Info dan reservasi follow Instagram @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Duh, panik.
6: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
5: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
6: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Sahabat WinFM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Jadi baseball sama Zuna FM dengan Out of My Head spesial buat lagi join sama
1: tadi ada Sanji,
0: halo.
1: Karena kambing banget
0: ya. Iya bener, aku domba deh.
1: Ayu Sukma tadi bilang gini, TWS aku hilang waktu ini, udah aku cari cuma gak ketemu. Akhirnya aku keranjangin lagi tipe dan case yang sama. Eh tapi ketemu, kakekku yang ambil, dikira apa. Berarti bener apa yang emang punya kita pasti balik gitu.
0: Iya,
1: bayi.
0: Biasanya sih seperti itu ya.
1: Iya, ada RK juga tadi nyapa kita, halo. Terus juga tadi Sukma bilang ada balihunya di sekitaran Jalan Bedugul, ada lo.
0: Iya ada ya?
1: Ada.
0: Kamu lagi ngapain deh?
1: Itu yang kemarin jadi moderator, itu yang jadi MC buat acara Jacinto.
0: Oh, gede banget ya. Ade Yulia
1: Bim. Aku di Bali.
0: Amanin berdua. Oh, mantap sekali loh Mbak Yulia Bimbing.
1: Ya, orang resepsi ya, Pak ya.
0: Biasa kan?
1: Iya.
0: Itu kan dari BUMN ya?
1: Iya, BUMN. Gede banget. Terus
0: ada kayak artisnya kan?

0: Dia bikin story kayak gitu aja. Aku nunggu banget ya.
1: Jangan Bedugul.
0: Tabanan sama Bedugul.
1: Yuk cus ke Bedugul guys. Udah selesai loh
0: tapi
1: acaranya.
0: Udah selesai. Mungkin karena nggak ada iklan selanjutnya.
1: Iya iya. Nggak ada yang nyabut.
0: Iya.
1: Nggak ada yang nyabut.
0: Ada Gustu juga nyapa. Kemudian Sanjita bilang tadi masih inget aja Wibi masalah HP. Iya
1: dong.
0: Ada Saput. Mm-hmm. Saput apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya Saput ya. Terus siapa lagi nih? Ada Ninda ya.
1: Apa kabar Bu?
0: Saput ya. Mm-mm. Terus ada juga tadi yang nyapa Lanang. Pagi ada Wibi yes. Requestnya Fort Minor yang Where You Go dong.
1: Oke.
0: Oke, ditunggu Lanang ya. Itu aja di TikTok. Thank you udah joinan yang di TikTok. Kita mau lanjut di WhatsApp juga. Siapa sih yang betul. Udah joinan?
1: Jangan
0: yang
1: lupa loh.
0: Ramaikan.
1: Kita hari ini topiknya bukan tentang masalah percintaannya adik ya guys. Kita topiknya kita
0: hanya intermezzo.
1: Iya ya, benar. Yang intermezzo yang terlalu kita tuh ngomongin tentang ada nggak sih barang
0: yes.
1: Yang Anda dapatkan dari orang spesial di masa lalu yang masih Anda simpan sampai
0: iya,
1: sekarang.
0: Iya, barang apakah itu? Coba joinan sama kita yuk, kasih tau kita 08113934.
2: Topik pagi. Topik pagi.
1: Apakah ada yang ikutan adik?
0: Mereka terlalu terpesona dengan
1: iya, bener.
0: Alasan kenapa saya menjomblo ya. Putoki.
1: Halo.
0: Jadi pasangan ada, jadi sabar aja ya. Semua ada waktunya. Kalau belum sekarang, mungkin tahun depan. Amin.
1: Wah luar biasa. Oke, kalau kamu tahu betapa ganteng-gantengnya mantan-mantan pacarnya Ade, mungkin kamu akan bilang seperti itu.
0: Ganteng dan berjabat.
1: Iya bener, Ki. Jadi
0: kemarin aku nggak sengaja. Siap. Aku yang kerja di tempat mantan kan. Mantan yang belum jadian.
1: Oh gitu.
0: Tapi udah mantan kan.
1: Iya aku terus.
0: Ih makin cakep dia wah. Menyebal kan. Tapi menyebal lagi. Tapi makin six pack dia.
1: Oh ya?
0: Iya
1: no. Oh
0: iya,
1: setelah iya. Lepas dari kamu.
0: Dia pas sama aku antek. Ini
1: iya kan ya sudahlah ya
0: kata Nuna kota ini ya gitu hidupmu yang kota
1: ngomong hati mah menderita aduh
0: Allah.
1: Ya sudahlah ya, udah punya orang kayaknya itu.
0: Nggak ada kayak jomblo dia.
1: Oh gitu? Pede amat. Udah dong.
0: Udah dong.
1: Ya mah masalah
0: teh celup mah nomor satu.
1: Yang dicelup-celup mah dia suka ya kan. Teh celup, minuman yang lain juga.
0: Iya. Mode Ayuni.
1: Halo.
0: Wibi, coba Wibi yang cerita tentang kehidupan kamu. Kasian ada di kulit-kulit terus. Gak bisa, kita tuh gak ada yang bisa mengkulik kehidupan Wibi.
1: Jangan Mbak, terlalu gelap.
0: Gak, Wibi tuh terlalu pinter, lihai dia untuk membelokkan semua pertanyaan. Coba. Dari semua senior yang ada di Penguin ini coba suruh mengulik Wibi. Dikulik balik.

0: Halo. Aku sangat menghargai.
1: Beda provinsi.
0: Kirain beda alam. Jadi emang sulit buat ketemu. Jadi aku ada beberapa teman beda provinsi. Ada dari Semarang, Surabaya, Sulawesi. Kayak Ari Mahadi kamu loh. Suka banyak tempat yang dia datang, ya kan?
1: Banyak persinggahan.
0: Betul. Tapi akhirnya dulu aku ngide aja. Kirim-kirim surat yuk. Jadi vintage. Ya, bayi tua. Oh ya?
1: Cutie.
0: Sangat tahun 90-an ya kamu ya.
1: Iya.
0: Tapi sama temen yang ke Surabaya akhirnya aku bisa jadian ya kan? Enggak, bisa ketemu.
1: Apa sih framingnya?

0: Bilang karena sering pindah-pindah. Mm-mm. Maklum diriku ini kan gampang bosen ya. Mm-mm. Bosen di kota A, pindah ke kota B, pindah ke kota C. Saranjana sepertinya dia pindahnya.
1: Eh Bagus Bayu anaknya lagi di rumah sakit.
0: Oh iya cepat sembuh.
1: Katanya operasi amandel.
0: Baik. Oh baik.
1: Siap cepat sembuh ya Bagus
0: Baiklah.
1: Bayu anaknya.
0: Yang pertama ya.
1: Anak yang kedua deh kayaknya.
0: Oh yang kedua ya.
1: Yang kedua.
0: Oh cepat sembuh buat anaknya Kak Bagus.
1: Yoi. Terus tadi ada Mbak Putu Adi dia yeah. bilang yang ini kan ada namanya adalah penangkal hujan tradisional Jepang namanya teru-teru bunso enggak sih?
0: Teru-teru bosu gitu.
1: Teru-teru bunso deh kayaknya.
0: Oh gitu ya. Coba aku lihat. Iya. Apa nama dari
1: teru-teru teru-teru bosu.
0: Iya bener dah. Pasti dia lebih
1: aku yang
0: tahu.
1: Aku salah berarti teru-teru bunso.
0: Teru-teru bosu bener.
1: Iya, iya iya
0: teru-teru bosu.
1: Tapi udah lagunya ya, siap ya ikutan ketawa aja.
0: Baik, semoga Anda ketawa ya hari ini ya.
1: Iya ya, walaupun terkuak sudah kehidupan percintaanku ya. Dan maksudnya terkuak dan ini kan kakak aku tuh sekarang menjadi sahabat Penguin FM selama aku siaran
0: dan,
1: ini
0: dan
1: kan.
0: Dan pasti dia tahu semua.
1: Kamar kok ada bunga kak? Terus masih ada tulisan sayangnya gitu.
0: Oh oke, okay. Itu dari yang keberapa sih?
1: Itu yang keempat.
0: Keempat.
1: Iya. Terus okay. ada boneka gede itu dari mantan aku yang pertama. Ada boneka kecil-kecil itu juga dapat dari mantan belum mantan sih PDKT-anku yang sekarang. Ada lengkap.
0: Kenapa orang suka ngasih boneka ya?
1: Kenapa ya? Gak tahu ya.
0: Kenapa kalau lagi deket sama orang gitu ya, ngasihnya boneka?
1: Biar ada yang dipeluk soalnya enggak bisa karena bukan muhrim kan.
0: Oh gitu. Bolpen gitu enggak?
1: Peluk bulpen
0: sendok gitu. Karpu
1: biar setiap makan inget gitu.
0: Iya bener. Iya.
1: Aku mau tidur.
0: Bener itu bener.
1: Belum bantal biar kamu
0: sakit lagi. Bantal kesehatan.
1: Bantal yang lebih ini apa namanya yang lebih empuk, wah lebih lebih biar menyesuaikan sama bentuk leher dan kepala.
0: Kan ada bantal kayak gitu loh, Mbak.
1: Karena kamu sakit sering sakit leher, dia aku beliin bantal.
0: Oke, baik. Sangat perhatian, Mbak. Terus pasti kamu gitu waktu
1: iya,
0: kasih.
1: Iya. Orang pakai content creator aku beliin kamu tripod ya, beliin tripod
0: wow.
1: buat HP.
0: HP-nya enggak sekalian.
1: Belum, belum ada budget. Budgetnya ke tripod. Ganteng boleh. Kantong belum tentu.
0: Tapi yang penting gantengnya dulu kan ya. Ganteng atau kaya, Dik?
1: Ganteng.
0: Itu guys, statementnya udah langsung dia enggak mikir loh. Nggak. Ganteng atau kaya? Ganteng.
1: Karena yang ngepermak ganteng lebih susah. Kalau udah ganteng dari sononya udah apainnya ganteng.
0: Iya, iya.
1: Dengan ganteng dia bisa cari duit juga soalnya.
0: Tapi kan cuma sebentar.
1: Enggak apa-apa. Apa? Kan aku udah kaya.
0: Enggak, tapi kan pacaran kamu cuma sebentar. Bahkan enggak jadian, udah putus.
1: Toh, yang kemarin ganteng.
0: Anda apa sih bebas-bebasin aja kamu ya kan, mau curhat online on air juga boleh.
1: Sahabat Menginakam, ini rahasia ya. Tolong jaga rahasia aku dengan baik ya.
0: Tolong jaga rahasia kita, apa yang kita omongkan ini itu hanya antara kita dan Anda.
1: Bener, kita dan Anda aja. Kecuali Anda ketemu sama sahabat Menginakam yang lain,
0: terus ngomongnya pemain.
1: Ternyata dia pemalak ya.
0: Pemalak.
1: Minta nyanting emas.
0: Tapi enggak sih deh. Kalau dari kronologi yang diceritain tuh kan paling boneka. Paling diary. Kamu kan enggak udah kaya.
1: Anda harus tahu apa yang saya minta adalah ayo main ke time zone. Itu aja kok aku minta.
0: Yang penting ganteng.
1: Saking iya, jadi pasti bawa kemana-mana. Ih,
0: nggak malu ya, Dek? Pusing temanku ini. Makan kegantengan itu. Apakah Anda masih menyimpan barang spesial sama saya?
2: Back to the past. Back to the past.
0: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris, Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya, salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun, lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Ivan Fadila kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari ATIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Pilihan FM Music Station, merdeka menjadi diri sendiri, One Republic dengan Run Run Run
1: Run Run Run.
0: Spesial buat yang sudah request lagu ini. Yang lain yang belum request, boleh, masih ada kok ya waktu.
1: Iya, masih ada space juga.
0: Iya benar.
1: Silahkan 0811 3993 494.
0: Betul, ya. Hari ini tidak terlalu rame ya.
1: Ada apa?
0: Ada banyak yang
1: lempar ya.
0: Yang begitu menarik sekali.
1: Iya. Gak seberapa daripada kita cinta Wibi sebenarnya.
0: Kita gali lebih lanjut.
1: Wibi tiap hari ganti dia dulu zaman muda.
0: Dulu ya dulu. Kan. Makanya aku bilang terlalu kelam.
1: Iya, dulu.
0: Terlalu, kalau aku cerita aku enggak tahu di mana harus disensor ya kan? Karena semuanya sensor.
1: Ya mah kalau yang satu enggak jadi besok cari lagi.
0: Iya dong, ya kan? Ya kan?
1: Masa-masa muda dengan bergelora.
0: Catatan dengan catatan adalah single, ya kan?
1: Benar.
0: Ih, nakal banget, ya kan?
1: Enggak, tapi kan namanya single bebas memilih.
0: Iya kan?
1: Saya juga single, bebas memilih. Dekat sama siapa aja enggak apa-apa dong.
0: Besok ganti juga enggak? Perlu waktu enggak?
1: Perlu waktu.
0: Jangan perlu waktu deh.
1: Iya, namanya single detik ya.
0: Itu juga harus.
1: Tapi cadangan banyak.
0: Pagi. Yes, tapi kita lagi ngomongin tentang Anda ini masih menyimpan enggak sih
1: yes.
0: barang-barang yang diberi oleh orang-orang yang spesial di masa lalu ya.
1: Coba kasih tahu kita 0811 3993 494 ya. Mbak Tian tadi minta lagunya Lady Antebellum Need You Now udah kita puterin.
0: Mm-mm.
1: Terus juga kenapa volume radio tiba-tiba membesar tiba-tiba mengecil?
0: Iya, pas kita ngomong ya.
1: Ikutan topik. Barang yang dikasih sama orang itu adalah selimut.
0: Wih, selimut.
1: Aku punya teman baik semasa SMA namanya Yesi.
0: Halo Mbak Ye.
1: Tahun 2003 aku masih rutin main ke rumahnya. Mama papanya baik banget, udah seperti orang tua sendiri. Pas waktu itu aku nginep di sana dan baliknya aku dikasih selimut sama papanya. Sampai sekarang selimut itu masih aku pakai. Kondisinya masih bagus, cuma warna aja yang pudar. Kalau gak salah itu tahun 2004, sekarang 2026, jadi hampir 22 tahun.
0: Udah lama banget.
1: Papanya tahun 2017 meninggal, dan itu terakhir kali aku ke rumah Yesi. Semoga papa damai di surga.
0: Oh baik, amin ya. Yes. Tapi dia nginep di sana, selimut-selimutnya suruh bawa pulang.
1: Bawa dah dek.
0: Bawa dah, udah kamu pakai.
1: Iya, bawa dah ya. Tadi ada Mbok Rai.
0: Halo Mbok Rai.
1: Mbok sama mantan tak kasih tempatan yang keras. Apa itu ya?
0: Apa itu?
1: Terus Mbok ada ngasih baju.
0: Mm-mm.

0: celana, dibeliin tas ada juga. Abis itu boneka masih sampai sekarang ada, ada mungkin maksudnya.
1: Oh, ada.
0: Ya.
1: Kamu baca di mana ya, Dek?
0: Di bawah dia.
1: Oh, di bawah.
0: Di bawah.
1: Ya. Oh, baik.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Tampatan tuh apa sih?
0: Enggak tahu, no. Tempatan yang keras itu apa itu?
1: Iya, tamparan.
0: Ai. Kita tamparan.
1: Apa apa hal yang paling mendekati dengan tampatan? Tamparan dong.
0: Tempat tempatan.
1: Tak kasih tamparan yang keras. Bener dong, tamparan. Mungkin hadiah sayangnya adalah tamparan.

0: Saki ya mbak.
1: Mbak Rai kamu ngasih boneka buat pacarmu.
0: Kok Mbak Rai yang ngasih Mbak Rai?
1: Terus Mbak ada ngasih baju celana. Oh dibeliin tas.
0: Oh.
1: Boneka juga masih ada sampai sekarang. Masih dia simpen.
0: Oh iya iya iya.
1: Gitu. Kirain ya kan mamanya ya.
0: Oh iya
1: iya. Adek kisah cintaku juga.

0: Tapi pernah tahu bikin video.
1: Oh iya. Eh hati-hati dong, Dek.
0: Video vlog.
1: Oh oke, okay, video vlog. Oke, gitu juga.
0: Hai. Kita lagi di mana yang?
1: Ya, iya. Enggak,
0: kita lagi dulu baby manggil.
1: Oh baby, kita lagi di mana nih baby?
0: Kita lanjut ke sana makan ke warung Mina.
1: Oh baik. Di mana? Kamu posting di mana?
0: Enggak diposting.
1: Coba posting sekarang, Dek.
0: Udah enggak ada, no HP-nya udah enggak ada.
1: Udah enggak ada ya. Eh cuma posting sekarang sama tahu. Kita lagi di mana, Bu? Ya udah lumayan ya kan, Dek. Dijual iya, no. Sekarang mahal juga.
0: Iya, dulu harganya masih 600 1 gramnya.
1: 600. Itu berapa gram, Dek?
0: 2 kayaknya.
1: Lumayan, Dek, sekarang.
0: Iya kan sekarang
1: 6 juta.
0: Iya, no.
1: 10 kali lipat, Adek.
0: Iya.
1: Jual sekalian aku, Dek.
0: Enggak, masih bagus sih buat dipakai. Kena azab ntar kamu udah ketawa.
1: Kesel aku deh.
0: Kesel,
1: iya.
0: Baiklah. Terima kasih yang udah join. Eh, tadi ada si Rian Putra mau.
1: Halo. Lagi.

0: tahu. Siapa tahu dengan dibanting bisa normal.
1: Ya udahlah.
0: Itu sambil mendengar cerita-cerita yang sangat sensasional ya.
1: Eh kakakku, kalau kamu dengar ya diam. Jangan kamu pernah bahas di rumah. Semoga tanteku nggak dengar. Kadang aku lupa ini siaran publik ya, kan kayak cerita aja gitu, kayak curhat aja gitu, kayak
0: begitu nyaman kan cerita sama aku kan.
1: Iya kayak aku lupa. Sahabat dengan efek tidak cuma satu, ada ribet.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Pinguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Megan Trainor.
1: Gitu dia tadi tuh.
0: Mulai ngawur.
1: Selamat pagi Nabam. Terima kasih sudah mendengarkan. Tadi ada Mbak Ratna.
0: Hai ya.
1: Cielah, ada dibilang lucu. Ada tuh stand up comedian tahu.
0: Iya lucu banget kamu sih deh.
1: Iya kayak oh, okay. Seru dan asik aja gitu orangnya kayak thank you. Seneng gak sih Anda dengerin? Maaf ya, cerita aku emang begitu adanya ya sahabat Wingin FM ya. Adi tuh sebenarnya pengen membuat cerita Adi tuh dengan bumbu-bumbu yang manis gitu kan. Ya maksudnya anaknya kayak rajin, yeah, belajar sure, gitu kan. Mencintai hanya satu laki-laki gitu kan. Kayak mencoba mengerti,
0: setia
1: gitu ya kan, gitu, kan gitu. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan.
0: Anggun, belum lah ya,
1: anggun
0: gitu. Dengan tata nilai, tata
1: anggun
0: krama
1: zenita.
0: Kan?
1: Anggun zenita saya.
0: Tata krama yang begitu
1: iya,
0: baik.
1: Iya kan, sebenarnya aku yang asli tuh gitu kok. Kalau yang tadi tuh buatan semua.
0: Yang tadi itu acting lah ya.
1: Itu acting, sebenarnya aku tuh kayak gini. Anaknya kalau ketemu tuh, nggih, selamat pagi Bu, Bapak. Ampun ngajeng, pasti gitu kok. Ampun kena mangkin, nggih.
0: Tapi
1: wali dumun.
0: Kata-kata itu doang kan yang kamu tahu kan?
1: Template.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

listen to Living Station. Merdeka menjadi diri sendiri. See you guys. Theory of a Dead Man. Sudah ikut menyapa sahabat KNFM di Office Hours nih untuk sesi satu ini. Gimana just the two of us ya di kantor? Ada sahabat KNFM dan laptopnya, ada sahabat KNFM dengan segala perangkat-perangkat kerjanya ya. Ada yang lain nggak? Ada dong. Saya di sini ada Dwi Putra jadi third wheel-nya untuk pagi ini sampai dengan jam 1 siang. Boleh ya? Saya temenin sahabat KNFM di Office Hours sampai dengan jam 1 dengan lagu-lagu yang bentar lagi nih akan saya puterin satu persatu hasil dari pilihan sahabat KNFM. Makanya jangan sampai kelewatan dong. Yuk, kasih tahu lagu kesukaannya ya di 08113939494. Siapa tahu itu bisa jadi penyemangat. Bukan siapa tahu lagi, pasti jadi penyemangat ya kan. WhatsApp atau Telegram 08113939494 sahabat KNFM. Kemudian DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at KNFM Bali juga boleh banget. Bentar lagi dibuka ya. Kemudian boleh juga kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita at Radio KNFM. Office Hours sesi satu ini bisa di streaming di live.radio.kngfm.com.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Urban Youth with Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri, My House. Selamat datang di rumahku. Enggak dong, selamat datang di kantor sekarang ini ya. Enggak berasa kan? Hari Senin loh, udah hari Senin aja. Baru kemarin kita ngopi-ngopi bareng, ngopi cantik sama teman-teman. Baru kemarin kita tanning ya. Tanning. Padahal udah coklat sawo mateng loh kulitnya, tapi tetap aja ngerasa pengen di tanning ya. Baru kemarin nih ngumpul bareng teman-teman, ngumpul bareng keluarga. Sekarang udah kerja lagi, udah menjalani rutinitas lagi. Gak apa-apa dong ya. Ada Dwi Putra yang temenin sahabat Minerva sampai dengan jam 1 nanti di office hours. Sudah seneng ya hatinya tadi ya, pagi-pagi udah berangkat kerja, jalanan lancar, sampai di kantor juga teman-teman udah pada senyum-senyum gitu ya sama kita ya. Seneng banget. Tapi ketika masuk ke pantry, ngelihat cermin, lah kok gini, lo kok gitu. Tiba-tiba ya, ngeganggu banget nih. Ada titik-titik hitam nih di hidung kita. Apaan tuh? Ada komedo loh, padahal tadi gak ada ya. Tapi emang agak ganggu juga sih ya, isu ini umum banget ya dialami oleh banyak orang. Jadi jangan ngerasa sendiri mengalami hal seperti ini. Biasanya ini akan muncul ketika pori-pori kita ini tersumbat oleh minyak dan sel-sel kulit mati. Kemudian komedo juga dapat menjadi penyebab berbagai masalah kulit termasuk jerawat. Nah, gimana nih visi kita ataupun misi kita adalah membersihkan komedo. Membersihkan komedo tapi jangan di kantor lah, di rumah lah. Sebenarnya cukup mudah sih ya, membersihkan komedo di rumah bisa dilakukan dengan mudah dengan perawatan yang tepat. Gimana? Kalau kita coba aja, yuk.
1: Blast on.
0: Nanti di rumah disiapin tuh alat-alatnya. Yang pertama yang perlu disiapin itu adalah exfoliating toner. Ini adalah pilihan yang sangat baik ya untuk membersihkan komedo karena toner ini mengandung bahan aktif seperti asam salisilat atau asam glikolat, BHA dan AHA ya tadi ya, yang bantu mengangkat sel kulit mati dan membuka pori-pori. BHA ini terutama efektif untuk membersihkan komedo karena bisa menembus minyak di dalam pori-pori, kemudian membersihkan dari dalam dan mencegah penumpukan kotoran yang menyebabkan komedo. Bisa ya kita gunakan toner ini 2 hingga 3 kali seminggu lah ya untuk mencegah iritasi dan tetap menjaga kesehatan kulit kita gitu. Kemudian bisa juga kita gunakan masker tanah liat. Wow, clay mask. Masker tanah liat ini efektif ya dalam menyerap minyak berlebih dari kulit dan membersihkan pori-pori, sehingga bisa membantu mengurangi komedo. Dan kita bisa gunakan clay mask ini 1 hingga 2 kali seminggu untuk hasil yang optimal. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah? Scrub dong, scrub wajah dengan lembut. Ini akan membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit dan menyebabkan komedo. Jadi boleh kita bisa pilih scrub dengan butiran halus agar tidak menyebabkan iritasi. Sekali lagi ya, di scrubnya itu, scrub wajahnya itu yang mesti yang halus. Kemudian kita scrubbingnya dengan lembut dan penuh perasaan ya. Jangan digosok-gosok kasar. Nah, kalau udah mulus, enak banget dilihat. Wajah cerah, hati jadi gembira. Enggak?

0: membawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklandis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klandis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klandis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklandisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklandis atau @klandisgrosirbali.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
6: Bete pak, abis dimarahin bos.
5: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
6: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
5: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
6: Masa pak?
5: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
6: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
5: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
6: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
5: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
6: Oke pak.
7: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

ketutupan mendung. Mudah-mudahan hati sahabat Bunda FM juga gak ikutan jadi mendung gitu ya. Jangan dong. Apalagi sekarang udah ada yang ada kisi-kisi gitu ya, akan ada kenaikan jabatan, akan ada promosi. Kalau promosi kenaikan jabatan diiringi dengan kenaikan apa coba? Kenaikan gaji dong ya. Nolnya akan bertambah atau angka di depannya juga akan berubah. Seru banget ya. Jadi ya paid off lah ya. Terbayarkan apa yang udah kita kerjakan selama bertahun-tahun, sekian tahun gitu ya di kantor itu, akhirnya terbayarkan. Tapi memang sih ya, banyak dari karyawan yang merasa udah mencukupi syarat untuk dapetin promosi dalam karir. Dan hal tersebut bisa jadi momen yang begitu menegangkan nih saat-saat waktu-waktu kenaikan jabatan ataupun promosi itu tiba ya. Apalagi udah masa-masanya assessment. Nah, karena kita sadari banget nih, penting ya di masa depan permintaan tersebut harus disampaikan dengan jelas. Kalau misalnya udah lama banget nih berada di kantor itu, tapi kok nggak muncul-muncul nih surat panggilan atau nggak ada tanda-tanda nih pada saat assessment kita akan menaiki jabatan tertentu ya. Nah, agar kita bisa jadi kandidat kuat yang layak nih dapetin promosi jabatan, coba kita cari tahu yuk gimana sih caranya. Yang pertama yang mesti kita lakukan itu adalah, ini gak boleh ditawar-tawar dong. Menunjukkan potensi yang kita miliki. Ya dong, mesti kita tunjukin tuh potensi-potensi apa aja sih yang kita miliki, yang berguna untuk kantor kita ini. Kemudian cari-cari informasi-informasi baru juga, hingga ngikutin berbagai pelatihan-pelatihan untuk menguatkan kemampuan kita ya, agar bisa menjadi fondasi yang kuat ya. Bukan hanya di kantor itu, tapi barangkali aja ternyata opportunity-nya di kantor lain. Nah, itu tuh bisa tuh didukung dengan segala hal yang menguatkan kemampuan kita itu. Kemudian apalagi? Hindari komplain atau kurangi deh komplain. Instead of komplain, coba kita berikan solusi ya ketimbang komplain. Tapi ya kalau ngomongin tentang komplain ya, mulai dari staff hingga level CEO pasti pernah banget ya komplain gitu ya. Namanya juga manusia ya enggak. Tapi orang-orang yang menonjol ini akan berikan solusi setelah komplain. Bukannya ngomel, bukannya gedumel ya, kecuali kalau manajemennya bebal gitu ya. Kita kasih solusi kemudian enggak didengerin, ya udah deh. Udah kayaknya udah cukup komplain ya, karena udah tahu jawabannya seperti apa ya. Ini bisa jadi di poin untuk meraih promosi jabatan karena menunjukkan kita sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Kemudian yang tidak dianjurkan adalah ini nih, terlibat dalam politik kantor. Politiknya panas ya. Boleh-boleh aja sih kita dengerin gosip-gosip ataupun politik kantor yang lagi beredar gitu ya. Hanya saja ya, ada baiknya gak terlibat ke dalamnya. Jangan sampai ya kita masuk ke dalam pusaran tersebut. Ngeri banget ya. Karena sebagian manajer ini akan sangat berhati-hati gitu untuk mempromosikan bawahannya atau seorang bawahan yang tidak dapat dipercaya. Nah, last but not least nih sahabat NFM, atur pertemuan santai dengan atasan untuk menunjukkan minat kita loh. Mesti dibuatin rutin nih kalau kayak gini, ya nggak sih? Sekalian update peluang karir lah di kantor itu, atau proyek-proyek baru. Dan sesi pertemuan ini bukan sesi mencari muka ya, inget tuh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Iya, karena udah ada yang punya. Sudah ada cincin melingkar atau sudah ada janji yang terucap. Wah, kalau kayak gitu emang benar-benar tuh rasa takut itu mesti dipelihara ya. Jangan diignore. Gimana ya, kalau sekarang ini lagi jatuh cinta sama rekan kerja? Itu bukan hal yang gak mungkin terjadi loh. Karena ada satu survei yang dilakukan nih sahabat Bengen FM beberapa tahun yang lalu. Sebanyak 36% pegawai itu pernah menjalin hubungan asmara dengan rekan kerja mereka. Apakah sekarang sedang menjalin hubungan asmara dengan rekan kerja? Coba gimana? Agak dilema sih ya. Di satu sisi kita bisa menemukan pasangan yang cocok nih karena menghabiskan sebagian besar waktu kita bersama rekan kerja, ya kan? Bisa lihat bareng, kok lihat bareng sih? Maksudnya bersama-sama, terus saling lihat-lihatan ya, saling memantau dan segala macamnya. Pokoknya waktunya dihabiskan bareng-bareng lah ya di kantor ya. Tapi di sisi lain, hubungan seperti ini berisiko mengganggu produktivitas dan profesionalitas di tempat kerja loh. Ayo, dilema kan? Makanya udah cari yang lain aja, cari yang di luar aja. Tapi kalau misalnya udah cocok banget, ya udah gimana dong, jalanin aja, ya kan? Romi di Jimbaran, makasih banget sudah sapa saya dan sapa sahabat Buna FM. Hari ini mau dengerin lagunya Ekens Beautiful Day. Ditunggu ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Waisel. Terima kasih Waisel. Ada di manakah Waisel ini? Di Gianyar kayaknya ya, kalau gak salah sih ya. Lagu apa nih toh kan bener? Lagu apa yang pengen didengerin oleh Waisel nih? Kasih tahu dong, gak pernah request lagu nih Waisel, sama-sama aja. Kemudian ada Abdul, hari ini mau dengerin lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Thank you banget, gak apa-apa sih My Body Isn't Ready, asal My Body Isn't Delicious. Tubuhnya gak enak ya katanya, My Body Isn't Delicious, it's not delicious. Buat sahabat Win FM, semoga semangat beraktivitas dan buat penyiarnya selamat tugas. Terima kasih banyak. Kita lihat di fanspage Facebook yuk. Ada siapa aja yang sudah sapa kita di sini? Adalah Nova. Apa kabar Nova? Nova di Lampung ya Nova ya. Kemudian ada Darmini juga di Umakuta. Terus ada Widiantara di Bangli. Terima kasih banyak. Terus ada yang menyapa juga dari Klungkung. Wah, Klungkung. Ada Apong. Makasih ya Apong ya. Kapan-kapan saya mau main ke Klungkung sih ya. Lama gak ke Klungkung, jadi kangen ya sama apa sih namanya yang sate lilit di Klungkung itu, yang di pinggir jalan di tepi pantai. Ih enak banget. Emang ada ya? Enggak di tepi pantai banget sih ya. Pokoknya deket-deket situ deh, deket Gua Lawah kalau gak salah. Anyway, masih di office hours. Semoga kerjanya lancar-lancar aja sekarang ini. Karena kata teman saya sih cuaca di luar udah semakin cerah. Yaudah, semoga semakin cerah. Begitu juga dengan hatinya, semoga cerah dan ceria ya menghadapi hari Senin ini ya.

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

sukses ya dengan usaha barunya ya. Ini bukan usaha baru, ini extensionnya. Seru dong kalau sudah extended, sudah ada extensionnya, sudah beranak pinak, itu berarti bisnisnya lancar banget. Amin. Bisa tidur nyenyak kah sekarang? Bisa dong. Udah senyum-senyum nih dari tadi, ya enggak? Kalau Rani ditanya pengalaman tidur yang nyaman itu didapetin dari apa sih selain usaha-usahanya sekarang, itu didapetinnya dari Spring Bed Lady Americana loh. Coba aja tanya Rani. Kenalan dulu sama Rani ya. Siapa sih Rani? Iya, Rani itu teman saya. Tapi kalau misalnya ini memang ya, pengalaman tidur yang nyaman ini memang cuma bisa kita dapetin dari Spring Bed Lady Americana. Coba tanya teman-teman yang udah menggunakannya ya. Lady Americana ini merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed loh. Cocok banget dong buat yang seleranya, buat sahabat Mevam yang classy atau selera berkelas internasional ya. Apalagi Lady Americana ini kan didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganisme. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan yang paling tinggi karena sangat baik loh untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Kita follow dan cek promo seru ya dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sense.

0: untuk Ryan Putra di Uluwatu. Thank you banget ya sudah menyapa saya. Lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian ada Lingga juga yang lagi di jalan sekarang ini, lagi menuju ke sebuah tempat. Ini jangan-jangan Rani sama Lingga janjian ya. Kalian gak kenal ya, gak saling kenal ya. Nanti kenalan, nanti saya kenalin. Thank you banget sudah menyapa. Lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian ada siapa lagi nih yang udah menyapa? Ya udah, nanti saya sapa-sapa lagi ya. Di jam berapa nanti saya menyapa lagi? Sampai lupa. Di jam 12 lebih 20 ya. Nah, kalau sekarang kita ngomongin tentang gerak dan bergerak nih, sahabat Nevan. Kalau lagi di rumah atau tadi emang sempat-sempat gerak-gerak dikit ya, bersih-bersih rumah dikit. Itu kalau menata dan membersihkan rumah memang selalu jadi tantangan tersendiri ya. Terutama kalau misalnya waktu kita tuh yang kita miliki tuh terbatas banget gitu ya di rumah. Sibuk banget nih kerjaan kantor, kemudian usahanya sibuk gitu ya. Jadi buat sebagian orang itu sulit meluangkan waktu untuk membersihkan rumah secara menyeluruh. Padahal rumah yang berantakan itu membuat kurang nyaman untuk ditinggali. Akibatnya ya suasana hati juga ikut terganggu dan produktivitas bisa menurun. Waduh, itu parah sih. Kalau udah sampai mengganggu produktivitas kita, udah mesti diperbaiki ya. Mesti ditata kembali rumahnya. Tapi sebenarnya ya menata rumah itu gak selalu membutuhkan waktu yang lama loh. Ada strateginya ternyata. Dengan strategi yang tepat, rumah bisa terlihat bersih dan rapi hanya dalam waktu 15 menit. Masa sih?
1: Home Sweet Home.
0: Masa cuma 15 menit? Kalau gak percaya coba kita cek satu-satu ya. Kita bisa membersihkan rumah dengan membagi ke dalam 3 tugas kecil yang masing-masing bisa dikerjakan selama 5 menit. Gampang ya. Misalnya nih, kita bisa memulai dengan mengelap meja yang kotor, menata bantal yang berantakan di sofa, atau merapikan kursi di ruang tamu. Boleh tuh, 5 menit ya. Dengan begitu pekerjaan kita akan lebih tertata dan rumah akan terlihat jauh lebih rapi ya. Oh, jadi ini mirip-mirip teknik Pomodoro ya. Jadi dipecah-pecah gitu, ya enggak? Kemudian bagi barang sesuai kategori. Setiap orang tuh punya kategori yang beda-beda ya. Saya sama ponakan saya itu beda-beda kategori-kategorinya ya. Kemudian tergantung kebutuhannya sih sebenarnya ya. Barang-barang di rumah itu bisa dikategorikan sesuai dengan fungsinya, seperti pakaian, perlengkapan, elektronik, dan alat rias. Oleh karena itu, tentukan terlebih dahulu kebutuhan masing-masing. Dengan begitu penataan rumah akan lebih efektif. Kemudian apalagi selain bagi-bagi kategori sesuai kategori, bukan bagi-bagi jatah ya, bagi kategori sesuai kebutuhan. Ini yang disarankan juga membuat daftar checklist loh. Dan ini terbukti banget ampuh saat menata rumah dalam waktu singkat. Nah, dengan menggunakan daftar checklist, kita bisa secara cepat memeriksa area-area yang belum ditata. Jadi membuat daftar checklist ini juga membuat perasaan jauh lebih puas setiap mencoret tugas yang selesai. Ya, kira-kira mirip dengan to-do list yang biasa kita buat di kantor lah ya.
2: Sudah.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: Yang lain gimana nih? Masih ada waktu loh buat saya untuk puterin lagu-lagu kesukaan sahabat NFM sampai dengan jam 1 siang. Yuk. WhatsApp aja atau Telegram boleh juga ya, 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @NFM Bali. Kemudian boleh juga X kita boleh dicolek-colek ya, @radiopengenfm. Office hours untuk sesi 1 ini, sahabat NFM bisa streaming juga ya di live.radiopengenfm.com. Penguin News.
1: Penguin News.

Sahabat Kunafam, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memerintahkan penangguhan 8 pejabat dan meminta proses pidana terhadap mereka. Hal ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa tewasnya 14 bayi dalam kebakaran di ruang bersalin sebuah rumah sakit di ibu kota Islamabad. Di antara 8 pejabat yang ditangguhkan terdapat staf rumah sakit termasuk direktur eksekutif dan kepala departemen neonatal serta direktur jenderal layanan darurat Islamabad. Sharif menegaskan pihak-pihak yang dianggap lalai secara kriminal tidak layak mendapat keringanan dan akan diseret ke pengadilan. Kebakaran besar memang kerap terjadi di Pakistan yang sering dikaitkan dengan lemahnya aturan keselamatan bangunan dan penegakan hukum. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle.

FM Yursuit Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri Denganmu dari Bunglon featuring Neri Percasso. Lagunya keren ya, sekeren penyiarnya, ya gak sih? Tumben-tumbenan sih ya kayak gini ya. Tapi gimana nih, sekarang ini pengen banget ya, selalu pengen buka sosial media, selalu pengen scrolling-scrolling, hati-hati loh ya. Ada satu studi yang diterbitkan dalam jurnal NPJ Mental Health Research yang menemukan adanya hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan depresi pada orang dewasa loh. Jadi peneliti menemukan hubungan antara penggunaan media sosial dan depresi semakin terlihat setelah seseorang menghabiskan sekitar 150 menit atau 2,5 jam sehari di media sosial. Lama banget sih. 2,5 jam loh di media sosial, wah hebat ya. Kalau saya paling bertahan cuma 2 menit gitu ya, lihat-lihat udah kelar. Iya kan? Tapi penelitian ini tidak membuktikan bahwa penggunaan media sosial secara langsung menyebabkan depresi. Tapi yang di-highlight di sini adalah penelitian tersebut menunjukkan bahwa durasi penggunaan yang melewati sekitar 2,5 jam sehari itu layak menjadi perhatian, terutama ketika kebiasaan tersebut tuh mulai mengganggu keseharian dan suasana hati. Tuh, kalau udah suasana hatinya berpengaruh ataupun dipengaruhi keras banget gitu ya dengan buka-buka sosial media itu, udah deh, gak usah dilanjutin ya kan. Sayang banget nih ya, bukannya tujuan kita kan mendapatkan hati yang tenang dan bahagia, ya enggak setiap harinya. Masa karena sosial media jadi kacau ya. Selamat sore saya, ini kenapa ngilang sih ya ampun ini. Oke. Tiba-tiba aja ngilang gitu ya. Selamat siang saya untuk Fapang. Apa kabar Fapang? Fapang mau dengerin lagunya One Republic yang Run. Mau lari kemana Fapang? No way to run ya. Selamat siang saya juga untuk siapa? Ada Nurul. Thank you banget ya Nurul ya. Lagunya nanti saya carikan ya. Kemudian ada Tian juga. Hari ini mau dengerin lagunya Coldplay yang Fix You. Have a nice day. Have a nice Monday. Ada Buana Wongai.

Ari Sugina Dinasra di Padang Sambian, makasih loh. Terus ada Wayan Brata juga sudah sapa-sapa kita. Hendra Saputra, gimana kabarnya Hendra Saputra? Makasih ya Hendra Saputra ya sudah sapa kita di sini ya. Yang lain gimana? Ada beberapa lagu yang masih bisa diselamatkan. Bentar. Tadi sudah ada yang request sebentar. 1, 2, 3 4. I think masih ada satu lagu sih sebenarnya yang bisa sahabat NFM selamatkan di sini ya. Jadi ya untung-untungan aja, silakan aja kalau misalnya mau ya. Saya akan pilih satu lagu yang bisa saya puterin nanti di office hour sama dengan jam 1 siang. Yuk, sekarang mau dengerin lagu yang tadi udah di request oleh Ayu Raisa.

Queen FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Bahasa kalbu. Gitu dong ya. Gunakan bahasa-bahasa yang jelas agar saya mengerti apa yang ingin sahabat Queen FM dengarkan untuk siang ini ya. Ayu, thank you banget. Kemudian ada Dr. Ardi, terima kasih banget sudah menyapa saya dan langsung menyelamatkan satu lagunya. Cepat banget ya. Iya dong, masih cepat seperti 60 Seconds to Tokyo ini, sahabat Queen FM. Iya sih, ngomongin 60 Seconds to Tokyo, jadi benar-benar ya, siang ini pingin banget menikmati cita rasa Tokyo, tapi nggak mau jauh-jauh, pingin yang deket-deket aja. Yuk kita langsung ke Quest 5 Dewi Sri Bali, sahabat Queen FM, yang menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang ke negeri Sakura. Jadi di situ kita bisa menikmati gurihnya menchi chicken katsu, kemudian manis lembutnya kuromitsu matcha puff, ini enak banget ya. Kemudian ada kesegaran sakura sunset yang melengkapi menu tersebut, atau shizuku matcha cooler. Tapi yang saya sebutin ini baru sebagian aja loh, sahabat NFM. Masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit kita nih. 60 Seconds to Tokyo tersedia sampai 31 Desember 2026. Jadi ajak dong, ajak orang-orang tersayang, ajak orang-orang tercinta untuk menikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant, Quest Vibe Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kute. Untuk info dan reservasi, silakan ya sahabat NFM follow Instagramnya @questvibe.dewisribali atau kunjungi tuh questvibe.dewisri.com.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Run, run, run. One Republic, Sahabung FM. Setelah makan siang, jangan lari dong. Bayar dulu, ya. Otherwise dikejar tuh sama abang-abangnya. Run by One Republic, Sahabung FM di Office Hours. Tadi udah ada yang request tadi ya. Kalau nggak Papang, ada Tian. Saya lupa namanya siapa. Lupa lah, pokoknya udah diputerin ya. Lagi banget sudah request single satu ini, dan sekarang ini saya ngajak Sahab Nerem untuk lari-lari dikit lah ya ke Ubud sebentar untuk menikmati sebuah suasana yang fresh banget di situ. Ada Toya Ubud Sahab Nerem yang punya paket lengkap buat kita untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang ya. Kemudian kalau misalnya mau staycation, ada tuh The Keong Unique Lodge namanya, siap memanjakan kita dengan kamar mewahnya. Atau kalau misalnya yang suka camping, ada Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Ini udah termasuk sarapan, kemudian untuk minimal 2 orang ya. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, 0811-3831-2503. Nah, yang cari tempat gathering atau outing yang beda atau berkesan, coba Toya Ubud ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke terjun, dan ini cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja loh. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Music Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Gus Raditya, lagunya udah diputerin ya. Terima kasih banyak. Jason Derulo with Goodbye. Kemudian selamat siang saya juga untuk Okta di Mengui. Thank you banget ya sudah sapa-sapa. Tadi lagunya udah diputerin. Dan kayaknya semua udah diputerin ya lagunya ya. Thank you banget ya buat sahabat Ngafam yang udah temenin saya kerja di sini, udah temenin saya beraktivitas. Kita saling temenin ya, jadi rame berasa siangnya. Walaupun sekarang ini ada yang cuma berasa sendiri gitu ya, tapi saya yakin sih gak ada yang merasa sendiri sih, karena dari tadi udah rame banget lagu-lagunya ya. Setelah ini adalah Suma Wijaya yang temenin sahabat Ngafam di Office Hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore. Yuk, langsung dari Jalan Gatos Broto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bimuna FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat siang sahabat Bimuna FM. Hari ini happy banget Sumauja bisa nemenin Anda lagi di siang hari ini. Jadi pas lagi kerja, ngerjain tugas, pas hari Senin juga, pas akhir bulan Agustus. Nah gimana nih, kerjaannya udah dikerjakan, sudah mulai berkurang, atau mungkin pas lagi jam istirahat makan siang? Lah isi dululah perutnya dulu sebelum nanti lanjut lagi berkelana dengan tugas-tugas yang masih ada. Tapi biar makin enjoy ngerjain tugas hari ini dan menjalani hari ini sahabat Bimuna FM, langsung aja yuk kasih tahu Sumauja ya, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Langsung aja kasih tahu di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Bimuna FM Bali, X at Radio Bimuna FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan jangan lupa yang mau streaming silakan langsung aja yuk bergabung di live.radiopinguinfm.com. Saya tungguin requestan Anda sampai dari jam 4 sore.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Pastinya harus banyak dipersiapkan, kan agak sedikit challenging sahabat NFM. Tapi gak apa-apa kok, yang penting hari ini sudah terlewati setengah hari. Pasti udah banyak hal produktif yang Anda lakukan. Nah gak ada salahnya untuk kasih jeda untuk rebahan bentar. Kita charge dulu energinya biar makin full lagi dan lebih semangat lagi. Nah kalau Anda sahabat NFM pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau, pilih deh Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan antimikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Wah, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa, Royal Foam aja.

0: Traffic Light, Traffic Light.
1: Nah, saatnya siang hari ini sahabat Win FM buat semua jaya melihat arus lalu lintas dari pantauan Google Maps kira-kira gimana ya. Tapi kalau sekarang udah dilihat-lihat di seputaran Sempidi di Jalan Cokro Aminoto, sahabat Win FM, ini cukup macet. Bahkan ini dari pertigaan di Jalan Raya Lukluk dan juga Jalan Raya Sempidi ya, ini ada car crash sahabat Win FM. Jadi kemacetan juga cukup panjang ini sampai di pertigaan dari Jalan Kebo Iwo. Nah, jadi ini cukup panjang kemacetannya. Terus kalau dari Jalan Gatot Subroto, nah ini macet juga di sore hari ini ya. Jadi udah ada dari Jalan Raya Padang Luih terus menuju ke Jalan Gatot Subroto Barat dan juga Kerobokan, ini cukup padat. Kalau ke timur simpang Kebo Iwo cukup aman saja, hanya di persimpangan saja sedikit padat. Dan sama juga dari Kargo Permai dan juga Bulu Inah di siang hari ini cukup padat saja. Kalau dari simpang Cokro Aminoto, simpang Ubung ya, dengan simpang Gatot Subroto, ini cukup padat dari arah Gatot Subroto Barat dan juga dari arah Gatot Subroto Tengah, ini cukup panjang kepadatannya. Kalau dari jalan simpang Ahmad Yani dan juga Gatsu, ini padat saja. Di jalan Mataram juga sedikit padat saja. Kalau ke timur di Gatot Subroto Timur, sahabat Win FM, ini dari Gatot Subroto Tengah persimpangan dengan jalan Nangka. Kalau dari jalan Nangka Utara cukup panjang kepadatannya, tapi kalau dari Jalan Nangka ke arah selatan ini aman saja, lancar. Jalan Suli juga padat. Terus kalau di Jalan Ratna aman, Jalan Kenyari, Jalan Seroja yang cukup padat di siang hari ini. Terus kalau pantauan saya lagi dari Jalan Gatot Subroto Timur, ini landai saja ke timur. Jalan Tengguli padat. Terus kalau dari jalan persimpangan WR Supratman dan juga menuju ke Ngerebong, ini sahabat Win FM juga cukup landai, hanya sedikit kepadatan di WR Supratman saja. Di jalan Titi Bande ya, di Patung Titi Bande, di jalan Profesor Bagus Mantra, sama di jalan simpang Sanur, simpang Tepati, jalan bypass Kelurahan Rai, ini cukup padat saja di siang hari ini. Tapi nanti akan menemukan kemacetan itu cukup parah di sekitaran jalan Padang Gala ke selatan, sahabat Win FM, satu arah sampai di persimpangan menuju ke pelabuhan. Nah, di jalan Angtuah juga cukup padat di siang hari ini. Dan di simpang Sanur ke selatan aman, lancar. Tapi nanti macet lagi itu di jalan persimpangan dengan simpang jalan Danau Tempe. Terus di jalan Danau Poso juga cukup padat di sore hari ini. Simpang Pesanggaran hari ini padat saja. Bahkan di jalan Diponegoro juga ada beberapa kepadatan di persimpangan. Ini dari jalan Pelabuhan Bone juga padat, sahabat memang. Lanjut lagi ke barat, semua ujungnya sudah ada di jalan Pemogan. Hari ini ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari jalan Kerobokan, ini sudah ada beberapa titik kepadatan juga. Di jalan Mabonyol juga ada beberapa kepadatan di persimpangan dengan Sunset Route. Terus di jalan Toko Umar Barat juga cukup macet ya di siang hari ini. Kalau dari Toko Umar ini menuju ke jalan Mahendra Data, ini cukup macet juga. Bahkan ini dari Mahendra Data Selatan cukup panjang antreannya. Terus kalau dari jalan Gunung Salak Utara, ini juga cukup padat di persimpangan. Terus di jalan Mahendra Utara, ini di jalan Bulu Indah, jadi sudah mulai panjang dengan persimpangan di jalan Gunung Agung, sahabat Pilham, yang cukup padat di siang hari ini. Nah, itu aja ya, hari ini semua pantau seperti titik merah-merahnya. Oh, ini di jalan Gunung Agung perbatasan dengan persimpangan dengan jalan Kebo Iwo Selatan dan jalan Gunung Sangyang yang macet juga. Jadi cukup banyak juga titik kemacetan di siang hari ini. Buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati jalan saja. Oke, ini juga semua nemu lagi di jalan Kesambi. Kalau jalan Kesambi, jalan Gunung Sangyang, sahabat FM, ini cukup padat juga sampai di persimpangan Jalan Raya Canggu. Oke, sudah di ujung barat. Nah, hati-hati aja buat yang sedang berjalan, sedang melakukan perjalanan di siang hari ini, yang lagi berkendara. Pokoknya, jadilah pelopor keselamatan berlintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Tih, lagi gak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Tih?
4: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
5: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Siang-siang ini emang enaknya kita isi dengan lagu-lagu yang benar-benar membuat mood naik ya sahabat Bingung FM. Karena apalagi hari ini adalah hari Senin, pastinya agak sedikit berat gitu untuk memulai hari. Tapi perlu apresiasi juga loh, karena memang udah berjalan di pertengahan hari. Artinya ini sudah berhasil di hari ini, lagi tinggal beberapa waktu aja. Semangat ya buat ada yang sedang mengerjakan tugas. Ada Mbak Dian Kesuma yang masih berjibaku dengan draft-draftnya. Jadi ini kayaknya sibuk ya, closingan akhir bulan pembukuan ya Mbak Dian. Biasanya emang akhir bulan itu agak sedikit gini ya, PR ya sahabat Bunawam. Anda seperti itukah juga? Semangat ya. Walaupun hari Senin ditambah akhir bulan, pasti setelah itu ada cahaya terang. Boleh sambil menikmati ya kerjaan hari ini, sambil juga menikmati lagu-lagu. Boleh kasih tahu Suma Wijaya dulu mau denger lagu apa, biar nanti bisa lebih asik ngerjain tugas, ngerjain kerjaan hari ini. Ya begitulah kata Mbak Dian ya. Mbak Dian udah terbiasa ya Mbak Dian ya, akhir bulan yang dinikmati saja aja, nanti bakal berlalu kok. Besok udah tanggal 1, ingat notifikasi mobile banking ting-ting. Ya, yang pasti dibalik kerjaan yang banyak, cuannya juga pastinya semoga banyak ya. Oke deh, sahabat Bunawam, di siang hari ini masih ada semua aja siap nemenin Anda. Langsung aja kasih tahu mendengar lagu apa, lagu Indonesia, mancanegara, bisa banget dikirimin di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Bingung FM Bali dan di X at Radio Bingung FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi Uca mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Oke deh, ada Muromi di Jibaran, ada Aba Wesel di Samplangan, ada Kadek Irima Hendra juga, lagunya sudah di play buat Kadek. Ada Madesmar juga sudah di play lagunya, nanti bakal semua bacain selengkapnya di jam 2 siang. Jadi so, stay tune aja. Buat yang mau request silakan langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. Dan sekarang kita bakal bahas yuk, ada Harry Styles nih sahabat Munafam yang agak sedikit menjadi sorotan. Kira-kira apa yang menyorot dia dan apa yang dilakukan makanya. Langsung aja yuk kita cek langsung informasinya seperti apa. Rumors. Nah, Harry Styles sahabat Munafam jadi sorotan usai melontarkan candaan soal pernikahan mantan kekasihnya. Oh, suka bercanda Pak Bang Harry ya. Astaga, bercanda loh dia. Tapi Taylor Swift ini dijadikan sebagai candaan saat dia tampil pada malam ketiga konsernya di Madison Square Garden New York. Oh, tahu aja Mak Taylor nikah di sana. Di hari Sabtu 29 Agustus sahabat Bunda FM, dimana dia mengatakan si Harry Styles ini, kita berada di Madison Square Garden, markas juara dunia New York, katanya, ucap Styles kepada penonton. Jadi dilansir dari Billboard juga. Nah, terus dilanjutkan nih dengan kata-kata berikutnya. Dan mereka, dalam maksudnya Harry ini, Madison Square Garden sahabat Bunda FM juga melangsungkan pernikahan tambah Styles. Nah, ini membuat penonton langsung bersorak-sorai karena kan udah tahu nih arahnya kemana. Situkan itu membuat Styles dan penonton ini riuh, di mana Styles dan Swift ini diketahui pernah menjalin hubungan pada November 2012 hingga Januari 2013. Hubungan singkat itu diyakini menginspirasi lagu Swift berjudul Style yang dirilis pada 2014. Nah, sebelumnya Styles memang sempat mendapat undangan ke pernikahan Swift. Oh, jadi dia diundang tapi memilih tidak hadir karena sedang menjalani tour, lagi kerja sih. Mungkin sekarang pas konser kayaknya teringat-ingat momen-momennya Taylor Swift ya. Tapi semoga aja untuk Harry Styles ataupun Taylor Swift udah bahagia dengan pasangannya masing-masing, dan ditunggu aja karya-karya berikutnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

aku dari Henry Moody, Miss You sahabat. Kenapa buat Mbak Dian yang lagi mengumpulkan puing-puing, katanya puing-puing cuan. Pundi-pundi kali Mbak Dian, puing-puing tuh kayak gimana gitu ya. Ada siapa nih yang udah gabungan di siang hari ini? Langsung aja waktunya sobat menyapa Anda biar yang lain lebih semangat lagi. Jadi buat yang belum, silakan yuk sahabat pengguna FM yang lagi bekerja, lagi mengumpulkan puing-puing uang kalau kata Mbak Dian ya. Kalau semua pundi-pundi. Ini Mbak Dian emang agak beda sih, oh emang beda, biarin aja. Tapi kalau Anda mau lagu yang beda-beda biar nanti bisa didengerin bareng-bareng juga, silakan langsung aja yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Saya juga udah live TikTok, jadi silakan yuk kita juga ngobrol dari TikTok. Boleh ceritain di hari Senin ini ada hal apa yang terjadi. Biasanya kalau hari Senin banyak banget kejadian-kejadian yang benar-benar tidak direncanakan ya. Bisa bangun siang. Itu sering sekali. Padahal pas libur itu biasanya gampang banget bangun pagi. Minta bangun siang gak bisa. Tapi kalau udah hari Senin tuh biasanya kayak kenapa susah banget, kayak ada lem di kasur. Kayak susah banget buat bangun. Tiba-tiba kesiangan. Ada yang pernah merasakan hal yang sama, boleh cerita juga. Atau mungkin ada kejadian lain, boleh juga di-share sahabat Pinabam. Siapa tahu kita bisa mengambil hikmahnya bareng-bareng ya. Ada Mbak Meta Rosvita, selamat bergabung. Ada Kak Ari juga, selamat bergabung. Mbak Desmar juga, ada Storyteller. Mau request lagu Supamati dari Selena Grace, bisa, bisa. Thank you ya. Terus lanjut ada siapa nih? Oh, Mbak Desmar tadi ada kegiatan. Oke, ada Kak Edi Kadek, selamat siang. Ada Mbak Meta, ada Kak Ngurah Murnata juga, selamat bergabung di siang hari ini di Office Hours. Terus ada siapa nih? Udah semuanya ya kalau dari TikTok. Yang belum silakan bergabung dulu yuk sahabat Pinguin FM di @pinguinfmbali. Dan lanjut dulu deh, siapa mau sapa-sapa yang ada di WhatsApp Pinguin FM Bali di 0811 393 494. Kalau dari WhatsApp ini sudah ada yang bersama kita dari awal tadi ya, dari jam 1 siang. Ada Moromi di Jimbaran. Oh, Moromi juga udah muncul nih, udah gabungan dari TikTok. Hai Moromi, apa kabar? Kira-kira hari ini ngapain nih Moromi? Kayaknya lagi bisnis ya. Bisnis woman kita emang banyak kerjaan hari ini. Banyak kan kerjaannya Morom? Lagunya hari ini Admes Hanya Rindu. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Semua semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih Morom, kangen banget sama Mbak Dewi. Oh iya, kita juga sama-sama kangen. Pokoknya doain aja yang terbaik ya Morom ya. Terus lagunya Hanya Rindu. Oh, Hanya Rindunya buat Mbak Dewi ya. Oke deh. Terus ada Mbak Dian Kesuma. Oke, kalau Mbak Dian tadi request lagunya Miss You. Sama-sama Miss You ya. Kalau Moromi Hanya Rindu, kalau Mbak Dian Miss You, sama-sama rindu nih. Tapi jangan terlalu rindu ya, kalau kata Dilan berat. Biar aku saja. Nanti serahkan ke Bang Dilan ya rindunya. Terus salam buat semua sahabat Pinguin FM aja. Anggun, semangat. Oh. Suma ya. Ini, wah Tuhan, itu yesterday ternyata. Tapi requestannya sama. Hari ini gak ada salam-salamnya, hanya mengabarkan bahwa banyak kerjaan yang harus dikerjakan Mbak Dian demi mengumpulkan puing-puing rupiah. Oke deh, siap, terima kasih buat Mbak Dian ke Suma. Jangan simpan rindunya, kasih ke Suma aja. Biar Suma sapa-sapa, tersampaikan rindunya. Rindu sama siapa? Rindu sama teman-teman mungkin? Rindu sama Savita? Sama Arya di rumah, boleh disapa juga ya. Terus ada Okta. Halo Kak Okta, di Bengui request lagunya Stand Here Alone. Kita lawan mereka, apakah ada? Salam buat Suma, selamat dan semangat siaran. Terima kasih. Hai Kak Okta, ditunggu ya, nanti bakal Suma cek dulu lagunya. Kalau ada pasti di play, kalau tidak nanti bakal Suma kabarin Kak Okta. Semangat siang dan semoga lancar hari ini ya. Terus ada Mbak Ratna di Batu Bulan. Mbak Ratna, apa kabar? Request lagunya The Scientist Coldplay. Semangat tugas. Semangat juga buat Merana, happy selalu. Ada Abah Waisel di Samplangan juga sudah menyapa di siang hari ini. Terima kasih ya Abah, karena selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Terus ada Kak Kiri Mahena tadi lagunya Maroon 5 yang Daylight juga udah semua play. Thank you banget ya. Terus Mada Smart juga Hong. Teloletnya ya udah di play buat Mada Smart. Kayaknya tadi di jalan ya. Pas banget dong backsoundnya. Jadi lagunya Nona sambil backsound titit. Apalagi tadi cukup macet juga. Apakah Anda juga kena macet hari ini? Karena tadi pas baru jalan juga, ini di seputaran Jalan Gatot Subroto tadi macet
parah sahabat Pilgrim. Jadi dari timur, dari Pidade itu juga menuju ke barat di simpang Bulu Indah, macet sampai lampu merah. Tapi sekarang semoga udah aman ya. Kalau Anda juga mengalami kemacetan, boleh dong di info-info kita PP dulu biar bisa kita share juga informasinya. Ada Tobang Edo, selamat bergabung buat Tobang Edo. Mbak Meta, aku gitu aja dah request sesi foto. Oh, sesi foto. Sesi potret ya Mbak Meta. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Terus ada Rian Putra, selamat siang buat Rian Putra, request lagunya I Don't Wanna Hurt You, Clean Bandit and Big Pig. Oke, siap, terima kasih buat semua sahabat Pilgrim FM yang udah meramaikan, sudah menemani di siang hari ini. Sekarang waktunya Sumauja memutarkan lagu untuk menemani siang hari Anda sambil mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau mungkin sedang istirahat juga biar lebih enjoy istirahatnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Langsung aja yuk, yang belum silakan dikirim dulu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Lagunya bisa lagu Indonesia, lagu mancanegara, atau bisa juga dikirim di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFMBali dan di X @RadioPinguinFM. Formatnya masih sama ya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri. No.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Yes, masih di siang hari ini bareng sama Wijaya. Udah banyak banget nih yang menyapa dari TikTok kita di Penguin FM Bali. Ih, seneng banget ya kalau kayak gini. Makin semangat walaupun di jam ngantuk kalau kata Bunda Yunita mah. Bener sih Bun ya, jam-jam segini sahabat Penguin FM emang agak sedikit rawan. Karena memang dari pagi udah fokus. Setelah makan siang itu biasanya godaan sudah mulai ya menguap, terus rasa kantuk mata udah mulai menyipit, udah mulai mengecil ya, tapi gak apa-apa, tetap semangat aja biar hari ini puing-puing rupiahnya kalau kata Mbak Dian biar bisa terkumpul, karena kan biasa udah mulai tanggal muda ya. Dompet udah mulai tebal kembali, mantap. Tapi kalau sekarang menemani istirahatnya atau mungkin jam mengantuknya sahabat Punabam, biar tetap semangat langsung aja kasih, bisa kasih tahu lagu requestannya ya. Karena download dari Penguin FM Bali di TikTok kita ada Kak Kirana mintanya dia Britney Spears yang Sometimes. Oke, ada lagunya, ditunggu ya buat Kak Kirana. Terus kalau kakak 174 ya yang kasih yang belum kasih tahu namanya sampai hari ini. Ini request lagunya Beautiful in White. Kalau ada pepatah memang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini kayaknya kakaknya kita belum kenalan dari awal ya. Suka maca aman masker ke aman dong, Kak. Di gini ya, dipastiin di make sure apakah aman-aman. Sampai sekarang masih dipakai ya. Karena hari ini benar-benar gimana ya? Entah kenapa padahal cuaca agak panas sahabat Munawem, tapi udara dingin membuat saya pilek. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Ya, penting banget buat pakai masker biar debu-debu itu tidak memperburuk kondisi. Jadi biar kembali sehatnya biar lebih cepat. Terus ada Bunda Nita, makasih banget ya Bunda ya sudah menyemangati di jam ngantuk ini. Tumben kerja hadir siang-siang. Ada Mbak Tian, selamat bergabung. Kak Okta, ditunggu lagunya ya, berdansa Kak di berdansalah karena ini tak ada artinya dari Hindia. Nah, pas banget ngomongin jam ngantuk. Biasanya ada enggak sih yang menggunakan trik seperti minum kopi? Itu sih trik sejuta umat ya. Nah, ngomongin tentang kopi juga, kita bakal bahas sahabat Munafam hal-hal yang berkaitan dengan kopi. Gimana sih informasinya untuk kesana kita? Langsung aja coba deh kita cek dulu. Be that help. Be that help.
1: Be that help. Be that help.
0: Ya, kalau ngomongin ngantuk, pasti ada beberapa orang yang memang memilih untuk minum kopi ya sahabat. Kenapa? Apakah Anda juga salah satunya yang menyiasati dengan minum kopi? Kalau seperti itu pas banget nih informasinya, karena ada studi yang mengungkap jumlah ideal minum kopi untuk kurangi stres sahabat Bunda FM. Apalagi banyak kerjaan ya hari ini di akhir bulan, hari Senin juga agak double ya. Terus mengkonsumsi untuk kopi ini juga ada beberapa takaran yang wajib banget buat kita penuhi agar nantinya tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Saya baca dari cnnindonesia.com, mengkonsumsi atau minum kopi sekarang bukan lagi sekadar menjadi amunisi, memang ini menjadi hal yang benar-benar wajib gitu ya, bagi sebagian orang untuk mengusir rasa kantuk atau menambah energi harian. Jika diminum dalam takaran yang pas, kebiasaan minum kopi ini rupanya berpotensi menekan risiko timbulnya stres dan juga gangguan suasana hati atau mood sahabat Dunia FM. Dimana studi terbaru dari Journal of Affective Disorders mengungkapkan bahwa manfaat optimal kopi bagi kesehatan mental dapat diperoleh melalui konsumsi yang moderat. Nah, konsumsi kopi dalam jumlah tinggi, terutama 5 cangkir atau lebih dalam sehari, ini tidak memberikan manfaat tambahan dan justru berpotensi meningkatkan risiko, jelas penulis studi sekaligus profesor dari Fudan University yaitu Dr. Qiang Gao. Jadi jangan sampai lebih dari 5 gelas sehari sahabat Pinefam, atau mungkin lebih ya, itu udah tidak gini ya, tidak ditoleransi lagi karena tidak memberikan manfaat tambahan, justru berpotensi meningkatkan risiko untuk kesehatan kita. Meski menerangkan segudang manfaat, para ahli mengingatkan ya bahwa respon tubuh setiap individu terhadap kafein bersifat unik dan sangat bervariasi. Jadi harus disesuaikan, jangan berlebihan, jangan mengikuti teman, harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Di samping itu, faktor gaya hidup seperti kualitas tidur turut memegang peranan krusial, di mana Dr. Hiang Kau juga menambahkan bahwa orang yang mengkonsumsi kopi secara bijak dan diimbangi dengan waktu tidur yang cukup cenderung merasakan dampak positif kafein secara lebih maksimal bagi kesehatan mental mereka. Jadi apapun itu harus secukupnya, karena kalau berlebihan itu juga bisa berakibat tidak baik terhadap tubuh kita. Semoga aja semuanya bisa sehat selalu dan happy selalu menjalani hari-harinya.

0: dari Wings Food.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikick dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Kamila Kebelau dan juga Erseran Bambam. Buat Kak Cokis yang udah request lagu ini, semangat selalu buat Kak Cokis yang udah stay tune dari TikTok kita di @pingunfmbali. Dan thank you juga buat semua sahabat Pingun FM yang udah stay tune juga barengan Suma Wijaya dari jam 1 siang sampai sekarang udah jam 3. Waktu cepat berlalu. Kalau Mak Dian tadi bilang mengeluh sedikit waktu kenapa agak lama banget ya nunggu jam 3, sekarang Mak Dian udah jam 3. Ayo silakan closingan dulu. Ya, buat Anda yang lagi menunggu waktu jam 3, yang mungkin punya kerjaan, sekarang jam 3 sudah ada ya. Kita sudah ada di jam 3 maksudnya. Jadi silakan langsung aja kasih tahu Suma Wijaya lagi, masih ada 1 jam lagi buat saya nemenin Anda. Silakan langsung kasih tahu di 0811 393 494, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Mungkin ada yang dirindukan, karena tadi banyak yang bilang ya, lagi rindu, lagi kangen. Boleh disampaikan dulu kangen-kangenannya. Apalagi sekarang udah hari Senin, menunggu weekend tuh cukup panjang. Jadi agak lama tidak ketemu ya, kalau bisa ketemu sama weekend aja. Jadi boleh kangen-kangenannya via radio aja dulu, disalamin dulu aja sambil requestin lagu juga bisa. Langsung aja kasih tahu ya. Sekarang saya mau menyapa dulu, ada Kak Caca, ada Kak Dian Kesuma, terus ada Mbak Ari Munmun tadi request lagunya Christina Aguilera yang Genie in a Bottle, udah Suma siapin. Kak Cois lagunya udah di play ya, semoga semangat di siang hari ini menuju ke sore, karena udah agak redup juga cahayanya, jadi udah menandakan harinya udah mulai sore, menjelang sore banget. Ada Kak Gus Eka, terus ada Moromi, ada Mbak Ari Munmun, Kak Cois, Mbak Dian Kesuma, tadi ada siapa ya, ada Kak Sukasi Ayu juga dari Denpasar, selamat sore. Ada siapa lagi, ada Kak Meta Rusvita juga, ada Kak Ninda Harum, selamat bergabung, terima kasih sekali. Terus kalau dari WhatsApp, coba Suma cek, yang belum silakan yuk gabungan sahabat Pingun FM di 0811 393 494. Ada Amin Mimbar, selamat sore Min, gimana kabarnya? Long time no tidak menyapa Amin Mimbar. Kemana aja nih Amin? Coba deh saya bacain dulu. I'm good, sorry lama gak bersua, and now stay tuned because little bit busy ceremony in my religion. I hope Sui is final show, yes? Suma is good ya. Makasih ya buat Amin Mimbar. Situasi singkat aja ke bus katanya, dan angin Suma bikin mata kiap. Tidur Min, istirahat dulu ya Min ya, kalau ngantuk. Biar kembali lagi full energi nanti begadang ya, nemenin Koko Surya ya. Biasanya kalau Amin Mimbar nemenin di nonton malam. Tapi sekarang thank you banget udah gabungan di siang-siang juga. Request lagunya Travel Love Music, I Wanna Love This. Thanks you Suma Wijaya, thank you juga buat Amin Mimbar ya. Saya lagi ngadem nih di Nonok Market Kampung Tinggi Singaraja. Oh salam buat Nonok juga ya. Kalau gitu, terus ada Mak Dian Kesuma, ada traktiran. Oh ya, mantap sekali yang menunggu jam 3, ternyata menunggu traktiran, jujur aja. Kedoknya nunggu closingnya, ternyata ada traktiran di jam 3, pantesan tadi lama waktu tidak berjalan ya Mak Dian ya, traktiran baru datang rupanya. Ada Papa Okik, request lagunya Azizam, Ed Sheeran. Oke, lebih baik terjebak macet di jalan tapi ada tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi tanpa ada kepastian. Uhuy. Ini quote of the day ya Papa Okik. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga ada quote of the day seperti ini di siang hari? Tapi benar sih, lebih baik macet di jalan tapi memang ada tujuannya, tapi daripada ya terjebak rasa nyaman, oh udah nyaman tapi gak dikasih kepastian. Tapi daripada menunggu tidak pasti, silakan request lagu aja yang pasti-pasti yang bisa Suma play hari ini biar kita bisa dengerin bareng-bareng sahabat FM. Daripada nunggu kepastian yang membuat mood kita turun, lebih baik lagu aja yang buat mood kita naik. Terus ada siapa lagi nih? Ada coba deh. Oh, ada Ramadan, selamat bergabung. Terima kasih ya. Ada Kakak Stuti yang sudah bergabung juga di siang hari ini dari seputaran Kota Tabanan. Request lagunya Dear God. Oke, udah Suma play lagunya tadi. Selamat siaran buat penyiarnya. Oke, thank you banget buat Kak Tuti. Happy selalu. Mbak Tian, Ewannya udah Suma play Caught in the Middle-nya. Terus Gusto Rita juga udah di play lagunya. Thank you banget ya Gusto. Lagu dari siapa tadi ya? Dari Alok dan juga Just Blind. Summer's Back udah di play. Terima kasih. Terus ada Bli Adi Endrawa, tadi lagunya Laluna Sepenggal Kisah Lama udah disiapin. Ditunggu lagunya, masih dalam antrean ya Bli Adi ya.
ada Bunda Yunita juga, terima kasih sudah menyapa di siang hari ini. Buat yang putar lagunya juga udah di play. Terus kalau dari fanpage Facebook sudah ada yang menyapa juga di siang hari ini. Buat yang lain silakan juga bisa meramaikan ya sahabat Bunda FM. Made Endra Saputra, selamat siang dari Tabanan Present. Oke, terima kasih siang tadi sudah menyapa ya, dan sekarang udah sore. Terus ada Amir Audin juga, dari mana nih? Oh ya, salam katanya. Oke, terima kasih. Ada Bagus Widantara juga dari Sidem Bundut Bangli hadir. Aji Lanang Tenggo, siang semua tumben muncul siang-siang request lagunya Secret Love Song. Makasih semua, makasih juga buat Aji Lanang Tenggo ya. Ada Eli Agustinche, selamat siang Kak Suma ke Balenan Indah. Oh, Banyuwangi hadir. Oke, terima kasih. Marai di Batu Kandik ya, selamat siang semua. Mbak Rai sama adik kakak hadir. Oke, siap, terima kasih ya Mbak Rai sudah menyapa di sore hari ini. Salam kangen buat semuanya yang lagi monitor, makasih, selamat tugas. Oke, ada Mahamuni juga, terima kasih sudah menyapa dari Kemasan Kelungkung. Ada Tumyong Virgo, Wayan Sukerti, selamat sore. Ada Ketut Suginarasa juga dari sudah hadir dari Gunung Andakase. Ada Wayan Siaja, selamat sore. Ada Oka Wuliarta, Kak Tiara, apa kabar dari Seputaran Belah Batu. Ada Gede Sudana juga, terima kasih. Dan Nova juga, thank you banget sudah join di sore hari ini. Oke deh, sudah semuanya, semua sapa. Jadi sekarang waktunya semua mengajak lagi. Yuk, tinggal beberapa menit lagi. Tinggal 1 jam. Bukan 2 menit sih, masih lama. Masih bisa untuk memutarkan lagu-lagu favorit Anda. Langsung aja dikasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PingunHambali, dan di X @RadioPingunFM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Tadi Mbak Meta Roswita request lagunya Sesi Forward, langsung aja deh semua play lagunya biar di sore hari ini bisa mengenang ya orang-orang cerita dan mengungkapkan kangennya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, kalau ngomongin keluarga di rumah, ya pastinya banyak hal-hal bahagia yang terjadi, dan juga banyak hal-hal yang mungkin memberikan percikan-percikan sebagai bumbu-bumbu ya, seperti konflik, ada kesalahan, dan banyak yang lainnya. Nah, ini juga termasuk setiap anak sahabat Pingun FM yang melakukan kesalahan, baik itu kecil atau besar, sebab ini juga salah satu proses dalam keluarga untuk belajar yang memerlukan percobaan dan juga kekeliruan. Namun bagaimana sih cara orang tua dalam merespon kesalahan tersebut? Ternyata banyak hal ya yang bisa dilakukan dan bisa mempengaruhi cara anak telah memandang diri sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Ini siapanya dari EDN Times. Yang pertama yang bisa dilakukan orang tua ketika merespon kesalahan anak dengan cara yang lebih positif adalah dengarkan dan validasi perasaannya. Jadi ketika kita memvalidasi perasaan ini akan membuat anak merasa dimengerti dan tidak sendirian dalam menghadapi kesalahan tersebut. Nah, cara ini juga bisa membantu anak untuk lebih terbuka dalam menerima arahan serta belajar memperbaiki diri dengan hati yang lebih tenang. Terus apalagi nih? Jadi yang kedua ada memberikan umpan balik yang membangun. Jadi ketika anak berkesalahan, orang tua dapat mencontohkan langkah-langkah yang dianggap benar dan mengajak anak untuk berlatih kembali. Dengan cara tersebut nantinya kesalahan ini bisa menjadi bagian dari proses belajar mereka, bukan sebagai sesuatu yang patut ditakuti. Nah, yang berikutnya ini sahabat Pingun FM, ajak anak untuk mencari solusi bersama. Jadi ini juga bisa melatih untuk menerapkan metode untuk bisa melakukan problem solving, di mana anak dan orang tua bisa menunggu kepercayaan diri anak itu. Mereka juga akan merasa dihargai karena pendapatnya diperhitungkan dalam menyelesaikan masalah. Keren ya. Tapi masih ada yang berikutnya, apresiasi. Setelah melakukan metode problem solving ya, menemukan solusi, apresiasi usahanya bukan hanya hasilnya. Karena dengan berfokus pada usaha, maka nantinya anak akan terbiasa menghargai setiap proses yang dijalaninya. Cara ini juga bisa menumbuhkan sikap pantang menyerah dan juga keberanian untuk mencoba berbagai hal-hal baru, di mana kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak ini semestinya juga tidak dianggap sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk terus belajar. Respon positif yang ditunjukkan oleh orang tua dapat membentuk anak menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab, percaya diri, dan juga menjadi individu yang berani untuk mencoba hal-hal baru.
2: This is the number one on Pingwin Hot Music Chart. Number one on Pingwin Hot Music Chart.

Lego Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala, Dead Beat, dan merupakan single kedua yang telah dirilis pada bulan September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton tersebut.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Mordion kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karya terbaru Mordion setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan udah kubilang atau I told you so.

FM Yersin Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Wah, gak kerasa ya sahabat Muna FM, waktu cepat berlalu. Kalau tadi dibilang agak lama waktunya, enggak kok. Karena sudah jam 4 sore, jadi waktunya untuk check out ya, buat yang pulang kerja jam 4 atau mungkin sekarang udah siap-siap dulu dirapiin berkas-berkasnya, masukin kertas dulu. Siap-siap untuk menunggu jam pulang. Tapi sebelum itu semua mau pamit dulu hari ini, dan thank you banget buat semua sahabat Pengguna FM yang udah nemenin dari jam 1 siang tadi, dan sekarang udah jam 4 sore, jadi waktunya buat ditemenin lagi sama penyiar berikutnya di Intermezzo. So buat yang belum request tadi, silakan yuk lanjut request sampai nanti di jam 12 malam. Jadi full banget nih, bisa request lagu favorit Anda dan nanti bakal ditemenin sama penyiar kece kita. So semua harus pamit dulu dan happy hari ini, dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh cerita buat Anda, and have a good day.

0: Pinggul FM, your sweet music station.
1: Mereka kamu jadi diri sendiri.
0: Selamat sore.
1: Kembali lagi bersama Bram dan Dinda di Intermezzo sampai jam
0: 8 malam.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: ngerasa ngantuk ya sore hari ini ya. Kayaknya kalau Dinda enggak sih. Dinda buru-buru, masih terpacu.
1: Masih adrenalinnya,
0: adrenalinnya masih naik dia, guys. Agak sedikit buru-buru enggak apa-apa. Yang penting hati-hati aja.
1: Bener.
0: Lagi sibuk ya di kampus ya?
1: Iya lagi.
0: Oh gitu.
1: Persiapan sih.
0: Persiapan dia, guys.
1: Udah 2 minggu lagi nih.
0: Iya, menghitung waktu
1: menghitung waktu aja nih.
0: Makanya. Menghitung hari, Dinda sebentar lagi akan menunaikan tugas yang sangat luar biasa, guys.
1: Astagfirullah. Ini mana kita bentar lagi udah selesai nih Agustus nih.
0: Iya kan? Agustus hari ini terakhir, loh. Tanggal 31 terakhir, guys.
1: Cepet ya bulan
0: besok
1: ini?
0: Sudah mulai September ceria. Ada cerita apa di bulan September ditunggu aja lah ya.
1: Ditunggu aja ya, pasti ada harapan baru.
0: Iya betul.
1: Mimpi-mimpi baru. Bis.
0: Betul. Wih, sangat luar biasa Dinda,
1: jangan
0: guys.
1: Jangan aja yang dua-dua gini.
0: Apa? Ya kalau misalnya ada harapan atau mimpi baru tuh kok misalnya lebih dari satu sih enggak masalah ya, Din ya. Tapi sometimes kan kalau orang kan kadang ada lupa atau mungkin untuk mengantisipasi jadinya kan memilih untuk mengamankan diri dengan
1: punya cadangan.
0: Takutnya kan lupa atau mungkin takutnya apa hilang atau rusak tiba-tiba in case kan nanti kan kalau misalnya di dalam kondisi darurat nggak perlu kemana-mana lagi.
1: Karena
0: gitu nyarinya
1: gitu ya,
0: sudah ada cadangannya gitu. Betul ya. Gitu sih,
1: tapi kita lagi ngomongin barang ya sahabat Pingin FM ya, bukan ngomongin yang lain-lain,
0: bukan ngomongin orang, bukan ngomongin orang. Kekasih, cinta, tidak,
1: no
0: ya
1: bukan
0: guys.
1: Simpanan itu no.
0: Wah, takut banget aku. Nggak mau ah.
1: Barang, tapi bukan barang yang primer ya. Maksudnya bukan barang yang utama. Kayak baju kan memang harus lebih punya dari
0: iya,
1: dua.
0: Iya benar sih, benar sih.
1: Sepatu, handuk yeah, punya lebih dari dua. Tapi apa sih yang barang yang enggak yang penting-penting banget tapi punya lebih dari dua? Kalau
0: iya
1: aku biasanya di kos itu ada banyak botol minum, tumbler.
0: Tumbler.
1: Itu banyak banget.
0: Kenapa?
1: Tapi aku pakai satu-satu aja.
0: Kenapa alasannya punya banyak tumbler?
1: Pertama, karena biasanya tumbler sekarang itu jadi hadiah lomba.
0: Oh, untuk gift ya. Iya, iya.
1: Itu
0: ya,
1: sering
0: ya
1: banget. Kadang ya di mana-mana sih tuh dapatnya itu aja tumbler, kalau enggak ya kotak nasi. Nah.
0: Oh, iya ya benar, kan? benar.
1: Makanya jadi banyak punya, tapi karena nyari yang nyaman ya udah pakai itu aja. Tapi punya dua. Lebih dari dua tapi yang dipakai itu aja.
0: Oh gitu.
1: Itu. Terus apa ya, gunting. Kalau gunting itu kan bisa dipakai untuk apa aja. Jadi yang di dapur beda, terus pakai barang-barang lain misalnya gunting pita, gunting apa itu beda lagi biar enggak kecampur sama bumbu-bumbu.
0: Oh gitu.
1: Yes.
0: Itu harus dipisahin gitu berarti ya.
1: Dipisahin. Oh, okay. Itu sih aku.
0: Iya. Kalau aku sih sendiri sama, Din. Kayak tumbler itu kan sekarang emang selain jadi hadiah kan biasanya kalau misalnya kita datang ke acara apa, itu jadi gift-nya gitu.
1: Betul.
0: Loh kan, goodie bag-nya. Jadi mau enggak mau itu emang ya harus dibawa pulang ya kan. Kayak di kantor aku emang ada satu. Ada tiga bahkan. Tumbler kopi, tumbler untuk yang minum, terus ada tumbler untuk dapat dari konten,
1: nah,
0: ya kan?
1: Tupoksinya beda-beda iya, tumblernya tuh.
0: Tapi yang kepake cuma satu doang. Abis itu di mobil ada satu, emang selalu bawa biar nanti gak beli minum atau mungkin bingung nyari air lagi kan?
1: Iya.
0: Di rumah jangan ditanya, tidak terhitung guys. Kayak gitu.
1: Ini kayaknya tipe-tipe yang kalau dibuka lemarinya isinya tumbler aja deh.
0: Jadi kayak malas banget. Enggak sih. Tumbler tuh lebih kalau misalnya yang emang gak kepake, aku emang masih didusin, Din. Jadi aku taruh di gudang.
1: Okay.
0: Daripada mereka kayak menghabiskan tempat jadinya kan
1: sih.
0: Buang-buang ya tumbler satu.
1: Betul.
0: Terus apalagi ya, ya kalau misalnya yang
1: HP.
0: Lebih HP sama ini mohon maaf satu ya. Wah tidak aku
1: Bundus
0: kalau
1: ya,
0: handphone ya.
1: Satu pakai kerja, satu pakai ngonter, satu lagi pakai balesin chat.
0: Maunya gitu.
1: Pakai...
0: Dulu aku sempat kayak gitu, Din.
1: Oh.
0: Jadi dulu tuh ada HP admin, jadi emang khusus untuk admin, satu sama HP pribadi gitu. Tapi sekarang karena emang WhatsApp sudah bisa dua kan, satu gadget kan.
1: Iya, aku baru tahu dikasih tahu ke aku waktu ini.
0: Iya, sudah bisa dua gitu kan. Kamu bisa pakai WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa gitu kan.
1: Iya.
0: Itu bisa dua jadi satu gadget gitu. Kalau apa lagi ya? Gunting juga iya. Jadi gunting yang juga memisahkan gunting dapur sama gunting yang emang untuk perintilan itu aku pisahin kayak gitu.
1: Gini charger. Aku punya yang slow charge sama yang fast charging.
0: Yeah. Oh gitu.
1: Pertama karena yang slow itu waktu ini beli karena murah gitu ya. Terus kayak beli terus kayak ini battery health-nya jadi berkurang nih.
0: Oh,
1: terus
0: gitu.
1: Akhirnya punya ada yang fast.
0: Fast charging.
1: Tapi punya tetap yang slow.
0: Oh gitu. Iya, kalau charger sih emang harus ada
1: harus
0: sih ya.
1: Benar.
0: Jadi di tas tuh aku ada satu. Tas tuh emang bawa keliling. Di rumah emang nancep satu ya. Terus habis itu di udah gitu doang, dua-dua doang. Sama power bank. Power bank aku ada 3, Din, actually ya.
1: Kenapa gitu tuh? Kenapa banyak banget? Kan biasanya kalau
0: power bank ya emang bawa kemana-mana, satu selalu di tas. Dua itu biasanya aku pakai traveling karena emang kapasitasnya gede kan. Dan akan makan tempat juga, jadi gitu loh kan. Gitu. Yang dengan kapasitas 10.000. Ya lupa. Biasanya aku bawa kemana-mana cuma 5.000 gitu.
1: Lupa yang diajak ngobrol nih apa? Traveler.
0: Oh iya guys. Betul sekali. Sama tas aku banyak.
1: Oh iya kan, selain dijual dipakai.
0: Iya benar. Kayak ya udahlah aku pakai dulu, ketika aku bosan aku jual gitu.
1: Oh,
0: gitu sih.
1: Pantes.
0: Tas-tas itu sih aku banyak banget, yang sebenarnya enggak harus. Ih lucu ya beli gitu aku. Beli aku tas-tas ya untuk keluar itu, ya udah nanti kalau itu aku jual, aku prelong.
1: Ya enggak apa-apa,
0: gitu
1: jadi ada keuntungannya juga kan.
0: Iya sih. Itulah kita guys, yes. Sahabat Kuna FM, kalau Anda ada enggak sih barang yang bukan kebutuhan utama ya kita bilang ya.
1: Bener.
0: Tapi Anda tuh punya lebih dari satu, mungkin kayak gunting atau mungkin ada pisau bisa jadi ya
1: bisa.
0: Kan. Terus charger bisa, tumbler, power bank atau apapun yang mungkin Anda punya di rumah yang itu bukan kebutuhan atau apa ya, premier banget
1: premier
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi Anda punya lebih dari satu.
1: Yes, kalau misalnya ada cerita boleh yuk langsung kirim aja. Nyambi request lagu juga kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinavembeli, Twitter juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Gas

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Queen FM, pakar menyebut wilayah Jakarta berpotensi terdampak gempa karena posisinya berdekatan dengan zona megatrust. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkap jika gempa terjadi, Wijayanto memperkirakan tsunami berpotensi menjalar ke Jakarta, namun ketinggiannya tidak sampai 1 meter.
2: Sementara itu, sahabat Queen FM, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu 30 Agustus kemarin mengklaim perusahaan-perusahaan Kanada dengan cepat memindahkan kegiatan usahanya ke Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara bertetangga tersebut.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Selamat sore dulu buat wanitanya Noah, alias Mbak Tian yang sudah request lagu ini.
1: Betul, kita mah tetap di sini.
0: Oh iya, betul sekali. Ya.
1: Sampai jam 8 malam loh.
0: Iya dong. Nah, semoga iya. Mbak Tian terhibur sore hari ini ya. Betul. Walaupun dirimu belum pulang kerja kan, nunggu jam 5 kan. Oh. Udah enggak usah pulang, Sanur macet.
1: Ah iya lagi.
0: Iya kan?
1: Sore-sore gini.
0: Iya apa lagi?
1: Pasti macet.
0: Mau gimana lagi? Ya udahlah ya, nikmatin aja dulu. Jam 5 lebih dikit lah ya. Lebihnya sampai jam 7 mungkin.
1: Nongki dulu di kantor.
0: Iya, enggak apa-apa. Ya kan, dengerin kita sampai jam 8 juga boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Sambil request lagu favorit.

0: Kali sudah rame ya guys, yes. Ada Mbak Nilu selamat sore dulu. Kalau Mbak Nilu sih katanya gunting sama kayak Dinda. Punya lebih dari dua katanya, karena gunting yang biasanya dipakai.
1: Oke, biasanya.
0: Aduh batuk guys, mohon maaf, tiba-tiba keselek aku. Ada yang ngomongin ya? Jahat kalian ya.
1: Weh, siapa enggak tuh?
0: Ya. Karena gunting ke satu biasanya dipakai di dapur, habis itu ada di kamar mandi. Hah? Ngapain gunting taruh di kamar mandi?
1: Mungkin
0: pake
1: gini, gunting sabun itu kan.
0: Semestinya sabun disiapkan sebelum mandi guys. Agak repot tapi, banget
1: tapi gini,
0: ya.
1: Tapi gini, biasanya tuh nanti berkarat takutnya.
0: Iya kan, kalau taruh di kamar mandi itu lama-kelamaan. Ya walaupun prosesnya lama karatnya ya. Cuman kan karena ruangan kamar mandi kan tertutup.
1: Tertutup.
0: Ya kan, bisa lembab, kena air. Udah pasti berkarat. Dan jiping takutnya nanti gak sengaja megang atau gimana kan. Lebih baik jangan di kamar mandi, Bok Nilo ya.
1: Mungkin di depan kamar mandi mungkin.
0: Iya betul, depan kamar mandi aja. Jika lo ingin menggunting sesuatu, guntinglah di luar.
1: Gitu kok nih Moni loh.
0: Iya, di kamar mandi banget soalnya. Aku enggak pernah aku naruh gunting ke dinding, naruh gunting ke kamar mandi.
1: Enggak sih.
0: Enggak juga kan?
1: Enggak di luar.
0: Pasti di ya kalau di rumah misalnya pasti di kamar atau mungkin ya udah di luar kamar mandi,
1: gitu,
0: laci gitu kan. Ya aku gunting sabun pun di luar aku eksekusi.
1: Iya sih.
0: Enggak di dalam kamar mandi aku.
1: Karena buang sampahnya di luar ya?
0: Iya, biar sekalian langsung gitu sih.
1: Ya. Ya. Mungkin di dalamnya tuh ada tempatnya kali.
0: Oh bisa, ada kan? Wastafel terpisah kayak di hotel gitu ya kan.
1: Oh iya bener, iya kan? Setuju.
0: Setuju sih, bisa-bisa. Oh iya kita luruskan aja ya, mungkin ada wastafel terpisah. Betul. Baru masuk kamar mandi lagi gitu. Orang kaya Din.
1: Orang kaya
0: ya,
1: sih
0: baiklah.
1: Terus ada Mbak Okta. Halo. Dari Mengui katanya, request Katy Perry Roar. Salamnya buat Bram dan Dinda, selamat dan semangat siaran. Thank you.
0: Oke, satu lagi deh, ada Gus Bawe. Requestnya 1000 kali Gia Indrawari ya.
1: Okay.
0: Yang dia punya lebih dari satu tuh charger katanya untuk ngecas HP kalau lagi drop. Iya dong, masa kamu ngecas TV kan enggak mungkin.
1: HP drop yang dicas TV.
0: Iya kan? Gimana ceritanya ya? Buat yang lain yang masih mau request lagu sambil cerita boleh yuk.
1: Masih bisa ya.
0: Cus,
1: di WhatsApp Telegram 0811 393494, Instagram Facebook di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Kita tunggu sampai nanti di jam 8 malam.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Selamat sore dulu buat Wuwun deh, gimana kabarnya dia, mengabarkan gimana?
1: Cerah katanya.
0: Cerah sekali.
1: Gulem ya?
0: Oh ya?
1: Iya nih.
0: Oh gulem. Mungkin karena udah sore kali.
1: Mungkin beda tempat kali.
0: Iya, kita dimensinya sangat berbeda.
1: Dimensi
0: Din.
1: Berbeda kita.
0: Iya.
1: Nah untuk suhunya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kemungkinan hujan di 11% ya. Terus kecepatan anginnya 25 sampai 40 km per jam. UV indeksnya 11, jadi keluar pakai sunscreen biar enggak
0: yes
1: blank.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Mereka menjadi diri sendiri.
1: Kamila Cabello, Ed Sheeran, sahabat Kuben FM. Bam, yes. Bam. Ini spesial buat Sinti.
0: Yes.
1: Coba tunjukkan otot-ototmu, Sin.
0: Mana tuh?
1: Mana ototmu, Sin?
0: Kenapa tuh abis gini?
1: Iya, dia abis di ini jerja sama ininya PT pribadinya alias Wirayuda. Ya, nge-gym dia kemarin. Story-nya sih ya, gak tahu itu beneran nge-gym apa enggak. Cuma story aja. Sepertinya hanya pencitraan aja kamu kan, Sin.
0: Masa dikituin sama Kak Bram? Tunjukkan pesonanya sekarang juga.
1: Tunjukkan otot-ototmu yang sangat luar biasa itu, Sin. Biar gak percuma kamu udah di PT sama suamimu sendiri kan.
0: Gitu ya, gak perlu sewa PT ya.
1: Gak perlu, gratis guys. PT pribadi, tapi yeah. Sayangnya ya pasti mager kan kamu kan. Udah tahu aku, emang Cynthia ya.
0: Yes.
1: Buat yang lain jangan mager dong ya.
0: Jangan.
1: Kasih tahu kita lagu favorit Anda, yes. Sambil request lagu favorit, sambil cerita juga di mini vote-nya yang sangat luar biasa sekali,
0: yes,
1: ya.
0: Kita lagi ngomongin barang-barang perintilan apa sih yang biasanya Anda punya itu lebih dari dua, sahabat pengennya bang.
1: Iya.
0: Apakah tumbler? Ting atau sebagainya, boleh banget ya kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494,
1: yes.
0: Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.
1: Kalau kayak Cynthia ya, Dindya, barang yang lebih dari satu pasti barbel ya, Sin ya.
0: Oh
1: iya dong, si paling nge-gym pokoknya.
0: Mulai sehat ya, kan harus hidup sehat.
1: Iya betul, apa-apa. Cynthia mah tiap hari sehat ya.
0: Kanan kiri barbelnya
1: biasa. Oh
0: gitu.
1: Ya dong ya. Selamat sore dulu deh, aku mau sapa ponakanku tersayang.
0: Siapa tuh?
1: Gunindi. Yang lagi OTW katanya mau karate dia, Din.
0: Oh.
1: Mau latihan karate.
0: Karate.
1: Semangat ya Gek Nindi ya. Karate. Semoga kamu bisa meninju. Samsanya.
0: Udah pernah sparring?
1: Belum, kayak dia masih di level yang awal, Din.
0: Oh, ya nanti jago lah itu.
1: Iya, silakan dibanting aja apapun ya, nanti dibanting pokoknya. Buat mamanya, Gek Putri, kakak saya, hati-hati di jalan juga ya. Ada siapa lagi, Din?
0: Dari bawah ya, ada Mbak Dian.
1: Halo Mbak Dian Kesumawati.
0: Mbak Dian, ini katanya barang yang aku punya lebih dari dua itu banyak.
1: Bunting, apa itu?
0: Bunting, cutter, tempat plaster, kotak makan, tumbler.
1: Ini dewa ratu besar.
0: Ya CEO gini sih, buket.
1: Iya.
0: Gimana, Iman?
1: Ya gimana, Man ya?
0: Mudi, emang banyak. I miss you katanya.
1: Okay, ditunggu lagunya Henry Mudi ya. Ada Mbak Rom-Rom kesayangan kita.
0: Yes.
1: Request lagunya Jamaica Bam-Bam sudah disiapkan. Kalau Mbak Rom tuh ya charger tuh ada dua. Satu selalu ada di tas dan satu di laundry katanya.
0: Oh.
1: Terus satu lagi buat di rumah juga buat cadangan. Siapa tahu pas tinggalin di laundry jadi di rumah sudah ada. Berarti tiga Mbak Rom.
0: Tiga ya?
1: Bukan dua. Kan satu di laundry.
0: Enggak gini maksudnya.
1: Apa?
0: Satu selalu ada di tas dan dibawa ke laundry.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Satu itu di ada di tas karena mau dibawa ke laundry gitu.
1: Oh gitu. Intinya satu tuh selalu ada di tas dibawa kemana-mana gitu. Yang lagi satu di rumah gitu.
0: Gitu ya Mbak Rom ya.
1: Oke, baiklah.
0: Iya iya iya. Kita agak miskom sedikit nih, belum makan nih kita nih.
1: Iya nih. Dinda nih emang. Siapa lagi, Din?
0: Terus ada Edo.
1: Edo.
0: Alone kata Marshmallow.
1: Oke.
0: Enemy, my enemy nih.
1: My enemy enggak tuh? Enemy kesayangan enggak tuh?
0: Wih, kalau barang yang aku punya lebih dari dua banyak, Din. Gunting kuku harus punya lebih dari dua karena barangnya kecil, terus sering nyasar atau hilang pasti harus lebih dari satu katanya. Iya sih.
1: Oh.
0: Itu gampang banget hilang.
1: Iya.
0: Terus tumbler pasti lebih dari dua karena aku dibedain mana buat air putih, mana buat minuman berwarna. Minuman berwarna banget nih.
1: Sumba maksudmu. Kamu minum sumba? Astaga.
0: Charger pasti punya lebih dari satu, sama pacar punya lebih dari satu.
1: Yuh, sama paling ganteng. Do, tolong do. Sadar. Ingat, do.
0: Sadari diri.
1: Masih selit nih sore nih, masa
0: syukuri.
1: Udah ngeplay kamu. Do, Edo.
0: Nanti ya timingnya nanti ya.
1: Nah, kebanyakan halu kamu do.
0: Nah.
1: Anyway, lagunya tak ada ya. Kalau dengar tolong diganti ya do ya.
0: Yes.
1: Ada Yan Bur Arini, selamat sore Bu Yan Bur Arini. Dari Kesiman absen katanya, nggih, absen sekarang ya, tak kasih nilai 10 ya.
0: Tapi sebetulnya bukan absen tahu.
1: Iya kan, bukan kehadiran absen itu bukan kan? Ya,
0: presensi.
1: Presensi absen itu berarti enggak hadir gitu. Bu Yan Bur Arini enggak pernah hadir ya. Presensi guys.
0: Alfa ini berarti.
1: Iya nih, Alfa ya kak, saya kasih ya apa S sakit, apa I izin.
0: Apa deh dispen?
1: Wih dispen mau banget, mah itu paling jarang ada di papan tulis kayak dispen
0: kan?
1: Ya, iya.
0: Jarang banget bisa diminta.
1: Jarang itu. Guys, surat dispen tuh paling susah.
0: Susah.
1: Nanti lah kita ya ngobrolin masalah surat dispen lah ya.
0: Yes.
1: Ada siapa lagi Din?
0: Ada Bumita.
1: Halo, Bumit.
0: Dari warung Umasana Baha Mengui katanya. Enak banget nih. Lagunya Tulus Teh Hijau. Salamnya okay. Buat anak-anak, semangat jaga warung ya. Semoga laris manis katanya. Semangat bekerja.
1: Bumita, kalau kita kesana, saya nggak mau cuma rujak sama tipat. Mancan kesana, lapar lagi saya balik nanti sini ya.
0: Jauh ya?
1: Agak jauh Mbak Din. Ya, kalau bisa sih dibungkus-bungkus juga boleh. Kalau cuman seporsi-seporsi enggak. Agak ngelunjak ya.
0: Agak ngelunjak.
1: Ada Mbak Ratna di Batu Bulan, requestnya James Arthur yang naked. Semangat Senin katanya, kalau mini vote-nya barang yang lebih dari dua di rumah itu biasanya adalah gunting, charger. Jadi gunting untuk dapur, untuk menjahitan, untuk keterampilan, untuk kebun. Media warna itu Mbak Sajan.
0: Woy, kudo tuh.
1: Terus ada
0: Akelan.
1: Akhelan dia guys, bule lengi pesu. Anak-anak sama suami juga punya gunting masing-masing. Astaga, charger juga gitu. Di dapur ada, di ruang, di dapur.
0: Di dapur banget nih.
1: Ngapain ngecas di dapur Mbak Ratna?
0: Oh, sambil masak sambil dengerin ini nih Nadia Omara, tau gak?
1: Ih, ya astaga. Gak boleh Mbak Ratna, nanti meduk loh nanti takutnya. Terus di ruang keluarga, terus di kamar masing-masing. Nih, 1, 2, 3. Belum lagi nanti yang dibawa kemana-mana, 4.
0: Memeh.
1: Itu baru satu orang.
0: Banyak loh.
1: Iya kan?
0: Mbak Ratna 4 kali berapa nih?
1: 4 kali 4, 16. 200. Membuka kotor HP dia kayak.
0: Oke.
1: Apa Waisa sama sore, terima kasih sudah menyapa ya. Katanya. Dia katanya Tumblr, katanya lebih dari satu.
0: Oke. Terus ada Gustu.
1: Halo.
0: Lagunya Goodbye. Tuh, mini vote-nya belum ikutan.
1: Belum nanti ya.
0: Yeah,
1: ada Bunda Panca nongki-nongki, kota ini tak sama tanpamu Nadif. Barang yang lebih dari dua itu charger. Untuk di rumah, di kantor, di mobil, di tas khusus. Ini kotor HP ini bener ya. Terus dibawa kemana-mana. Tumbler ada 7, Mi. Kalau nggak salah ya, beberapa hari beli lagi. Mbak Panca mau tumblerku nggak tak kasih gratis, bawa pulang dah. Sini ambil sendiri sini ya, jangan beli ya. Gunting juga aku punya bermacam-macam, apalagi kerjaanku berkutat dengan gunting. Jepit rambut mungkin selusin, mau jadi Nike lah ya.
0: Oh iya banyak banget tuh.
1: Iya kan, jepit rambutnya yang warna-warni itu kan. Katanya selalu hilang, katanya beli lagi. Kacamata ada 4, Mih Dewa Ratu. Dijepin pakai kacamata.
0: Kacamata apa dulu nih?
1: Kacamata ada
0: 4. Kacamata hitam.
1: Mungkin ya. Enggak, di tas, di rumah, di mobil, di mana kaden lagi banyak, pokoknya di mana-mana ada.
0: Di mana-mana ya.
1: Punya ini optik kayaknya dia.
0: Ada Erik.
1: Halo Kakak
0: King
1: Erik.
0: Bandit Extraordinary katanya. Okay, kalau barang siap yang aku senengin bisa lebih dari satu sih, misalkan TWS. Aku ada 3 sebenarnya, ada banyak. Cuma diilangin sama Ojan, kesel aku. Itu kemarin aku kasih dia lagi 1, sekarang aku sisa 3 aja TWS-nya. Terus aku ada speaker 5.
1: Meh.
0: Kemarin ada 6.
1: Son horek, Rik.
0: Son horek. Bisa tuh dikolasein. Satunya aku kasih ke teman, tenda camping juga aku punya 2. No.
1: Hah?
0: Yang satunya aku pinjemin ke teman, tumbler juga sebenarnya aku ada banyak, lebih dari 5. Sekarang sisa 2, karena tahulah ya siapa pelakunya yang suka ngilangin. Special
1: Ojan.
0: Thanks Dindo Vino yang sedang siaran.
1: Oke, terima kasih.
0: Banyak banget nih.
1: Iya, emang TWS, speaker, TV ada berapa, Rik?
0: TV
1: 1. TV aku ada 2 loh, Din. Aku lupa juga nyebutin. TV aku ada 2.
0: Oh,
1: dulu
0: ya?
1: Ada 3. 1 udah kejual.
0: Tapi masih nonton enggak?
1: Masih nonton TV aku. Netflix aku, Netflix.
0: Oh, Netflix. Ya, tapi bukan yang
1: acara reguler itu. kadang. Tapi emang udah enggak ada yang bagus. Males aku nonton TV. Juni Nati, AKE Bu Guru Bahasa Inggris Nusantara ya. Lagunya One Direction 18 ya. Barang yang punya lebih dari satu, pulpen sama board marker. Itu kayaknya bukan itu kebutuhannya sangat Anda butuhkan, Bu Juni. Misalnya nih kayak mungkin payung kali bisa, oke lah ya kan. Terus apa lagi ya?
0: Topi
1: enggak sih.
0: Utama apa ya?
1: Tas mungkin, bojun, dompet gitu kali, gitu nek. Jangan bilang busung ya. Tak sentil nanti kamu bilang busung lebih dari satu. Semua perlu busung. Emosi Juni.
0: Adi Permana.
1: Halo.
0: Lagunya yang mana nih? Can't Help But Wait or Family Affair-nya. Pokoknya dari Mary J. Blige.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Perintilan lebih dari satu ada Hirono dan kawan-kawannya.
1: Pop Mart ya. Sini aku ada lagi.
0: Nah,
1: aku
0: nih
1: punya baru. Oh iya, aku lupa itu lagi. Perintilan yang lebih dari satu.
0: Itu dia terjawab.
1: Hirono. Pokoknya Pop Mart Pan ya, terus Pokemon lagi, terus bantal leher aku punya 3.
0: Itu kayak ada tupoksinya atau emang kayak ya tergantung deh.
1: Itu
0: lucu.
1: Itu beli, itu enggak beli, itu karena beli itu dapat karena bonusan.
0: Oh.
1: Jadi pantes. Mungkin satu bonusan, terus satu aku main capit, aku dapat itu. Wih, gitu kan. Kayak
0: belum mendengar ada orang yang bisa berhasil main capit.
1: Itu CGT itu dia. Like kamu tinggal gitu doang udah selesai gitu ya. Itu ternyata aku banyak ya guys.
0: Oh.
1: Iya. Bata leher untuk traveling tuh aku 3. Terus habis itu Pop Mart itu ya udah gitu aja. Beli Adi Mas Adi mau beli lagi mungkin aku ada.
0: Ini ada promosi. Sekalian-sekalian ya, nyambi.
1: Ya boleh.
0: Terus ada Mbak Panca. Mau tumblernya katanya.
1: Enggak kuat aku. Itu tumblernya mahal. Tumbler saya yang murah-murah. Kalau dirimu mau ada. Kalau yang mahal itu harganya kan paling enggak 700.000 ya.
0: Iya, ini bagus loh warnanya loh.
1: Iya,
0: saya suka loh. Cinta.
1: Mohon maaf, mereknya itu mahal.
0: Mereknya ini lihat ke bawah langsung enggak jadi.
1: Iya, enggak jadi. Saya enggak jadi kasih deh, nanti takutnya enggak dikanggoin malah dibuang. Ya.
0: Gitu kan ya Mbak Panca?
1: Iya. Oh, Juni nih emang ini bengkung orang itu. Iya, maksudnya bukan yang kebutuhan inti. Selain bukan. itu
0: karena itu inti banget kalau enggak ada.
1: Tolong dijelaskan sebagai
0: tolong dia. Yang kayak ini kayaknya enggak begitu penting tapi punya banyak gitu.
1: Kayak Erik tadi kan TWS, speaker, TV mungkin ada, mungkin radio gitu radio, kan. Kayak gitu loh Mbak Juni, bukan pulpen, bukan tiu ya. Gak ada katanya.
0: Itu penting kayak baju lah, baju kan penting tuh.
1: Kalau gak ada itu gimana mau menghajar? Ngapain menghajar?
0: Mengajar. Kata dasarnya ajar.
1: Iya, ngapain muridnya dihajar? Nanti di viralin loh.
0: Nah.
1: Emang guru satu
0: jani?
1: Ini. Iya, hati-hati ya. Cynthia katanya barbel cuma punya satu. Jepit rambut, penggorengan, kaos kaki barang lebih dari satu, sama headset, sama payung, sama apa lagi ya, banyak sih ya. Rumah kamu punya berapa?
0: Pro rumah punya satu, lebih dari satu.
1: Siapa tahu ya kan.
0: Ini sambil manifest.
1: Iya, betul. Ada siapa lagi nih? Udah semua ya?
0: Udah semua.
1: Di Telegram enggak ada?
0: Di Telegram Rian Putra. Lagunya itu Crow, Raim Laudrey.
1: Siap, lagunya siap. Ditunggu satu-satu ya.
0: Betul.
1: Jadi kita klarifikasi deh, barang bukan yang kebutuhan primer, bukan kebutuhannya emang dibutuhkan sehari-hari ya.
0: Yes,
1: jadi yang kayak yang apa ya?
0: Perintilan kecil sederhana gitu
1: yang sekunder gitu loh.
0: Sekunder ya, yang kayak yang gak begitu penting banget.
1: Ya harusnya cuma punya satu tapi Anda punya cadangannya lagi.
0: Yes.
1: Kayak kita kasih contoh tuh headset TWS
0: ya,
1: itu
0: bisa.
1: Bisa. Kacamata
0: tuh.
1: Tadi Mbak Panca bilang ya itu. Boleh silakan di-share sama kita
0: ya,
1: yuk.
0: Gitu ya. Bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya di @pinginfm Bali, Twitter juga boleh di @radio pinginfm.
1: Yes.

0: Buena.
1: Traffic light, traffic light.
2: Waktunya kita menelusuri Google Map, yes. Ya, kita akan melihat gimana sih kondisi jalanan dan juga lalu lintas di sore hari ini.
3: Betul.
2: Di akhir bulan ini ya.
3: Iya, the last loh.
2: Iya, betul sekali ya. Kalau kita lihat dari seputaran kota Denpasar, kita mulai dari Jalan Raya Dalung. Ini sudah mulai menunjukkan sedikit kepadatan di simpang Jalan Made Bulet. Kemudian lancar sedikit aja, padat lagi di simpang Bangsal. Kemudian di simpang Panji juga di traffic light-nya aja yang padat. Sisanya masih terpantau ramai lancar. Ini juga di persimpangan Dalung Permai sudah mulai macet nih dari arah selatan. Ini hampir dua arah macetnya ya. Sampai dengan di simpang Kerobokan. Kemudian di Jalan Raya Kerobokan sepanjang jalannya juga sampai dengan di simpang Jalan Gunung Sangiang Canggu itu baru mulai padat lagi ya. Kemudian di simpang Jalan Kebo Iwo dari arah ke utara ini padat sekali. Kemudian dari simpang Jalan Bajai Takinya juga sudah mulai padat satu arah. Terus di simpang Jalan Gunung Adakasenya rame aja. Simpang Bulu Indah Kargo Permai padat empat arah. Ke arah utaranya di simpang Jalan Gunung Galunggungnya ramai aja. Ke utara lagi juga terpantau ramai. Di persimpangan Cokro ini ada car crash, sahabat Kuna FM ya. Di seberangnya Hotel Aston persis banget. Dan itu mengakibatkan kepadatan. Terus di persimpangan Jalan Ahmad Yani dari arah utara juga cukup padat sore hari ini. Ke simpang Jalan Merak sampai dengan Jalan Ken Arok itu juga padat dua arah. Yes. Kemudian di simpang Jalan Nangka dengan Gatsu Tengah ini terpantau padat juga. Dari arah utara juga padat sekali. Dari Suli seperempat jalannya macet. Kemudian ke arah simpang Jalan Sarigading menuju ke Gatsu juga padat sekali. Di simpang Jalan Kenyeri Seroja juga cukup padat sore hari ini. Dari Jalan Kenyeri 3 itu satu arah padatnya. Di Jalan simpang Trengguli dengan Sulati juga ramai sekali. Ke arah utaranya terpantau ramai lancar. Simpang Topatinya ramai padat. Di Jalan WR Supratman sepanjang jalannya ramai lancar ya.
3: Oke, terus ini di biasa ya di Jalan Gunung Agung. Ini persimpangan Gunung Agung dan Takuban Perahu ini sebetulnya cukup aja sahabat Pingin FM. Terus Jalan Gunung Andekase ini terpantau padat juga. Jalan Padang Udayana terpantau padat.
2: Yeah.
3: Simpang Bulu Indah, Jalan Gunung Agung ini terpantau padat sahabat Pingin FM. Jalan Mahendra Data Utara dua arahnya padat juga. Terus di area Jalan Gunung Rinjani itu juga terpantau padat. Jalan Gunung Batu Kara dari mana? Itu terpantau cukup padat. Terus juga di Kalimutu, Jalan Subur di persimpangan itu juga terpantau cukup aja sahabat Pingin FM. Terus di jalan sepanjang Jalan Subur ini terpantau beberapa area aja kepadatannya. Terus masuk ke Jalan Imam Bonjol ini terpantau cukup aja sahabat Pingin FM, agak lengang ya. Terus Imam Bonjol ke arah Tuku Umar ini juga di simpang ke Tuku Umar itu terpantau cukup padat sahabat Pingin FM. Ke arah Tuku Umar di Jalan Pulau Demak itu padat. Terus Jalan Mahendra persimpangan dengan Mahendra Data Selatan. Terus Tuku Umar Barat juga terpantau padat sahabat Pingin FM ya, dari empat arah. Lalu kita ke arah Jalan Gunung Tangkuban Perahu tadi padat juga sahabat Pingin FM. Jalan Gunung Salak itu juga terpantau padat ya sahabat Pingin FM. Terus di sepanjang Jalan Imam Bonjol ini terpantau di beberapa titiknya kepadatannya. Menemukan kepadatan lagi di Jalan Gunung Soputan ya. Ini terpantau padat sahabat Pingin FM dua arah. Ke Basari juga terpantau padat. Terus Imam Bonjol menuju arah Jalan Pulau Galang juga terpantau cukup padat. Nanti ke arah Jalan Raya Kuta ini cukup aja sahabat Pingin FM. Lalu kita ke Jalan Kepaon terpantau padat. Pulau Ubungin cukup aja. Terus juga Pulau Saleus ini terpantau padat sahabat Pingin FM. Terus keluar ke Jalan Raya Sesetan ini terpantau cukup padat dengan simpang Sidekarienya juga terpantau padat sahabat Pingin FM. Arah Sidekarie ini di arah ke Jalan Dewatanya aja padat, sisanya aman aja. Terus Pakarisan ini ada kepadatan sahabat Pingin FM di depan Bandung Collection itu loh. Terus ke Watu Renggong ini padat di beberapa titiknya. Keluar ke arah Jalan Sudirman ini terpantau di beberapa titik aja kepadatannya. Ke Dewi Sartika ini juga cukup padat sahabat Pingin FM. Dari Diponegoro juga terpantau beberapa titiknya aja kepadatannya. Jalan Pulau Batam padat. Terus Sudirman ya di area ke Jalan Hasanuddin ini juga terpantau padat sahabat Pingin FM. Jalan dari Jalan Diponegoro juga terpantau padat. Terus ke area Jalan dari Jalan Gajah Mada ini juga terpantau padat.
2: Oke deh. Kita ke timur ya Dinda ya. Yes. Ini ke arah jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Ini terpantau macet satu arah nih setengah jalannya. Kemudian di Bundaran Renonnya padat. Di simpang jalan Hang Tua dengan Sedap Malam juga cukup padat sore hari ini. Di jalan Tukat Bilo, Tukat Balian di pertemuannya itu agak sedikit padat. Simpang jalan Tita Nadinya cukup padat sore hari ini. Simpang Pemelisannya padat juga. Simpang Pesanggaran juga cukup padat empat arah. Ke Jalan Raya Sesetan juga cukup padat sore hari ini ya.
3: Sudah semua sih harusnya.
2: Hati-hati di jalan.
3: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: misalnya Anda pengen ngerasain vibes-nya terbang ke Jepang, cobain kulinernya, kayaknya jauh ya Din ya. Kalau misalnya Anda cuma mau menikmati cita rasa Tokyo, wih ada nih namanya 60 Seconds to Tokyo. Ini ya, di Quest 5 Dewi Sri Bali ini menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang loh Din, tanpa harus terbang ke negeri Sakura loh.
1: Nggak perlu jauh-jauh ya.
0: Nggak usah.
1: Untuk menikmati gurihnya menchi chicken katsu, terus juga manis lembutnya kurumitsu matcha puff, lalu dilengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shinsuku Matcha Cooler.
0: Yes, dan itu baru sebagian loh Sabagun FM ya. Jadi masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit Anda.
1: Betul.
0: 60 Seconds to Tokyo tersedia sampai dengan 31 Desember 2026.
1: Nah, yuk aja orang tersayang dan nikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1 Alegian Kuta. Untuk info dan reservasi, follow Instagram @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com.

Lego Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala, Dead Beat, dan merupakan single kedua yang telah dirilis pada bulan September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton tersebut.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
2: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: Kalau misalnya ditanya ya Din ya, seberapa akrab sih kita sama teman kita, ya kan, entah itu di kantor, betul, di kampus atau mungkin di lingkungan kerja lainnya ya. Yes. Kalau aku ya Din, like di sini tuh sudah kayak keluarga banget. Kita tuh kayak luar dalam itu kayak udah tahu, terus habis itu bisa saling support satu sama lain karena kan namanya kita keluarga yang enggak terlalu gede ya. Maksudnya keluarga intern kecil itu pun sangat wow banget. Bahkan di tempat kerjaku yang dulu ya, yang di hotel ya, itu kan banyak ya itu kan ya kan. Departemen housekeeping lah, front office, resource segala macam itu kayak family, kayak keluarga the real, keluarga besar banget. Walaupun kita gak ada hubungan saudara gitu, kita kayak saling support satu sama lain. Apalagi kalau misalnya satu departemen ya, waktu itu aku ada di departemen front office kan, itu tuh kita kayak apa ya, kayak kakak adik gitu loh Din.
1: Kayak,
0: ada ini aku lagi ini curhat lah masalah curhat, masalah di rumah lah, atau mungkin masalah temen pacar atau gimana gitu. Kayak kita tuh curhat satu sama lain gitu, kayak ngegeng gitu kan, satu departemen itu kayak klik banget. Apapun yang misalnya, tahu nggak tadi ada tamu yang kayak gini loh, tahu nggak tadi ada yang gini loh, gitu kan cerita terus gitu sih.
1: Wow, sama sih kalau misalnya aku di sini ngomongin di sini ya, seberapa akrab dengan teman-teman di kantor, terutama di Penguin. Jujur, karena aku baru ya dan merasa kayak.
0: Dina udah berapa lama sih?
1: Baru dari Maret kan, Maret, April, Mei, Juni.
0: Udah berapa?
1: Februari.
0: Dirimu.
1: Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus.
0: Iya, dia
1: jalan 7
0: sekarang dia.
1: Tapi ngerasa kan kecil ya, ngerasa kecil, maksudnya umurnya paling kecil di sini, tapi mau semuanya mengayomi. Enggak, entah kenapa ya, karena aku beruntung aja ngerasa kayak kok orang-orang baik-baik banget nih. Contohnya ya, teman Pingin FM nih, di samping Dinda ada makanan dari siapa?
0: Dari siapa tuh? Luar biasa kan?
1: Dikasih es krim dari Kak Betty.
0: Iya.
1: Terus teman-teman yang lain kayak penyiar-penyiar lain juga kalau misalnya ditanya-tanya apa tuh, baik banget jawabnya, bantu untuk ngajarin.
0: Dinda peres.
1: Pokoknya semua baik-baik di sini.
0: Iya, orang Dinda kayak kita jadi kayak jadi anak angkat dirimu.
1: Iya.
0: Orang dia kelahiran 2006, guys.
1: Semua kalau ketemu siapapun.
0: Hitung aja 20 tahun.
1: Ketemu siapapun kayak Kak Winda, Kak Ade, Kak Wibi, terus dari Mbak Dewi, dari Kak Surya, dari Koko. Nih yang belum pernah ketemu nih.
0: Siapa?
1: Kak Anggun.
0: Sama Dimas belum pernah. Dimas sudah. Oh, Dimas waktu itu ketemu apa?
1: Waktu ini ketemu apa ya? Pokoknya sempat ketemu sama Kak Suma.
0: Weekend ya?
1: Enggak.
0: Oh iya?
1: Itu gantiin siapa gitu,
0: Kak? Oh, dia gantiin Dimas. Aku. Nah, yang waktu ke Buleleng ya. Dia kan itu mau ke Bandung.
1: Betul.
0: Ya. Oh, dia ketemu Dimas waktu
1: ketemu.
0: Itu.
1: Oh, satu Anggun lagi aja. Nih belum ketemu nih,
0: Kak Anggun. Anggun doang.
1: Betul,
0: yang dibilang udah pernah ya?
1: Bang Dwi udah. Oh iya, Bang Dwi lagi satu.
0: Oh iya.
1: Bang Dwi adalah teman baca bukuku.
0: Ya, cocok lah kalian. Aduh, mohon maaf, saya tidak. Oh, Anggun yang karena suara kamu sama Sally itu mirip banget sama Anggun. Gitu. Anggun, kamu jangan sombong. Kalau kamu dengar, tolong kesini ya.
1: Sama Kak Anggun, banyak banget soalnya yang mirip. Nih Dina mirip Anggun katanya.
0: Iya, Dina suaranya mirip Anggun, aku denger emang gitu. Ada beberapa juga teman-temannya yang dengerin Penguin kan bilang, loh kok Anggun siaran intermezzo lagi gitu, dia bilang kan. Enggak, ini Dinda.
1: Beda ya, ini Dinda ya.
0: Ini Dinda guys, Anggun udah sombong. Schedule-nya terlalu padat, jadi dia taruh weekend doang ya.
1: Gitu ya, pokoknya Dinda merasa beruntung aja ada di sini.
0: Sangat akrab pekerja, banget ya.
1: Sangat
0: akrab, sangat mengalami. Kalau di perkuliahan,
1: aku jujur pernah ikut organisasi waktu tahun lalu, itu BEM kan. Terus punya juga small family gitu, karena kan dibagi departemen-departemen, itu juga klop banget. Semua apapun lo kesah kita, ya udah kalau misalnya mau berdebat, tapi setelah itu udah
0: baikan gitu lagi ya.
1: Seru banget, ke jalan-jalan kemana-mana, kayak waktu ini ke Kintamani yang naik apa sih namanya tuh?
0: Skuter.
1: Seru banget, jalan-jalan seharian kayak spend time gitu loh bareng-bareng.
0: Ih, seru ya guys, ternyata Dinda seseru itu.
1: Seseru itu
0: pertemanannya di kantor lah, pertemanannya di kampus lah. Nah kalau Anda, seperti apa? Seberapa akrab sih Anda dengan teman-teman kantor? Apakah Anda tipikal yang selalu curhat? Masalah pribadi, dikit-dikit curhat padahal gak ada masalah sebenarnya. Pengen aja diperhatiin gitu kan. Atau mungkin Anda tipikal yang gak terlalu dekat dengan teman kantor, takutnya ada yang bocor.
1: Soso aja.
0: Atau mungkin ada punya pengalaman apa. Kalau misalnya ada yang mau disamarkan namanya, disamarkan di awal, sebut saja saya Bunga gitu.
1: Nah, gitu ya.
0: Sebut saja saya Putu gitu ya. Nanti biar kita gak keceplosan ngomongnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bebas-bebas ya. Atau inisial.
0: Iya, boleh. Silakan cerita
1: boleh, kita. Boleh, ayo langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebooknya di @pinginavenbali. Twitter juga boleh di @radiopinginaven.
0: Yes, sekali lagi ya. Seberapa yes. dekat sih atau seberapa akrab sih Anda dengan teman-teman kantor Anda sendiri? Rumors. Kalau yang ini gimana
1: ini
0: nih, Din?
1: Sih.
0: Sudah terlihat jelas
1: Beyond
0: sih kayaknya.
1: Beyond deket gak sih?
0: Iya. Gimana ya? Karena emang udah deket sih, ya udah cocok aja karena kan. Gigi Hadid, sahabat Bunda FM.
1: Yes.
0: Ya Din ya, yang akhirnya belak-belakan nih soal hubungannya, hubungan asmaranya yang jelas dengan Bradley Cooper. Ini yang sudah mereka jalanin berdua sejak tahun 2023, which is ini udah 3 tahun ya.
1: Yes.
0: Jadi menurut Gigi sendiri, hubungan ini terasa kayak berbeda dalam tanda kutip. Jadi dalam perbincangannya dengan Vogue Friends yang terbit 25 Agustus kemarin nih, Gigi Hadid nih mengakui kalau dalam hubungannya kali ini ya Din ya, baik dirinya maupun kekasihnya Bradley Cooper ini bisa saling jujur dan juga terbuka. Gitu.
1: Oh gitu, harus gitu ya, terbuka dan jujur. Nah dia bilang itu kayak aja. Ini hal yang indah dari hubungan saya saat ini dan sangat berbeda dari pengalaman sebelumnya adalah kemampuan untuk bersikap sangat jujur gitu katanya. Nah untuk mengungkapkan apa yang kamu pikirkan tepat saat kami memikirkannya. Jadi gak kayak dipendem-pendem gitu. Jadi waktu mikirin yaudah sampein aja.
0: Terbuka ya jadinya ya.
1: Terus pekerjaan kami berdua berbeda dan gak selalu memahami segala tantangan dalam pekerjaan masing-masing katanya.
0: Oh iya sih benar ya,
1: karena kan kalau kita mikir nggak sefrekuensi itu ini kayaknya nggak bisa deh, tapi Gigi membuktikan kalau mereka bisa guys. Akan tetapi yang terpenting adalah memiliki seseorang yang mendukung Anda dan membantu Anda tetap membumi.
0: Intinya nggak ada kata sibuk ya, walaupun masing-masing individu pasangan Anda sibuk dengan urusannya, Anda juga sibuk dengan urusannya, bukan berarti kalau Anda tidak bisa terbuka
1: Bener.
0: Dan saling support satu sama lain.
1: Yes.
0: Itu intinya ya.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget, Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholics.
1: Penguin FM, your sweet music station. Hey, para pecinta upa-upa Korea, ngaku deh, Anda pasti sedikit tidaknya itu pernah menghalu bisa sekantor sama idola Anda kan? Ayo, ayo. Nah, ternyata kehaluan Anda itu diwujudkan nih di drama Korea terbaru berjudul My Boss, My Bias. My Boss, My Bias berkisah tentang Nam Darum diperankan Kim Hye Jun yang udah jadi penggemar setia idola K-pop Ichan. Ini bukan Ichan-nya Seventeen ya, bukan. Ini adalah Ichan yang diperankan Cha Woo-min selama bertahun-tahun. Demi bisa lebih dekat dengannya, dia menolak tawaran kerja dari perusahaan besar dan memilih bergabung dengan Apello, perusahaan fashion yang didirikan Chan bersama sahabatnya. Alih-alih menikmati hidup sebagai fans biasa, Darum justru sering berselisih dengan Kang Hagi, diperankan Kang Hoon, CEO Apello yang dikenal disiplin dan gila kerja. Situasi makin rumit saat Darum mulai salah paham nih tentang hubungan dekat Hagi dan juga Chan. Gak cuma itu, Nam Darum juga terseret ke dalam rahasia yang harus dijaganya. Berlatar startup fashion yang stylish, drama ini mengangkat kisah komedi romantis penuh cinta segitiga. Diadaptasi dari webtoon berjudul My Upa is an Idol karya Song Eun, My Boss, My Bias tayang mulai 3 Agustus di HBO Max sebanyak 12 episode. Sekarang dengerin soundtracknya dari Won Stain dengan Difference.

yang punya kepanjangan dari Who Is Me dan merupakan solo stage name dari Karn Kasidej Hong Ladarom. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu, produser dan aktor asal Thailand yang juga bergabung di duo indie pop Hypes. Wim merilis karya terbarunya This and That pada 20 Agustus 2026. Lagu bergenre pop R&B ini juga dibagikan bersamaan dengan sebuah music video dan juga promotional events.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan alamanya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama alamanya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: seakrab apa sih coba hubungan Anda dengan teman Anda di tempat kerja, yes, di circle pertemanan, di mana aja lah pokoknya ya. Yes, betul sekali ya. Silakan cerita sama kita, yuk.
1: Yuk, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yes, kasih tahu kita ya, seberapa dekat sih Anda dengan teman Anda di tempat kerjanya, atau mungkin dulu di tempat kuliah atau sekolah.
1: Oh, betul.
0: Cerita sama kita, yuk.
2: Obre, obrolan sore.
0: Udah ada ikutannya, Din?
1: Sudin.
0: Siapa itu?
1: Ada Budak, Budak Ayu Lestarini.
0: Halo.
1: Katanya, katanya

0: beneran mirip ya suara Dinda sama Kak Anggun.
1: Kan, kan.
0: Okay. Aku tipe yang oversharing katanya, kayak ade.
1: Oh gitu.
0: Makanya aku harus bener-bener hati-hati milih siapa yang dekat sama aku. So far teman kantor enggak ada sih. Hmm. Tapi kalau punya tim kerja kayak ada Penguin FM team, yakin aku pasti oversharing, no.
1: Oh, sangat oversharing mbaknya lo. Sangat interaktif pokoknya lah ya.
0: Interaktif ya.
1: Selanjutnya ada Bingo. Kalau yes. Bingo katanya dengan teman kantor tuh akrab banget. Saya tuh mudah bergaul dengan siapapun dan juga saya tahu saya tuh ekstrovert banget. Jadi banyak ngomong. Kadang ya enggak ditanyain saya ini yang nanya duluan katanya. Tapi yes, belakangan ini ya kok kayak beda banget. Saya tuh ngelihat kayak banyak yang nyari-nyari kesalahan teman dan itu tidak sesuai banget dengan diri saya. Jadi saya itu tidak Bingo nih enggak plong katanya Din. Kalau pengen cerita nanti takutnya apa yang Bingo bilang itu dibumbu-bumbui. Ya makin sedap dong, enak dong jadinya kan. Jadi kayak gak sesuai realita kata Yadin. Tapi kan saya tetap menikmati keharmonisan dan harus memilih sekarang di mana saya bersandar. Intinya enjoy aja kata si Bingo.
0: Bener, enjoy aja bener.
1: Iya betul, terima kasih ya Bingo.
0: Thank
1: ya.
0: You.
1: Ada siapa lagi?
0: Terus ada Mbak Dian, ih akrab banget lah. Mereka
1: oh,
0: jadi teman curhat juga.
1: Oh,
0: udah 18 tahun katanya kerja di sana, kayak rumah kedua jadinya dah.
1: Wow.
0: Teman-teman dah kayak keluarga.
1: Wih keren ya, terima kasih loh Mbak Dian.
0: Thank you.
1: Ada Mbak Ratna, dulu waktu ngantor saya akrab banget sama teman-teman kantor, tapi ya sebatas teman biasa aja sih, makan siang bareng, mampir ke pasar bareng. Dulu kantornya daerah Kreneng. Wah, enak dong, Mbak.
0: Oh, deket banget.
1: Kuliner terus dirimu.
0: Melipir aja udah.
1: Iya benar, kadang Sabtu nyalon bareng kita gitu katanya. Karena sekarang pertemanan aku circle-nya mak-mak arisan ya. Jadi banyak arisan akunya, arisan desa, arisan PKK, arisan WHDI, arisan dusun. Mbak banyak banget, Mbak. Astaga, sebulan bisa 4 kali dirimu ya. Itu temennya biasa biasa aja sih, kayak basa-basi aja. Kalau arisan di perumahan sekarang paling paling asik katanya, sering jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tidak ya. Tidak, tapi tiap arisan kumpul pasti seru, enggak toksik karena kan udah pada senior juga di atas Mbak Ratna katanya semuanya.
0: Oh,
1: iya sih benar, Mbak. Ngapain kalau udah di usia now ya? Ngapain ngurus-ngurusinnya negatif ya Mbak ya?
0: Iya, positif. Males. Enjoy aja kalau kata Bingo tadi.
1: Iya, betul.
0: Abah Waisel biasa-biasa aja katanya.
1: Oh gitu, baiklah. Ada siapa lagi deh?
0: Terus ada Aido.
1: Aido.
0: Aido, aku ikutan over boleh? Enggak boleh.
1: Boleh, enggak boleh. Kamu kepanjangan ceritanya. Astaga, banyak
0: tapi
1: banget.
0: Tapi maaf, panjang banget. Dulu aku termasuk dekat banget sama teman-teman kantorku katanya. Tapi semenjak ada satu orang yang mengecewakan, aku jadi jaga jarak. Aku sampai ada krisis di mana aku bingung harus percaya sama siapa lagi. Yang aku bisa percaya kan cerita-ceritaku tiba-tiba dibuat. Kecewa ya sama kelakuannya yang dia sampaikan lagi ke orang lain gitu. Nah, aku kalau udah enggak suka sama seseorang, kondisi muka aku tuh enggak bisa dikontrol.
1: Emang.
0: Alias kelihatan banget.
1: Emang doh.
0: Oh, jadi mungkin dia ngerasa aku jaga jarak dan aku diamin dia kayak takut ngomong sama aku.
1: Oh.
0: Ternyata kepeduliannya dia selama ini hanya kepo dan jadi bahan untuk orang lain.
1: Oh, gitu.
0: Oh, ada lagi demi apapun sebelumnya aku jarang banget ambil cuti. Nah, waktu sebelum kejadian itu aku adalah izin cuti nih.
1: Okay.
0: Itu pun cuma sehari ya, karena aku mau pulang kampung. Okay. Diomongin, dibilang aku liburan ke Singaraja karena ada bullfest. Kesel banget kan?
1: Oh, itu kamu ini ya. Abis momennya barengan soalnya dong. Soalnya waktu ini aku lihat story-nya Edo, aku kira bullfest. Ternyata dia emang pulang kampung.
0: Maaf ya, Do. Komunikasi, Do.
1: Iya, betul.
0: Dia kasih tahu manajer aku. Manajerku bela aku dong, bilang kayak gini, Edo jarang ambil cuti. Kenapa kamu yang repot?
1: Gitu.
0: Dia ambil cuti mau pulang kampung, mau liburan, itu kan hak dia. Lagian itu teman kamu, kenapa teman kamu sendiri kamu omongin? Akhirnya mati kutu dia.
1: Iya benar juga. Tuh ya maksudku cuti kan hak ya Din ya.
0: Iya benar.
1: Itu kan juga ada keperluannya juga. Jadi kalau dia mau cuti dan selagi emang kerjaannya masih bisa di
0: handle gitu ya.
1: Why not? Kenapa? But,
0: enjoy
1: cuma
0: aja
1: sehari, guys. Lagian harusnya kamu juga ini dong, storyin bullfest. Panas tuh.
0: Panas ya.
1: Saya suka yang panas-panas ya. Ada Gus Bawo. Kalau Gus Bawo katanya sama teman-teman kantor tuh bisa berbagi cerita karena akrab banget, bisa bercanda gitu katanya. Penting akrab dan ramah dengan teman kantor gitu katanya. Terima kasih ya Gus ya.
0: Terus juga ada Mbok Rom.
1: Iya, gimana
0: dulu
1: Mbok Rom?
0: Dulu kerja di mana saja Mbok Rom akrab sama teman-teman, curhat-curhatan, makan-makan rujakan. Sekarang kerjanya sendirian. Mbok Rom mau aku temenin enggak?
1: Dasar ngerujakin nanti di tempatnya Bu Mita ya sekalian ya. Makasih loh yang udah ikutan Obre, yang masih mau cerita sama kita seberapa akrab sih Anda dengan circle pertemanan kantor Anda atau mungkin circle pertemanan yang lain, silakan cerita sama kita.
0: Silakan yuk. Aja yuk. Cus langsung kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinavem Bali, Twitter juga boleh di @radiopinavem ya.
1: Ya udah.
0: Udah.
1: Apalagi udah. Udah. Itu apa aja. Ya nanti ya kita baca aja.
0: Seberapa akrab Anda dengan teman-teman di kantor?
1: Yeay.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Obrolan sore.
1: Kalau kata Sanjita ya, ini di TikTok kita udah live ya guys di Penguin FM Bali. Kata Sanjita tas sampai suaminya ngomel-ngomel, kenapa tasnya banyak banget, sepatu juga iya, tumbler juga iya. Masalah kita sama Anjit tos dulu ya.
2: Tapi aku pernah lihat di media sosial ada orang koleksi yang tasnya itu kecil banget. Bahkan muat lipstick pun kayaknya itu doang. HP pun enggak masuk. Tapi emang suka koleksi-koleksi kecil-kecilan gitu.
1: Karena lucu bentuknya kali.
2: Enggak tahu, mahal loh. Tapi kecil, kotak kecil, saking sukanya. Banyak banget ya punya.
1: Iya, benar lagi.
2: Dengan harga yang ya kalau misalnya ratusan ribu okelah. Itu kayak juta-jutaan.
1: Oh, mahal ya.
2: Mehong.
1: Branded, guys. Branded. Kalau kemudian katanya sendal jepit punya 7 pasang, ngapain maling ya Anda ya?
2: 7 pasang. Harusnya
1: dia sendiri loh 7 pasang loh, belum anak dan keluarganya yang di rumah. Gak tau lah ya. Iya kan, ada yang masih ikutan Din?
2: Ada nih.
1: Siapa tuh?
2: Kak Erik.
1: Halo Erik. Ya ampun panjangnya.
2: Panjangnya dulu waktu masih kerja di kantor lama, aku tuh 50-50. Ada yang akrab banget, ada yang jadi musuh banget. Dulu ya, aku tuh yang jadi trendsetternya gitu lah istilahnya ya. Aku beli handphone baru, gak lama para musuh-musuh itu pada beli HP baru.
1: Oh gak mau kalah.
2: Aku beli jam baru, iya mereka juga ikut, gak mau kalah pokoknya.
1: Oh gitu.
2: Nah yang akrab juga gak kalah seru. Jadi dulu Sabtu itu kan masuk ya, tapi pulang setengah hari, jam 12 itu udah balik. Karena Sabtu kerjaan juga gak banyak, aku sering tuh ngajak teman-teman sarapan.
1: Oh gitu.
2: Nah di Jakarta itu dulu tuh ada sarapan mie ayam, itu udah jadi hal yang lumrah. Jadi kita ada teman mie ayam langganan, itulah pokoknya ya. Nah kita nongkrongnya di tempat mie ayam itu, kadang sampai lupa waktu. Karena sampai jam 11 baru balik.
1: Astaga.
2: Dan kita baliknya itu satu persatu ya, biar gak ketahuan ARD.
1: Pada nongkrong bareng.
2: Oh pantas.
1: Dasar ya pelaku. Dasar. Anda ya.
2: Akhirnya ketahuan lah sama si bos. Dia lihat di CCTV kok satu ruangan pada gak ada. Gara-gara itu jadi ada aturan berubah. Setiap Sabtu pulang jam 2 siang.
1: Ada kan.
2: Nah kan.
1: Jadi tetap full kan. Makasih Erik ya. Ada Gustu dia ikutan juga. Katanya intinya ada apa enggak Gustu gitu sih ya. Seberapa akrab? Oh dia akrab lah pokoknya. Dari sharing makanan, bersikap ramah-tamah katanya. Menawarkan bantuan sama satu sama lain. Terima kasih loh yang udah ikutan ya.
2: Dermawan-dermawan semua kok ini.
1: Iya luar biasa. Jadi ada satu artikel yang yang kita kutip dari parapuan.co ya. Ada riset dari JobStreet nih yang mengungkapkan 4 alasan teman kantor tuh penting bagi kebahagiaan para pekerja. Jadi laporan terbaru dari Workplace Happiness Index yang dirilis dari JobStreet by SIG pada Januari 2026 kemarin ya, ini mengungkapkan temuan menarik mengenai landscape psikologis pekerja di Indonesia. Jadi meskipun kompensasi masih menjadi pertimbangan utama saat menerima pekerjaan baru maupun bertahan di sebuah perusahaan, data menunjukkan bahwa pendorong kebahagiaan yang sebenarnya adalah hubungan interpersonal yang kuat antar karyawan, keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance, dan juga purpose atau tujuan kerjanya gitu, Din.
2: Oh, nah ini ada nih 4 alasan kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Pertama, social support system sebagai penahan angka turnover. Berdasarkan riset dari JobStreet ya, ketika beban kerja terasa berat, sahabat Pinevem, kehadiran rekan kerja atau tim yang suportif ini diakui 77% oleh pekerja Indonesia sebagai pemicu kebahagiaan utama
1: yang dapat
2: bertindak sebagai bumper penahan stres yang efektif juga untuk mencegah burnout dan juga keinginan kita untuk mengundurkan diri.
1: Iya, jadi ada alasan lah kalau misalnya kita udah bekerja sini, ada temen, ada bestie nih masih ini masih aku tinggalin kan. Yang selanjutnya bisa mendorong untuk produktivitas kerja melalui kolaborasi yang sangat erat ya. Jadi pertemanan yang erat nih antar karyawan ini bisa memangkas hambatan operasional maupun komunikasi atau communication friction ya. Selain faktor tim, sebesar 76% nih pekerja Indonesia juga ngerasa bahwa lokasi dan juga atmosfer tempat kerja yang kondusif ini turut mendukung terciptanya ruang aman bagi rekan kerja untuk saling percaya satu sama lain. Jadi di lingkungan yang ramah dan juga familiar, karyawan ini cenderung lebih terbuka dalam berbagi ide, memberikan umpan balik konstruktif tanpa takut konflik personal, serta bisa menyelesaikan masalah secara bersara bersamaan ya, jauh nih lebih responsif lagi gitu.
2: Nah, terus ini berikutnya menghubungkan pekerjaan harian dengan purpose.
1: Okay.
2: Memiliki ikatan tim yang solid membantu karyawan memahami dampak nyata ya dari peran mereka. Dalam riset yang dilakukan oleh Job Street ini, perasaan kalau pekerjaan mereka bermakna atau purpose menyumbang 75% sebagai faktor kebahagiaan pekerja.
1: Okay.
2: Nah, ketika bekerja bersama kawan sefrekuensi, target organisasi yang awalnya terkesan abstrak bertransformasi tuh menjadi misi bersama yang dikejar dengan penuh rasa kepemilikan.
1: Okay, baiklah. Yang terakhir, sahabat Kuning FM, ini bisa menjaga motivasi dan juga psychological safety. Jadi rasa aman secara psikologis ini sangat penting ya. Ini bisa tumbuh paling subur di lingkungan di mana karyawan ngerasa kayak diterima dan juga dihargai oleh rekan-rekannya, kayak dianggap keluarga gitu loh. Jadi kan kehadiran elemen-elemen manusiawi ini di tempat kerja menciptakan atmosfer yang memicu kreativitas tentunya. Jadi karyawan ini menjadi lebih berani untuk mengambil resiko terukur, dan juga bisa berinovasi dan saling mendukung saat perusahaan menghadapi tantangan bisnis yang cukup berat seperti itu.
2: Oh, wow.
1: Gimana? Anda sudah menganggap teman seperti keluarga sendiri apa belum nih?
2: Iya, sekarang lingkungan itu ngaruh banget ke kita ya.
1: Betul
2: jadi
1: sekali.
2: Bisa dicari-cari lingkungan-lingkungan positif itu, atau Anda yang membangun lingkungan itu ya, sahabat pengennya BAM.
1: Yuk kita mulai yuk.

0: menyaksikan ngobrol ya sama teman-teman. Astaga. Halo, fansnya aduh, Dinda. Halo CY, ala Ita, ada halo Sanjita. Harus share ini, harus di-share-share Ita. Tak share tak. Di-share ke teman-temanmu tak
1: boom
0: ke circle-mu.
1: Ya, ya. Ya,
0: boom share langsung ya. Boom boom share gitu ya.
1: Aku baru nge-post ini loh guys, nge-post konten jangan lupa di-like ya.
0: Aku udah like, aku sampai di-share di WA sama Dinda apa nih gitu aku pikir. Oh, alah kontennya dia udah aku konten, like deh kayaknya duluan sebelum
1: like
0: dia share.
1: Deh. Like ya, ya, komen juga ramein lah.
0: Ya betul, ramein juga di Penguin FM Bali di TikTok kayak kita ya.
1: Yes.
0: Ada Mbak Dian juga terima kasih udah hadir. Ada Raman nih. Raman nih. Siapa nih? Mbak Dian Rama nih.
1: Mama mana?
0: Oh, ini anaknya Mbak Desa. Mana ajikmu?
1: Di sini itu loh.
0: Mana ajikmu? Ajik Dewa mana?
1: Mau Sibu? Nasi angin lagi. Oh iya, kemarin. Kemarin nasi anginnya aku kasih ke teman-teman.
0: Oh gitu, terus? Kok enggak dimakan suka sendiri?
1: Iya kan aku udah makan di sini. Terus aku di sampai sana, teman-teman kayak apa nih?
0: Oh gitu.
1: Nasi angin dari Tabanan. Aku dengan bangga memperkenalkan itu kepada teman-teman. Terus mereka makan itu. Enak banget.
0: Enak kan? Enak banget loh. Menunya lagi. Menunya simpel kan? Cuma 3 biji doang kan, kayak mie goreng, ayam sisit sama dendeng babi.
1: Betul.
0: Itu enak banget.
1: Perpaduannya komplit.
0: Pas nyaman gitu loh. Kayak cuman 10.000 guys. Tapi itu porsi kayak porsi 15 kemarin itu kayak nasinya blok gitu. Aku buka di rumah. Ini pasti Mbak Desa nih 15.000 kayak ini.
1: Aku makan di sini aja udah aduh warak banget
0: iya
1: nih.
0: Kan?
1: Makanya aku enggak makan bisa makan lagi. Aku kasih lah ke teman-temanku karena rame banget di balai waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Semuanya suka Mbak Desma Rama.
0: Makasih Mbak Rama kasih tahu
1: ya,
0: ibu sama Aji ya. Aji. Terima kasih pokoknya udah ngasih kita ya. Ada siapa lagi yang join di sini ya tadi Gustu udah masuk ya di sini ya. Ada Wika Nanda, halo selamat malam.
1: Itu teman debasku.
0: Wika.
1: Wikan.
0: Oh Wikan namanya. Yes. Wikan. So akrab aja.
1: So akrab aja.
0: Iya kan?
1: Kalau bukannya emang akrab.
0: Enggak tahu aku enggak follow-followan mohon maaf artis saya ya.
1: Oh, gitu
0: ada
1: ya.
0: Mbak Panca.
1: Oke deh.
0: Ada ya, Mbak Panca. Ada siapa lagi ada DP ya makasih ya.
1: Oh Mbak Panca tumben nih datang lagi?
0: Iya Mbak Panca tumben kamu join ini pasti kamu mau minta tumblerku jadinya ya. Ya Mbak nanti tak cariin pasti masih ada kok tapi aku enggak tahu yang mana nanti tak cariin pasti masih ada nanti ya kabarin sih kalau mau ke sini
1: atau nanti tukar barter Dina kasih yang dipegang Mbak Panca.
0: Iya boleh yang krusikol itu yang mahal tuh ya.
1: Bagus loh itu loh.
0: Boleh nanti kita akan jadwalkan untuk Suma Lovers periode kedua ya guys. Tenang aja.
1: Yang Bram deh, yang Bram Lover ada nggak?
0: Nggak ada, Vinolicious tidak ada.
1: Vinolicious
0: tidak ada ya, eksklusif nanti di luar aja ya. Ini Suma Lover saja ya.
1: Nggak kanggo dia di sini guys.
0: Jilid 2, oke? Okay?
1: Okay.
0: Kita lanjut dulu di WA ya. Selamat malam dulu ada Gustu. Ini Gustu dia ikutan mini vote. Oh iya mini vote kita ya, untuk barang yang ini ya. Yang premier guys. Premier apa sih?
1: Primer.
0: Premier lagi. Primer nggak ya, primer iya ya.
1: Yang primer?
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya yang...
1: Bukan yang primer, tapi ini yang sekunder. Primer tuh yang utama.
0: Oh iya, ya itulah. Lupa, aduh.
1: Pokoknya kita lagi bahas apa sih barang-barang atau perintilan-perintilan yang gak begitu penting atau barang-barang sekunder yang Anda punya tuh lebih dari dua, sahabat Minabe.
0: Iya, kalau Gus tuh ada tiga TV, tiga radio. Oh, kamu toko elektronik ya Gus tuh ya?
1: Teknologi.
0: Iya, teknologi ya. Terus ada 2 jam dinding, ada 5 speaker bluetooth, ada 20 tas. Astaga, 2 TWS, 10 sendal sepatu, 3 tudung saji.
1: Ini kalau misalnya sekali masak itu banyak menu.
0: Ya kamu kan sama mamamu aja, asal banyak banget.
1: Ya udah sih.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi, Din?
1: Terus ada Mbak Panca.
0: Halo.
1: Aku tuh enggak punya teman akrab di kantor. Semua adalah teman profesional, rekan kerja. Setelah keluar kantor sudah masing-masing.
0: Oh, gitu. Baiklah. Ada siapa lagi, Mbak Romi? Enggak, aku malas sama Mbak Romi. Mbak Romi pi HP. Ada Gede Giri. Ada Giri main red. Selamat malam Z Beautiful Now, ditunggu lagunya.
1: Terus ada Ninda, katanya Casey Stephanie pelan-pelan saja.
0: Coba tak cek ya kalau ada ya. Terus ada Eric. Eric nih request lagunya Clean Bandit. Oh udah tadi ini ya.
1: Udah. Ini di bawah nih. Ada Mama Yuna.
0: Halo
1: Mama
0: Yuna.
1: Mama Yuna Spice Girls yang Viva Forever katanya.
0: Viva Forever.
1: Viva ya.
0: Oke baiklah. Ada Sukma. Sukma Malu Bayi. Dia ikutan mini vote. Katanya dia punya tuh tumbler, kotak makan, tas bekal. Nah itu mesti punya lebih ya. Karena kamu ada Isyana kan anakmu kan. Warna 7, bentuk tergantung mood. Astaga, Sultan guys.
1: CEO ini mah.
0: CEO.
1: Mbak Desmar, Love Me Like You Do tadi udah ya lagunya.
0: Sudah. Oke.
1: Udah semua nih.
0: Udah semua ya. Baiklah, terima kasih udah joinan yang masih mau request lagu favoritnya. Ada Mbak Desmar.
1: Halo, Mbak Desmar, waktu ini nasinya udah tak bagi-bagi ya. Enak katanya.
0: Ada Mbak Iga Intan juga, selamat malam. Mbak, gimana? Halo. Ospek anakmu udah kelar? Kemarin ya fun fact ya pas siaran malam ya. Dia anaknya ospek tuh hari Sabtu Minggu katanya.
1: Oke. Mungkin gini, mahasiswa bukan?
0: Iya, mahasiswa.
1: Oh, biasa sih.
0: Emang ada?
1: Emang ospeknya Sabtu Minggu?
0: Ih, ganggu yang banget.
1: Yang fakultas atau yang PKKMB Unif?
0: Mana aku tahu. Belum katanya. Ya semangat ya, Mbak ya.
1: Semangat.
0: Kalau Mbak Desmar katanya yang barangnya lebih dari satu tuh ada lunchbox, tumbler, punya banyak menu yang rak dapur, jual, Mbak.
1: Jual. Kak Abramnya jual.
0: Iya.
1: Biar Kak Abram promosiin.
0: Aku jadi leser jadinya ya. Makasih loh yang udah ikutan joinan. Kita on air sampai nanti jam 8 malam. Yang masih mau request lagu, cus kasih tau kita.
1: Cus langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Yuhu. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm.

TikTok baru dalam perjalanan mereka lewat perlawanan EP ketiga Wild. Pada 14 Agustus 2026, comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan juga Sofia Lafortezza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Sebagai lagu utama, Hootie Fruity menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian Funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga kerjasama sama Lesser Film dan juga Enhancement.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Wow. Wow.
1: Wow.
2: Wow.
3: Wow.
0: Wih, yang satu ini nih inspirasi, guys. Ini
2: harus dikasih paham.
0: Betul banget, ada solusi di balik semua permasalahan ya.
2: Pastinya.
0: Ada satu artikel kita kutip dari Instagram Creative Fox nih, solutif banget ya. Warga ini mengubah sampah plastik di Bali menjadi BBM dengan hanya

0: kan hanya sekitar 7.000 per liter.
1: Murah banget.
0: Murah banget. Selain menawarkan alternatif energi yang lebih murah gitu ya, inovasi ini juga membantu mengurangi tumpukan sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan lingkungan.
1: Keren.
0: Program pengolahan sampah menjadi BBM ini pun mulai mendapat perhatian ya, karena ya dinilai ini mampu menghadirkan solusi ganda dengan mengurangi limbah sekaligus menghasilkan energi yang bernilai ekonomi.
1: Ih, semoga bisa ini
0: berkelanjutan, ya.
1: Berkelanjutan terus habis itu didistribusikan ke seluruh Bali, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya.
0: Betul.
1: Limbah plastik bisa jadi BBM, guys.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Tune FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Sudah mau di jam 8 malam, terima kasih buat Anda yang sudah nemenin Bram dan juga Dinda siaran intermezzo hari ini ya guys.
1: Meramaikan ya di penghujung bulan Agustus.
0: Iya betul sekali. Pokoknya terima kasih yang masih mau lanjut request lagu favorit barengan Koko Surya sampai nanti di jam 12 malam.
1: Betul,
0: ya.
1: Thank you untuk yang udah nemenin Bram dan juga Dinda. Kami pamit undur diri.
0: Ketemu lagi hari enggak.
1: Enggak, udah beda sekarang.
0: Ya.
1: Ya. Udah berganti sekarang.
0: Pokoknya kita
1: ya pokoknya ditunggu aja ya.
0: Udah lah ya, gitu aja pokoknya. Aku ketemu Dinda pokoknya seminggu sekali doang, guys.
1: Iya loh.
0: Sedih. Ya pokoknya. Ah, ya udah enggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa menghibur Anda ya.
1: Bye-bye.

Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Hai sahabat Penguin FM, ada Surya Winata, kita ketemu di Nuansa Malam sampai jam 12 ya, di penghujung bulan Agustus ini.

Style FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Harry Styles dengan Adore You. Ya, ketemu di hari Senin, sahabat Pinggir FM. Akhir bulan pula, 31 Agustus 2026. Kayaknya lengkap banget ya hari ini. Udah hari Senin, kejar-kejaran dengan deadline, mesti tutup buku, mesti lembur. Akhir bulan lagi, wih. Semangat buat Anda, sahabat Pinggir FM, para pejuang rupiah. Udah kan ini masih di tempat kerja, ya saya akan temani Anda dengan lagu-lagu keren nih Pinggir FM Bali. Tapi kalau yang udah di jalan, juga hati-hati aja sahabat Pinggir FM. Ada lagu Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru yang akan saya play special buat Anda. Anda boleh request, boleh kasih tahu ke saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811 393 494. Boleh juga di sosial media Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Single on Pinggun FM.

Lestari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Joss Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Graduation, be thinking about everything that's happened in the past 4 years.
2: I think I'm really gonna miss my friends.
3: I'm gonna cry my eyes out on my graduation day. We've been best friends for 4 years.
4: Best friends since first grade.
1: It's just yesterday I feel like, you know, I was a freshman.
3: If I didn't have my friends, I don't know what I would do.

FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri Vitamin C dengan graduation-nya. Ya, sahabat Pin FM, satu lagu ini spesial buat Anda ya yang lagi mungkin nunggu masa-masa mau tamat kuliahnya. Kalau tamat sekolah kayaknya udah kelar ya, udah mulai sekolah lagi. Tapi kalau sekarang ini ada beberapa juga yang masih nunggu waktu mau wisuda misalnya. Atau juga, tapi beberapa kampus kayaknya udah mulai ospek juga sekarang. Ya udah pokoknya semuanya, semoga kabar baik, sehat semuanya. Apapun itu Anda, sahabat Pin FM, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita bisa seneng-seneng ya, kita bisa happy selalu. Apalagi Anda juga bisa request lagu-lagu favorit Anda. Kasih tahu aja ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Buruan kasih tahu ke saya lagu favorit Anda itu apa ya. Ada Harti, apa kabar? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih sudah sempat bergabung. Arena Grande dengan Hey That I Made You Love Me. Baik, ditunggu lagunya. Mbak Romy juga apa kabar? Pengen dengerin Michael Jackson dengan Billie Jean. Ini lagunya katanya buat Dylan ya, Koko. Oke, salam-salamin nanti ya Mbak Romy. Saya bacakan di jam 9. Juga ada Mbak Dian Kusuma. Apa kabar Mbak Dian? Oke, dia ganti lagu nih. Dia pengen dengerin lagunya Gigi Peres aja, Sailor Song. Baiklah, ditunggu ntar ya, saya siapin lagunya. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Kemudian di Telegram belum. Jadi buat Anda yang lain, sahabat Pingin FM, yuk ramein lagi WhatsApp dan Telegramnya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam ya. Buat yang mau request di WhatsApp dan Telegram, itu ntar saya bacakan di jam 9. Jadi kalau mau request, mau dibacain, buru-buru ya. Sekarang langsung aja saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi, atau juga boleh di sosial media. Tapi sosial media nanti saya baru bacakan itu di jam 10 malam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara usai seorang warga negara Indonesia ditangkap otoritas Singapura karena kedapatan membawa pisau ke Bandara Changi. KBRI akan terus memantau proses hukum dan memberikan pendampingan ke konsuleran sesuai kebutuhan dan juga ketentuan yang berlaku. Adapun proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas Singapura. Warga negara Indonesia pria berusia 32 tahun tersebut ditangkap usai ketahuan membawa pisau di Bandara Changi pada Sabtu lalu. Pisau itu ditemukan pada saat yang bersangkutan melewati area pemeriksaan X-ray di Terminal 4 Bandara Changi. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.

0: KPID tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi.
1: Gitu, Mek.
0: Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
0: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Itu, Mek.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari kompas.com, sejarah bulu tangkis modern itu bermula dari permainan bernama Pona di India pada abad ke-19 sebelum dibawa oleh tentara Inggris dan dikembangkan di The Badminton House milik Adipati Beaufort di Inggris. Olahraga ini terus berevolusi hingga dipertandingkan secara resmi untuk pertama kalinya di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio Penguin.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

baru dalam perjalanan mereka lewat perlesan EP ketiga Wild. Pada 14 Agustus 2026, comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan juga Sofia Lafortezza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Sebagai lagu utama, Hootie Fruity menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian Funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga kerjasama sama Les Refim dan juga Enhancement.

With Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Jin dengan di astronotnya sahabat Penguin FM. Saya pilihkan buat Anda masih di nuansa malam. Masih di hari Senin malam Anda 31 Agustus 2026. Oke, saya mau sapa-sapa dulu aja deh. Apa kabar buat Ajik Gong Mimi? Terima kasih udah sempat bergabung. Tulus Teh Hijau udah nyanyi tadi, Ji. Oke, ntar Aditya Sofian aja ya, sesuatu di Jogja. Selamat bertugas, Koko. Terima kasih buat Ajik Gong Mimi. Juga ada Juni Nati, apa kabar Bu Guru? Selamat malam. Dia pengen dengerin Caliput dengan Home bareng sama Hikaru Utada. Oke, salami buat semua sahabat Penguin FM. Makasih Uya. Baik, terima kasih buat Juni Nati. Salam juga buat Bito Nati. Salam buat Ode, juga buat Dude Dangin ya. Sehat semuanya. Lanjut, ini ada siapa lagi? Ada Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih banget Harti. Ariana Grande sudah nyanyi dengan Hate That I Made You Love Me. Udah saya play tadi, thank you banget. Kemudian, apa kabar juga buat Mbak Dian Kusuma? Halo Mbak Dian. Mbak Dian Kusuma mau request lagu Gigi Perez dengan Sailor Song. Salamnya buat sahabat Penguin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Kabar baik Koko. Ya syukurlah ya. Sehat selalu ya buat Mbak Dian Kusuma. Juga ada Mbak Romi, gimana kabar? Billie Jean dari miliknya MG alias Michael Jackson. Oke, sudah nyanyi juga tadi. Salamnya buat Dilan, juga buat Pak Suami, Ketut Garing. Buat Koko, terima kasih. Semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Tetap semangat bekerja, harus ya. Terima kasih buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Oke, yang lain sahabat Penguin FM pada kemana nih? Kok sepi-sepi aja sih malam ini? Yuk ramein dong WhatsApp dan Telegramnya di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PenguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPenguinFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Jadi Anda boleh request lagu selama ada di playlist saya, itu pasti bakal saya play ya. Jadi buruan kasih tahu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Black beranggotakan Tantri, Sela, dan Chua resmi merilis lagu berjudul YOLO sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi

0: V and how and how V and how V and how
1: Pingin FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, mengonsumsi atau minum kopi sekarang itu bukan lagi cuma sekedar amunisi buat mengusir rasa kantuk atau menambah energi harian. Ya, jika diminum dalam takaran yang pas, kebiasaan minum kopi rupanya berpotensi menekan risiko timbulnya stres dan gangguan suasana hati atau juga mood kita. Nah, studi terbaru yang dipublikasikan oleh Journal of Affective Disorder ini menggarisbawahi ya, bahwa manfaat optimal kopi bagi kesehatan mental dapat diperoleh melalui konsumsi moderat. Nah, manfaat kopi terhadap kondisi psikologis nggak lepas juga dari kandungan zat aktif yang ada di dalamnya, seperti kafein dan juga antioksidan. Selain menstimulasi otak, kopi juga efektif untuk menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh. Profesor psikiatri dari Vanderbilt University, Dr. Peter R. Martin, ini menyebutkan kandungan aktif kopi itu mampu meredakan stres oksidatif dan kondisi pemicu kerusakan sel yang kerap berkorelasi dengan masalah kesehatan jiwa.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Mordiong kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karya terbaru Mordiong setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan udah ku bilang atau I told you so. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pink FM, saya kutip dari kompas.com, tahukah Anda di tahun 2007 lalu itu diakui dunia sebagai titik balik paling revolusioner dalam sejarah teknologi modern. Ya, tepat pada 9 Januari 2007, Steve Jobs ini naik ke panggung Macworld Expo untuk memperkenalkan iPhone generasi pertama, sebuah perangkat yang secara total meruntuhkan dominasi ponsel keypad dan mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia digital selamanya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

0: selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingun FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Fresh single on Pingun FM.

0: think you enough if I try.
1: Grup asal Jepang, 1 or 8, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut 1 or 8 yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Op dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Honored, Pretty Much, Baby Nape, dan juga Jordan Dennis.

Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah diingat.

Pinguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. All Science, ini dia, Under the Bridge. Yes, spesial buat Anda juga, sahabat Pinguin FM. Saya pilihkan lagu ini. Kita masih di Nuansa Malam di hari Senin Anda. Dan masih juga untuk lanjut baca salam-salam yang udah masuk di sosial media kali ini ya. Ricky Dimengui, apa kabar Ricky? Terima kasih udah sempat bergabung. Karena dia mau request lagunya, siapa tuh? Wina Natalia bersama Abdul and the Cafe Theory, Bahagia Itu Sederhana. Salamnya buat Devi Rosmalasari, buat Surya, terima kasih. Terima kasih buat Igede Sudano juga. Apa kabar buat Panyoma Landung, Made Hendra Saputra, terima kasih. Igusti Ayu Parwati juga, terima kasih buat Pandi Tombong, juga ada Ide Bagus Widiantara. Saya mau balik lagi ke WhatsApp-nya Pinguin FM Bali. Apa kabar buat Mbak Iga Pancaneki? Halo Mbak Iga Panca, terima kasih udah sempat bergabung ya. Teddy Swim dengan You Are Still The One. Oke, sudah nyanyi ya. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM, selamat beristirahat. Mbak Dian Kusuma juga terima kasih banget, Gigi Peresi udah nyanyi dengan Sailor Song. Salam buat semua sahabat Pinguin FM aja. Terima kasih Mbak Dian. Agus Adi juga apa kabar? Dikta bersama Kamesian dengan Tapi Tahukah Kamu? Udah saya play, terima kasih banget buat Agus Adi. Ada Juni Nati juga, yes Bu Guru, terima kasih udah sempat bergabung. Charlie Put dengan Home juga udah saya pilihin tadi, thank you banget. Kemudian ada Aji Gumimi juga, selamat malam. Aditya Sofyan dengan Sesuatu di Jogja, sudah nyanyi ya. Ada Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Gimana kabarnya Harti? Mudah-mudahan kabar baik selalu. Oke, okay. Dari Ariana Grande juga sudah tadi. Ada Mbak Romi juga, terima kasih banget Mbak Romi, selamat malam. Pengen dengerin lagunya Michael Jackson dengan Billie Jean, juga sudah saya play tadi. Terima kasih banget. Yang lain sahabat Pinguin FM yang masih mau nemenin saya, yang pengen masih request lagu lagi atau pengen ngejagoin lagu favoritnya, boleh banget di 0811-393-494, Facebook, Instagram at Pinguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinguin FM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu. Salam-salam.

Misty menghadirkan Summer You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Win FM, cinta bisa datang kapan saja, di mana aja, bahkan dengan siapa saja, termasuk juga dengan Anda, sahabat Win FM. Kenapa? Ya, walau terkadang terasa canggung, tetapi hal ini ternyata dapat menghantui Anda, sahabat Win FM. Ya, Anda bisa aja itu memiliki sahabat kan lawan jenis ya. Nah, biasa itu berpeluang juga itu terjadi saling jatuh cinta. Jadi jangan salah, bisa aja Anda bisa tiba-tiba sama seseorang yang sama temen kah atau apa itu yang dulu teman di sekolah, teman sekian lama, teman kuliah kah. Enggak tahu gimana kok malah menjadi pasangan yang serasi. Iya, sahabat Pina FM. Sudah terbiasa bercerita, bertemu, hingga akhirnya saling memahami itu menjadi memiliki kelebihan tersendiri dalam membina kisah cinta. Ada juga mungkin yang relate, sahabat Win FM, Anda mungkin dengan pasangan Anda kali ini, ternyata dia adalah teman Anda waktu sekolah dulu kah, atau teman di tempat kerja kah, atau ketemu jodohnya pun ya seperti itu juga terjadi cinta lokasi gitu. Ya kenapa sih hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah keintiman, di mana sahabat yang telah menjalani hari-hari bersama dalam jangka waktu yang lama, gak heran, keintiman itu akan lebih mudah terbangun di antara pasangan kekasih yang memulai dengan bersahabat. Kemudian yang kedua nih, tujuan hubungan jangka panjang, sahabat Pin FM. Sahabat yang menjadi pasangan itu biasanya akan memiliki visi hubungan yang lebih baik. Anda dan pasangan akan lebih serius memikirkan masa depan hubungan jangka panjang seperti melangkah ke pernikahan. Kemudian yang ketiga nih, lebih memahami. Nah, karena kedekatan yang terjadi selama menjadi teman, Anda telah mendengar banyak cerita dari pasangan Anda dan begitu pula sebaliknya. Atau yang terakhir, sahabat Pink FM, hidup bersama selamanya. Selama menjalani pertemanan, tentu Anda mengalami banyak permasalahan. Seiring dengan berjalannya waktu, lebih mudah kan bagi Anda dan pasangan kekasih Anda itu untuk melewati permasalahan yang ada. Single on Penguin Alpha.

0: Lego Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala, Dead Beat, dan merupakan single kedua yang telah dirilis pada bulan September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton tersebut. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
2: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pink FM. Keunikan bahasa di dunia nih, sahabat Pink FM. Bahasa paling banyak digunakan itu ternyata adalah bahasa Mandarin. Ia menempati urutan teratas untuk penutur asli atau native speaker, disusul oleh bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. Ya, dominasi Mandarin dan Spanyol ini alasannya karena kenapa ia memiliki penutur asli yang sangat masif, sehingga faktor konsentrasi geografis dan juga populasi seperti besarnya penduduk di Tiongkok serta luasnya wilayah penutur Spanyol di seluruh benua Amerika Latin itu pun menjadi penyebabnya. Namun, keunggulan bahasa Inggris, sahabat Pingin FM, meskipun penutur aslinya berada di posisi ketiga, bahasa Inggris melesat jauh menjadi nomor satu di dunia jika menghitung penutur secara total. Single, I'm

0: melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, alive to remember. Ini dia Michael and Sturok, sahabat Pinggun FM. Balik lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pinggun FM. Masih bareng Surya Winata. Terima kasih untuk yang masih stay tune. Ada Bu Guru kita ya, ada Juni Nati. Terima kasih banget Juni. Juga ada Mbak Romi juga yang ada di Jimbaran juga. Thank you banget ya buat Mbak Romi dan juga buat Anda yang lain. Ya udah sahabat Pinggun FM, saya masih ada waktu 1 jam lagi untuk temani Anda, buat yang belum bisa tidur, buat yang belum juga ngantuk. Oh, kan langsung ada muncul dia. Apa kabar buat Amin Mimbar? Halo Min, terima kasih udah sempat bergabung ya. Selamat malam Koko Surwin. Malam juga Min. Ya, request lagunya Sound What yang Evergreen. Terima kasih Koko, terima kasih buat Amin Mimbar. Yang lain sahabat Pinggun FM masih ada waktu, yuk buruan di WhatsApp lagi, Telegram lagi, kasih tahu aja lagu favoritnya di 0811 393 494, dan juga semua sosial medianya Pinggun FM Bali. Single on Pinggun FM.

0: name yang punya kepanjangan dari Who Is Me dan merupakan solo stage name dari Karn Kasidech Hong Ladarom. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu, produser dan aktor asal Thailand yang juga bergabung di duo indie pop Hypes. Wham merilis karya terbarunya This and That pada 20 Agustus 2026. Lagu bergenre pop R&B ini juga dibagikan bersamaan dengan sebuah music video dan juga promotional events. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink Wham. Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: to the best. Back to the best.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya sahabat Pingin FM, ini dia Luther Vandross dengan Dance With My Father. Ya, gak terasa juga sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya. Besok saya masih balik lagi, masih di program yang sama. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pinggul FM at Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi. Eh, iya ya.
1: Udah ganti gak?
0: Ini bulan apa sih, Dek?
1: September tuh di kiri kamu. Apa nih? Apa nih
0: ya? Shop smart, stay happy. Yang benar itu, sahabat Pinggul FM ya. Ternyata aku salah baca ini Agustus.
1: Maklum lah ya. Maklum baru ganti bulan mau gimana lagi. Iya,
0: kan bener, ya. Dan itu selalu terjadi.
1: Iya, kan mana lagi kita.
0: Iya, pasti kita yang pertama dan kita pasti pelaku.
1: Iya.
0: Pelaku kesalahan itu.
1: Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, gak sekali-sekali ya, itu bulan di awal.
1: Iya. Apa kali ya kita bulannya?
0: Sudahlah ya, biarin aja lah. Tapi sahabat Win FM yang sudah pada bangun pagi hari ini, sayang-sayangku.
1: Iya.
0: Suaranya mana?
1: Yes.
0: Pepe.
1: Ping tempong.
0: Aha, pedes banget.
1: Ada sampai sekarang belum makan, belum pernah makan ping tempong tau.
0: Masa sih? Enak loh deh, aku suka.
1: Iya tah? Soalnya rame banget.
0: Ini rame.
1: Terus yang di Tekumar gak ada parkir lagi.
0: Tapi yang di Hayam Buruk dong.
1: Hayam Buruk ya?
0: Iya. Deket loh sama rumahmu.
1: Gak deket banget kan?
0: Deket banget. Cari jangan jam makan siang deh. Jam makan siang rame juga di sana. Tapi parkirannya luas deh.
1: Hayam Buruk mana ya sih?
0: Ih. Deket bintang.
1: Iya terus.
0: Lurus terus. Kalau dari rumahmu itu lurus terus. Iya lurus dikit aja. Iya pokoknya itu. Pokoknya deket banget dia. Dan itu jadi itu tuh dia parkirannya tuh gede banget sampai ke dalam gitu. Seriusan.
1: Mana ya tempat itu ya.
0: Terima kasih loh, kita udah di PP-in pagi hari ini. Edo Marvel, Bawe,
1: yes.
0: Mbak Iga Intan, Mbak Endang,
1: Mbak En, apa kabar?
0: Iya udah lama banget ya.
1: Mbak Iga Intan tuh absen dulu.
0: Iya,
1: Iga
0: sudah.
1: Intan bisa dua, terima kasih.
0: Terus ada Mbak Pancanek. Kak Jina juga udah bangun loh pagi hari ini.
1: Morning Kak Jun.
0: Terima kasih loh pada kebangunan Anda.
1: Kak Jun pagi-pagi bangun ngapain Kak Jun?
0: Tapi dia memang bangun-bangun pagi sih Dek.
1: Itu udah ngapain man?
0: Enggak ngerti, sembahyang kali kan dia orangnya sangat religious.
1: Oh
0: iya.
1: Aku merasa tertampar. Kalau aku kayak bangun oh iya aku siaran baru bangun.
0: Sama.
1: Iya kan? Lalu terus, oh ya aku gak siaran hari ini. Lanjut.
0: Kita kan duo neraka ya kan.
1: Maaf.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Tapi udah bangun kita dong. Dia mau request lagu juga, nanti kita bacain. Ada Ubay, halo Ubay. LA katanya luar biasa banget. Kamu di LA.
1: Hai LA.
0: Hai, kayak
1: what's up LA?
0: Menyapanya tuh juga takut-takut gimana, yeah,
1: kan?
0: Gitu.
1: Harus ya, harus in English. What's up LA?
0: Iya benar.
1: LA.
0: Banget.
1: LA.
0: Ngeselin banget. Ini memang jokes-jokes kayak gini memang dari dulu ada ya. Kayak di Jakarta, wah kok dari LA.
1: Apa tuh?
0: Lenteng Agung.
1: Siap.
0: Itu baik. Di Jakarta. Tapi kan enggak relate ya sama kita,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya,
0: dari mana? SCBD. Ya.
1: Seputaran
0: Celuk, Batu Bulan dan Pasar.
1: Rian Putra udah nyapa.
0: Halo. Rasa banget pagi-pagi
1: Mama Halini ya.
0: Iya, Sinti E.
1: Sinti E.
0: Piti kan.
1: Iya,
0: sekarang
1: udah pasti lemak-lemak, iya, ada yang bergetar.
0: Punya Piti
1: sekarang
0: yang selalu awas dengan mata elang dari jarak jauh manapun.
1: Iya, tidak boleh ada laki-laki lain yang mendekati. Dia hanya milik keseorang.
0: Aduh, kemarin aku lihat story-nya, IG story-nya Sinti E kan, nah, tentang masalah itu kan. Personal trainer-nya dia,
1: iya,
0: AKA suaminya.
1: Iya lagi.
0: Yang meskipun tidak berdekatan tapi matanya tetap
1: mana?
0: Mata jauhi, tetap mengawasi. Itu dia mengawasi apakah kamu
1: beneran olahraga,
0: ngambil gerakan yang salah. Apakah memang dia takut kamu digoda sama yang lain?
1: One and only.
0: Kalau intermezzo siang aman loh katanya. Apakah terus, ini mixer kita ini belum
1: gak bersahabat sama kita?
0: Atau dia perlu pemanasan kali deh.
1: Ini si Mbak Panca lagi kan asal Wibi, dan Ade ngomong jadi ilang-ilangan.
0: Oh iya kan, mesti.
1: Tapi kalau penyiar gitu lain ngomong bagus suaranya, komplain aku.
0: Kenapa begitu ya?
1: Kita ini udah nempel.
0: Ini mixer ini?
1: Gak ngerti, tapi kok penyiar lain dia musuhan deh sama kita nih.
0: Udah pemanasan deh.
1: Gitu ya.
0: Berarti ini mungkin harus jam 3 kita hidupin, jangan-jangan.
1: Kayaknya enggak usah dimatiin deh.
0: Iya deh, ya kan? Masa kita aja yang kena, kan rugi ya kita ya.
1: Iya, udah paling semangat.
0: Oh, rutinitas di apa? Kalau kata Kak Haji dia bilang banyak deh kalau pagi rutinitasnya kan.
1: Mm-mm.
0: Sama seperti rutinitas awal bulan. Bulan ke-9 loh ini.
1: Ya lu bentar lagi akhir tahun.
0: Tanggal 1 loh ini. Apa sih kegiatan yang harus Anda lakukan di awal bulan Satu FM?
1: Ade bayar BPJS.
0: Aku bayar tagihan yang begitu banyak.
1: Sama ada bayar BPJS, bayar listrik. Udah mulai kayak waduh sabun habis nih, ini habis gitu.
0: Belanja bulanan
1: aja. Enggak, kalau dibilang bulanan enggak juga sih, yang habis aja sih.
0: Yang habis-habis aja ya. Habis,
1: tapi kebetulan itu pasti diawali di awal bulan.
0: Oh gitu. Oh, bisa gitu deh.
1: Iya.
0: Karena dimulai
1: karena mungkin dulu kan ada biasa yang belanja bulanan ya. Jadinya barang yang habis kebetulan ya di
0: awal bulan,
1: belinya awal bulan gitu.
0: Oh, dipakai berdua pokoknya awet jadi ya. Cukup apanya? Awet dong. Kan di rumah kan berdua kan.
1: Iya.
0: Cukup awet.
1: Awet, makanya kalau dibilang belanja bulanan enggak sebanyak belanja bulanan, tapi pasti ada part-part atau yang habis di saat awal bulan itu.
0: Oh, gitu.
1: Misalnya
0: ya.
1: Sabun ya udah beli sabun doang.
0: Agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang harus Anda lakukan atau rutin Anda lakukan di awal bulan itu apa? Sahabat Dunia FM.
1: Yes. Coba kasih tahu kita 0811-393-494 ya. Sekalian request lagu juga dan kami harap sih suara kami udah bagus ya.
0: Iya dong, tolong. Tolong pengurus mixernya dan kawan-kawannya, please deh. Pas Kak Wibi sama Adi siaran aja loh.
1: Tolong banget katanya.
0: Tolong banget.
1: Biar suara indah mereka bisa aku dengarkan dengan
0: cerah. Iya loh. Kenapa di pas kita loh, Dek? Kalau aku rasa kalau di jam lain bagus, jangan-jangan memang dia perlu pemanasan nih. Mixernya yang bermasalah jangan-jangan.
1: Kayak mixernya perlu dicuekin deh. Kalau yang lain kan cuek sama mixernya. Kita kan perhatian banget sama mixernya.
0: Sayang banget gitu ya.
1: Gimana kayak gitu.
0: Ini jual mahal lo mixer.
1: Iya. Ih, sebal.
0: Bodoh kamu mixer. Butuh Oki, selamat pagi.
1: Mulai marah-marah.
0: Naik turun cuy suaranya.
1: Hah?
0: Aja minifold kita pagi hari ini.
1: Iya.
0: Agenda kegiatan wajib awal bulan Anda itu apa? Bulan, ya? Anda punya kegiatan lain di awal bulan,
1: iya,
0: ya kan?
1: Harus yang keliling pura.
0: Bener banget. Sembayangan misalnya.
1: Sembayangan bisa, iya kan?
0: Atau
1: ada ini.
0: Pulang kampung.
1: Pulang kampung. Di bulan sebelumnya.
0: Kamu nyatet pengeluaran di bulan sebelumnya. Wah, luar biasa. Kalau aku
1: catat.
0: Yang aku catat adalah tagihan apa yang harus bayar. Awal bulan. Oh, ini tagihan ini so harus semuanya dibayar, jangan sampai ini kelewat.
1: Itu
0: sih kalau aku.
1: Oh, iya ya, benar.
0: Enggak pernah aku keluar berapa nih kemarin, enggak, kecuali urusan kantor, ya kan. Urusan toko itu sudah harus, tapi kalau pribadi enggak, tagihan apa yang harus aku bayar.
1: Kalau aku enggak tahu ya.
0: Sebenarnya ada yang kelewat gitu loh, Dik. Saking banyaknya ya, Dik ya.
2: Fresh single on Penguin FM.

Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO, sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Spesial buat Mbak Panca, lagumu udah kita puterin nih, Gracie Abrams dengan That's So True. Kata Mbak Panca ini spesial buat temennya yang kumpul. Gara-gara suaranya timbul tenggelam. Mana sih tadi Mbak Panca? Mbak Panca request lagu ini spesial buat temennya yang di kapal River Eropa, Arjuna Rinaldi. Halo Jun, kemana dia? Tapi kalau punya lain yang ngomong bagus suaranya.
1: Emang streamingnya kebanyakan musuhan sama kita.
0: Iya, streamingnya tidak cowo banget sama kita nih.
1: Tidak cowo bela.
0: Iya, aduh tidak cowo bela banget tuh. Iya loh, sorry ya Jun.
1: Iya, semoga sekarang udah baikan ya. Kita juga gak ngerti soalnya lo kayak.
0: Harus kita elus-elus kali dia.
1: Nah, enggak, yang lain pasti ya? Gak ada yang elus-elus.
0: Gak ada ya.
1: Gak ada yang peduli malah.
0: Iya ya.
1: Iya kan, bagus-bagusnya dia.
0: Kita lo kayak kita. Nih yang kalau apa-apa yang iya. Selalu kita benerin sendiri, ngapa-ngapain sendiri.
1: Sampai malah berantem sama mixer loh demi Anda.
0: Makanya
1: jadi mixer makan. Jangan.

0: terlalu kampungan kali, Dek. Mixernya kita ngambek
1: gak,
0: sama kita.
1: Kita enggak kampung, kita cuma Kampina.
0: Es krim dong.
1: Oh iya benar.
0: Aduh, sudah Dokter Tamtam juga. Pagi Dokter Tamtam. Mbak Ratna juga, Putu Oki, Mbak Desmar, selamat pagi.
1: Yes.
0: Yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang agenda atau aktivitas

0: aktivitas
1: rutinitas rutinitas Anda di awal bulan itu apa?
0: Yuk.
1: Belanja-belanja, bayar-bayar, atau apa?
0: Atau cari-cari.
1: Cari-cari apa?
0: Cari-cari uang lah. Weather Podcast. Weather Forecast. Yes, kalau kata Wunce pagi hari ini dia mau apa sih?
1: Cerah.
0: Oh, cerah dia.
1: Suhu 23 sampai 31, rata-rata di 25. Kecepatan angin 15 sampai 30, UV indeksnya 11.
0: Oh, baik.
1: Jadi tetap pakai sunscreen, dan emang dari kemarin sih agak dingin ya.
0: Iya. Kok suara kamu kecil banget, Dek?
1: Ya udah deket banget
0: nih. Borokan.
1: Ya mau gimana lagi ya, semoga yang lagi mau beraktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar, mengingat cuaca juga masih aman sih ya.
0: Iya sih.
1: Jemur bajunya jangan direndam aja ya, Bu Agung.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: spesial buat yang sudah request lagu ini dari Major Lazer, DJ Snake dan juga Mo dengan Lean On. Ini spesial Lean buat siapa on. Ya Dek ya?
1: Mbak Desmar.
0: Mbak Desmar, lagumu sudah kita puterin. Yuk sambil yang lain boleh request lagu kesayangan dan kita ikutan ngobrol pagi hari ini. Rutinitas awal bulan.

0: Yang You Only Live Once tadi udah ya.
1: Sudah.
0: Akhirnya setelah penantian lama single ini masuk juga katanya. Ini single terbaru Kotak setelah keluar dari Major Lazer. Major Lazer. Ya, hampir ngomong
1: Major Label.
0: Hampir ngomong Major Lazer. Major Label ya, dan memilih jalur indie. Thank you Indra.
1: Alright.
0: Terus ada juga Morai Batu Kandik tadi nyapa. Mahal ini sih Sarasa baru ada Morai ya.
1: Mati rasa enggak ada. Rasa.
0: Dulu udah lagi itu yang Morning.
1: Oh iya, Morning. Ada lagunya ya.
0: Ntar ya. Mbak Panca Neki tadi
1: halo,
0: udah dibaca. Sinti E tadi juga udah dibaca. Lagunya juga udah ya Sin ya.
1: Bang bang bang.
0: Bang bang bang. Da da da da da. Edo Marvel.
1: Halo.
0: Kokop aja deh, mic-nya kokop.
1: Itu yang bener aku bilang tau.
0: Yang lain aja ya.
1: Minum,
0: iya,
1: minum kopi
0: mania, ya boleh iya. Bunda Yusarni
1: asik tuh di kopi iya, pagi-pagi
0: panas wak.
1: Ya jangan pas lagi panas-panasnya dong.
0: Melepuh. Bunda Yusarni mau lagunya Meska Aruma dan Prinsa Mandagi, Kamu Bukan Kekasihku.
1: Alright.
0: Ya mengawali kegiatan di awal bulan belanja bulanan dong. Kamu terima seperti kasih. Gus Bawe dong.
1: Ya mirip ya, mungkin Bunda Yusani bundanya Bunda Yusani? Iya. Bawe kayaknya ya kan.
0: Kayak
1: lagunya
0: gitu,
1: pun
0: ya.
1: Sama. Mbak Desma selamat pagi. Tadi lagunya spesial buat kamu. Rutinitas awal bulan itu cek tagihan air dan listrik adik.
0: Oh baik.
1: Cek kebutuhan bulanan yang sudah habis. Kalau aku tagihan listrik kan bunyi tin.
0: Oh iya lagi
1: ganggu banget kalau gak di kalau gak diisi. Tapi bisa dimatiin kok deh. Cek tadi bunyi lagi nanti.
0: Mati beneran.
1: Enggak, ada caranya dipencet terus dia enggak bunyi lagi.
0: Enggak maksud Adi nanti pas dia udah enggak udah kita tahu harus diisi, kita enggak tahu harus diisi.
1: Tapi mati. Bunyi deh, percayalah akan bunyi lagi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, itu sementara doang.
0: Okay.
1: Pokoknya dia cek-cek kebutuhan bulanan yang sudah habis, perlengkapan mandi, bahan-bahan di dapur, cek kalender apa ada odalan di bulan ini. Cek kalender odalan, Ade.
0: Ada juga sih, tapi dia akhir bulan biasanya.
1: Oh, baik.
0: Karena mau request libur kan.
1: Oh benar.
0: Oh iya deh.
1: Banyak odalan nih bulan ini. Mm-mm. Aku libur 15 hari.
0: Wow. Sekalian 30. Resign aja sekalian.
1: Sabar ya. Tahu toh.
0: Yang jadi bosnya sebel ya kayak lah.
1: Terus
0: ada juga Putoki.
1: Halo.
0: Kalum Scott stay tadi juga udah ya. Awal bulan biasanya ke kantor ya selesaikan administrasi dan sebagainya. Maklum jarang banget ke kantor. Selesai administrasi, cus makan siang bareng teman-teman kantor terus pulang deh.
1: Asik deh.
0: Masalah bayar-membayar kewajiban bulanan itu sudah tugasnya Bunda Hara.
1: Oh baik
0: ya. Diriku cukup mengingatkan aja. BTW ada pos-posnya tuh uang. Entah pos Candu, pos Indonesia, pos polisi.
1: Ngeri banget pos polisi no.
0: Iya no. Aku mau ikut-ikut aja katanya. Oke okay, right. Thank you.
1: Jadi dia kalau bulanan awal rutinitas awal bulan itu adalah ke kantor. Karena dia anak lapangan.
0: Marketing.
1: Dia harus menyelesaikan administrasi dan sebagainya. Seru banget ya.
0: Yes.
1: Ada Aba Weisel selamat pagi Mbak Ratna.
0: Aba Weisel ikutan dia mini
1: dia?
0: Katanya belanja bulanan.
1: Ih mantap sekali. Ikut dong Aba. Ada Mbak Ratna lagunya Home Charlie Put. Kalau tadi ini dia cerita di jalan streamingnya agak hilang-hilangan emang di. Kalau rutinitas awal bulan bayar-bayar rekening dan arisan emak-emak yang
0: mantap.
1: Aku seringan gak dateng.
0: Yeah.
1: Bayar-bayar doang ya Mbak.
0: Bayar-bayar aja ya. Nabung aja di sana ya.
1: Iya.
0: Ada Dwi Sanjaya juga.
1: Yes.
0: Aktivitas awal bulan bayar semua kewajiban. Rumah lah, SPP anak lah dan lain-lain ya. Noah Wanitaku.
1: Alright.
0: Oke, ntar kita siapin Noah Wanitaku ya.
1: Memang ya yang paling menyedot paling banyak adalah rumah.
0: Iya.
1: Cicilan rumah.
0: Dan sekarang SPP anak tuh lumayan loh. Bahkan kemarin
1: iya,
0: tuh
1: halo, Dek.
0: Adek kemarin ada ngomong sama Ibu Agung kan, lagi akrab.
1: Mode
0: akrab.
1: Mode bisa ngobrol ya, Dek.
0: Mode bisa ngobrol. Ngobrol lah dia. Si teman kamu yang ini gimana, Dek? Oh, udah punya anak. Wah, anaknya udah bisa jalan ya?
1: Mm-mm.
0: Anaknya udah masuk sekolah. Lah, umur berapa anaknya? 1 tahun 2 bulan apa berapa gitu, mau 2 tahun gitu deh kayaknya. Ih, ngapain anak-anak kayak gitu udah disuruh sekolah.
1: Tetap harus ada ini ya.
0: Konfrontasi.
1: Iya, benar.
0: Kenapa kan harusnya mereka menikmati masa bermain? Bu, anak-anak zaman sekarang enggak ada tuh yang langsung tekan nol besar tuh enggak ada. Dia tuh harus yang playgroup dulu. Apalah lagi namanya, saya tidak paham ya. Iya, ya.
1: Di samping orang tuanya juga sibuk ya kan.
0: Iya kan. Jadi kayak harusnya kan mereka bermain deh ini. Enggak ada, Bu. Coba Ibu cari anak-anak zaman sekarang. Iya, mana iya. ada yang dia langsung tekan nol besar. Itulah kenapa punya anak sekarang harus punya duit banyak.
1: Iya.
0: Iya ya, banyak bayarnya. Iya, kayak jangan waktu sama adik nikah cepet punya anak.
1: Tetap
0: pada akhirnya, prinsip saya.
1: Muncul perdebatan ya,
0: akhirnya
1: ya kan?
0: Tidak jadi akrab lagi. Gitu aja terus setiap mau
1: terus. Gitu aja. Selalu ada perbedaan pendapat dan akhirnya berantem selesai ya.
0: Iya.
1: Percakapan itu selesai begitu aja ya kan.
0: Close the door.
1: Oke Rianto, Oki. Lagunya Mahal ini yang baru dong. Karena proses bayar-bayar sudah berlangsung di akhir bulan 25 sampai 30 atau 31. Kalau belanja bulanan random, kadang enggak mesti di awal bulan, tergantung seberapa habisnya stok perlengkapan personal atau kebutuhan rumah. Biasanya awal bulan cuma ngecek sisa saldo aja, berapa sisa bekal sampai akhir bulan.
0: Berapa sisa bekal banget.
1: Sama ya, dan akan memikirkan kekhawatiran selanjutnya.
0: Iya no, aduh. Dokter Tama.
1: Dokter Tam.
0: Mau Carol G, Bruno Mars, Steel, cari kita okay. siapin ya. Kalau Dokter Tama tuh tim bayar tagihan dulu. Awal bulan emang terasa seperti hari bahagia sampai buka daftar tagihan. Tapi setelah semua kewajiban beres, hati jadi lebih tenang dan bisa mulai atur rencana bulan ini. Streamingnya perlu diajak melukat, rusak dia langsung kena air.
1: Tapi kalau siang dia nggak apa-apa, ngeselin loh kamu ini.
0: Semoga hari ini semuanya sehat, aktivitas lancar dan tetap semangat Astungkara. Terima kasih ya Dokter Tama. Dokter Tama juga semoga lancar hari ini ya.
1: Alright, ada Mbak Jalniki.
0: Halo.
1: Lagunya Yellow-nya Coldplay kita siapin. Yandur yes. Arini. Halo. Selamat ya. Pagi katanya Kesiman absen.
0: Baik.
1: Makasih, selamat bertugas. Jangan lupa sarapan Mbak Ade.
0: Yeah, thank you buat Bu Yan juga ya.
1: Iya.
0: Ibu Mila.
1: Halo Bu Mil.
0: Kalau saya rutinitas awal bulan, the one and only prepare bayar utang cicilan SPP anak.
1: Oh, tuh kan SPP anak ya kan.
0: Dikuasa tulus yang mana aja.
1: Iya. Oke, Mbak Mil habis siapin. Berapa untuk SPP anak, Mbak Mil? Pengen tahu banget kita ya.
0: Kan? Kepo banget.
1: Karena ngeliat bok mahal-mahal banget ya sekarang ya.
0: Tahu nggak sekarang juga kalau sekolah, kalau kita mau nyokolain anak-anak kita gitu ya, ada waiting listnya.
1: Iya ya.
0: Dan itu pun misalnya sekarang umurnya baru 3. Jadi mulai sekolah misalnya umur 5. Dari umur 3 tuh udah daftar.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Saking ini ya.
0: Saking membludaknya.
1: Dunia pendidikan tuh laris banget.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Loh. Dan untuk beberapa sekolah tertentu sih ya, yang benar-benar harus mampet. Tapi kita udah full waiting list, nggak apa-apa.
1: Tapi gitu. Bener loh, Dik. Kalau misal kamu mau bikin bisnis, bikinlah bisnis dunia pendidikan. Karena kemarin aku sempet ngobrol juga nih pas aku ada di waktu aku kemana ya waktu itu ya, lagi di Stikom kalau nggak salah. Aku ngelihat ada satu berita di mana ternyata yang paling banyak di Indonesia ini adalah generasi Alpha dan generasi Z, Dik.
0: Iya.
1: Ini bahwa wah. Ternyata banyak banget nih penduduk Indonesia, terbanyak adalah generasi itu tuh, generasi yang bawah-bawah banget itu. Berarti kan pendidikan ini kayak menjanjikan sekali, dunia pendidikan ini deh, bisnis pendidikan. Tota karena mereka ekonomi. Butuh sekolah dong.
0: Tota ekonomi. Iya, kan?
1: Sedangkan yang paling kecil ada generasi tua. Yang baby boomer itu sudah kecil di Indonesia.
0: Jadi ya, yang orang tuanya harus kaya banget.
1: Iya bener banget. Makanya aku bilang, wah kalau penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Alpha dan generasi Gen Z, Gen Z, berarti kan mereka butuh pendidikan kan?
0: Bener.
1: Berarti saat-saat itu bisnis ini bagus banget kayaknya. Bukalah Dek, playground.
0: Oh, mantap. Playground banget gak tuh?
1: Terus-terus.
0: Enggak, makasih. Saya ntar saya yang dituntut.
1: Iya bener.
0: Udah punya usaha gini, anaknya mana? Bisa. What your business?
1: Biasa kan pertanyaan orang. Kita kan tinggal jawab atau enggak kan gitu.
0: Iya ya.
1: Tutu. Yes. Semangat yang baru dompet menangis. Iya kan, sama dengan antara semangat yang baru versus dompet menangis. Kayak bayar setiap bulanan wifi, token listrik, BPJS serta belanja bulanan. Terima kasih.
0: Ya ada bulan ini bayar wifi lagi.
1: Yang setahun ya?
0: Setahun ini
1: bayar bulanan sih. Mbak Ira, Fauzia Mainfield, awal bulan bayar tagihan, uang sekolah, anak dan belanja bulanan. Rasanya utang yang didapat cuma numpang lewat A, uang yang didapat cuma numpang lewat A aja begitu dapat gajian.
0: Oke.
1: Terus?
0: Terus ada Gus Bau tadi bilang mati rasa tuh yang nyanyi Mbak Dewi Sandra, kalau oh. Mahal ini mati-matian baru ada.
1: Oh gitu.
0: Mati-matian?
1: Ada. Mati-matianku mengejarmu menjadi mereka.
0: Meraih Batu Kande, AK juga TK dua kali, adik TK kecil TK besar tuh kan.
1: Bukan.
0: TK dua kali, belum lagi playgroup dan lain-lain kan.
1: Betul.
0: Bapak Caneki, rutinitas awal bulan adalah terima transferan dari segala penjuru mata angin.
1: Mantap.
0: Dari Halmahera, dari Ungasan, dari kantor, transferan uang lembur, uang bonus dan lain-lain transferannya.
1: Asik banget bulanannya.
0: Menyalakan
1: awal bulan. Ya udah aku iniin.
0: Cepet. Belum, kewajiban bulanan cuma bayar rumah, listrik gak tentu isinya, gak habis-habis. Air sudah 2 tahun gak dicek-cek sama tukang air, gak tahu nanti pas dicek bayar berapa. Belanja bulanan juga enggak, belanja pas perlu aja.
1: Oh baik, oh sudah selesai. Sudah selesai. Oh sudah selesai. Apa rutinitas

0: Ya. Hanya dengan Rp1.325.000 nikmati Sunrise Jeep Tour, Hot Spring, Banana Boat, dan juga bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu Jeep.
1: Yes, betul banget. Yang pengen staycation, nikmati Signature Stay Package Toya Devasya, atau pengen menikmati Camping Escape Experience, bisa juga di Toya Devasya. Apalagi banyak promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga Family Fun Package. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Toya Devasya, plus gratis satu loyang pizza. Sekalian nongkrong lah di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja.
0: Perkuat kekompakan tim dengan team building package nih, cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Info lebih lanjut langsung aja ke Instagramnya @toyadevasya.
1: Yes, atau WA di 0818-0232-2888, di 0818-0232-2888.

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Shopping Guide.
1: Penguin FM, your sweet music station. Di tengah aktivitas yang padat, tidak semua orang punya waktu buat keramas dan menata rambut berulang kali. Karena itu, dry shampoo mulai banyak dilirik sebagai cara cepat nih untuk menyegarkan rambut tanpa harus masuk kamar mandi. Salah satu yang hadir dengan konsep berbeda adalah Wash Day Dry Shampoo Puff. Produk lokal ini, seperti dikutip lollipop.detik.com, menghadirkan dry shampoo non-aerosol yang menggunakan puff aplikator yang memungkinkan produk langsung diaplikasikan ke bagian akar rambut yang berminyak. Wash Day mengklaim formula produknya dapat diaplikasikan dengan lebih presisi menggunakan puff sehingga tidak meninggalkan residu putih yang mengganggu penampilan. Wash Day Dry Shampoo Puff ini mengandung willow bark extract yang membantu menyerap minyak berlebih di akar rambut. Ada pula amitose, turunan asam amino yang ditujukan untuk membantu menjaga scalp barrier, serta allantoin yang dikenal memiliki sifat menenangkan kulit. Wash Day Dry Shampoo Puff mulai tersedia di Sosiola sejak 30 Juli 2026.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pinyon FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Mahal ini yang
1: percuma,
0: paling baru.
1: Percuma, percuma.
0: Lagu yang lagi banyak diomongin banget ya, Dek ya.
1: Viral
0: senasional.
1: Bukan karena lagunya, ya selain lagunya bagus.
0: Iya, kenapa aku cantik ya di TikTok? Ini siapa yang pakai? Kaget aku.
1: Wah. Wow. Lope lope.
0: Kenapa pakai apa namanya? Filternya pada filter yang cantik-cantik ya? Kan aku jadi ikutan cantik. Udah.
1: Percuma.
0: Udah bener nih. Kita sudah live TikTok Southern FM ya di @penguinfm Bali.
1: Ya, saya mau request sama kita boleh 08 11 93 494.
0: Aduh, di situ suara kamu yang benar.
1: Percuma, percuma.
0: Powerful. Seperti mahal ini.
1: Makanya tak bilang harus pakai suara perut. Kan kamu tahu aku harus menjaga.

0: Ya begitulah ya.
1: Begitulah ya.
0: Yang mau request ya. Saya kan jalur bypass ya.
1: Seminggu sih jalur, trainingnya.
0: Jalur tak ada orang.
1: Iya benar.
0: Agus.
2: Halo.
1: Tadi ada Mbak Ari Putri juga. Lagunya David Bayu dong, yang segalanya itu kamu. Nanti kita siapin. Kemudian juga ada Mbok Rai. Mahal ini mengudara ya, spesial juga buat Mbok Rai ya.
0: Yes, happy. Benar sekali.
1: Kalau Mbok Rai happy, kita happy, happy ya kan. Happy, yang lain happy juga boleh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini. Yo.
3: Traffic light, traffic light.
1: Kita ke Bangsal pagi hari ini sudah cukup padat sahabat Una FM ya. Kita ke Cokro Aminoto pagi hari ini masih banyak landainya kok ya. Hanya di pertigaan Galunggung, di dekat Pasar Sempidi itu cukup ramai. Di perempatan Lukluk pagi hari ini tampaknya tidak sepadat biasanya kok ya, agak cukup aman sahabat Una FM. Di Jalan Raya Padang Luwih landai pertigaan Perum Dalung Permai itu ramai sampai ke perempatan Gunung Sang Hyang. Sepanjang Gunung Sang Hyang pagi hari ini ramai sahabat Una FM. Gunung Agung ramai lancar. Yang ramai dan padat itu hanya di perempatan antara Gunung Agung dan juga Bulu Indah. Kesambi pagi hari ini cukup padat sahabat Una FM. Sepanjang perempatan Gunung Sang Hyang sampai ke perempatan Peti Tenget pagi hari ini tampaknya masih cukup lancar sampai di Jalan Sunset Road bahkan di sana ya.
0: Yes.
1: Kemudian kita ke Gatsu Barat pagi hari ini. Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Yang padat itu di perempatan Ubung sampai ke Lumintang. Ahmad Yani Utara pagi hari ini juga tampaknya masih cukup lancar. Yang padat itu hanya di pertigaan Ken Arok. Kita ke perempatan Nangga sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini agak cukup padat lah sedikit ya. Tapi satu arah doang. Kalau arah yang dari Terengguli ke arah kita ke Ubung itu tidak sahabat Una FM ya. Kita ke Nangka Utara, ke Muda dan ke Seroja pagi hari ini tampaknya ramai, cukup ramai ya pagi hari ini. Kemudian kita dari pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini ya hanya di perempatan dan pertigaannya aja sih sisanya masih cukup lancar ya.
0: Benar, Topati menuju Batu Bulan masih lancar sahabat Pengen FM. Di daerah Kesiman Ngerebong itu mulai macet, Waribang juga udah mulai macet. Sampai ke arah jalan Kenyeri itu macet ya. Kemudian kita ke arah Kertalangu. Kertalangu menuju Profesor Edo Bagus Mantra juga sama macetnya. Titi Bande itu juga macet. Sampai ke arah traffic lightnya Padanggala sama Waribang. Setelahnya agak landai tapi masuk ke pelabuhan itu mulai padat lagi. Arah sebaliknya ramai lancar aja. Hang Tuah ramai lancar. Daerah Hayamuruk masih lancar hari ini. Cogong Tresno masih lancar, Jalan Raya Puputan masih lancar, Jalan Pemuda, Tukat Balian mulai padat, Tukat Bilok, Tukat Balian juga mulai padat, Tukat Badung juga sama mulai padat, Tukat Pekerisan ini ada kepadatan sampai Jalan Tukat Barito, sahabat Twin FM ya, dari Instiki.

0: Indonesia sampai ke Jalan Barito tuh padat dua arah. Waktu Renggong masih landai, PB Sudirman udah mulai macet, daerah Teku Umar juga udah mulai macet. Kemudian kita ke arah Sesetan. Sesetan masih landai, menuju Sidekarya di traffic light udah mulai macet. Kemudian Suwung Batan Kendal juga mulai macet, sampai ke arah tol macet. Simpang Pesanggerahan, Simpang Sanur rame lancar aja. Jalan Raya Pomogan masih lancar, Kepawon masih lancar, Pulau Bungin juga masih lancar. Daerah Pulau Kawi masih lancar, sepanjang Teku Umar di depannya Jalan Pulau Ayu itu baru mulai macet sampai Simpang Buagan. Simpang Buagan sampai ke arah Mahendradatta Selatan masih landai. Daerah Gunung Soputan mulai macet, sepanjang Imam Bonjol rame lancar. Seberang Abu Nawas sampai Sunset Road sudah mulai padat. Kemudian setiap traffic light di Sunset Road sudah mulai padat. Kita lihat coba ke arah Legian, karena kemarin ada informasi Legian juga terjadi ada kebakaran
1: ya. Bener.
0: Legian masih landai hari ini ya, ternyata Pati Jelantik juga masih landai. Kemudian kita menuju sedikit ke arah Kuta. Kuta rame lancar sahabat Ngen FM. Jalan bypass masih lancar hari ini ya.
1: Alright, tadi ada Mbak Rai di Batu Kandi melaporkan kargo Gunung Galunggung KFC lancar ya. Kemudian Sinar Mai Seger pakai jemur, apa ini? Batu Kandi lancar ya. Kemudian Mbak Nina melaporkan juga Pasar Beringkit lancar ya, ternyata pagi hari ini. Kapan yang lagi di jalan boleh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas ya.
0: Yes, hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Betul, dan jangan lupa sambil Anda boleh request lagu kesayangan pagi hari ini. Mau dengerin lagu apa? Boleh, nanti kita puterin satu persatu One Direction dulu.